0: Join us, Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Lekang Gau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

0: lala Ari Richard Lee.
1: Oh, saya kalau lala pagi itu tahu ngetu dulu meh. Awak temu pagi udah lelah.
0: Baru tamat kerja, baru masuk kerja nih tuan.
1: Okey namanya kan tadi kita mau pergi bagi bang megeri besar yang tipe di kucian tu. Menyoh ya lelah baca laluan. Lelah beranjung stege. Laban ni keberanjung kan biak sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah pasti luar. Nang awak. Nanti siku sekolah menulayan siku pas kena main lelah speko.
0: Okeynya jelek kaki nih tuan. Kena motosikal.
1: Nanti kena kereta. Kena kereta lelak nanti kena manual.
0: Awak.
1: Rumah aku tukar gear punya. Pialai memang ketau. Pialai memang ketau. Ya ke lelak tu buahnya sem. Lelak unta.
0: Unta lelak. Okey lelak fizikal. Punya korang mental.
1: Mental ke lelak.
0: Kerana maya hotel kengasuh lelak. Tadi ni tu.
1: Amat.
0: Hotel ke buat ngelingik kita ni meh. Macam-macam. Mendak Facebook. Mendak hotel ke buat TikTok. Nyajak. Udah ngasuh lelak.
1: Kadang-kadang orang kecarut bapak Facebook kita kelelak
0: kita ikut mental lelak sakit. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu
1: ya.
0: 8 okey nama tuan ni ujung bulan nak ngira lelak atau kena ya.
1: Ya sikit ditiah ke tanya kita ya menama agreement kita ke gawat tu sikit kaji sikit nyak me diterima kita ya. Lapan adunya ya ke dia tu tinggi disebut kita ni lelak ngau penghidup kita utai kena oleh dikelari ke kita
0: kena oleh diseriah kita ni
1: 24 jam kita lelak ni pagi panelak.
0: Lelak meh.
1: Lapan ni pagi untak tu bukai. Ni bukai sudah ke Indo for bagi ni tu Robin. Tanya pun nak kerja. Jadi tu minyak lelak berumban kan nyediakan anak sekolah. Jadi dia ke kerja atau berumban ke diri kak kerja. Pulai rumah lagi panelak.
0: Ngintu tu di rumah ke lagi.
1: Ni nak tino panyuka lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa menyakit ya Sam?
0: Bisa. Masuk ngai tino kada.
1: Kita itu kan Indo jadi tu muta matanya kan nyu lelak kan Indo ke mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Mereka pun lelak menuju enggak?
0: Ya, okey. Udah rata ba 2 pagi wai ke pagi tu. 2 pagi wai ke pagi tu aku ngotun mai topik nukah lumo telepon itu.
1: Lepas apa dunia milenium kemayari, dulu kita sudah ngada ke nama Jen Alfa ready to?
0: Jen Alfa mana itu?

0: itu zaman
1: zaman beta alfa.
0: Nama beta apa aku punya nak nombor dia kalau mau main aja dia tahu.
1: Nyelelak dah Brunei.
0: Nyelelak Brunei. Ya. Kalau ya tiap ikut kita ya mensiah kelebih lagi tu saya ku. Atas hari 12 tahun.
1: Oh.
0: Nyoka semua bisi utai ke di kumbai kita handphone. Tak punya tadi triple
1: bici. Oh. Bala bala nembia kita ya dia tahu pan nanti gula yang kita segi mendak telepon eh tuan.
0: Ya Ahmad. Nyanya majority aku tak kepada 100% orang yang ke limpas hari 12 tahun bisi telepon bincang dari bu.
1: Oh.
0: Jadi tentu ya kita tahu bisi nombor dari bu.
1: Nombor teleponnya. Nanti ada nya.
0: Ahmad.
1: Bisi telepon bisi nombor ya. Lepas nanti ada nombor teringat nyadi kita deh deh. Nih tuan.
0: Bisi kau bukan anak pun ada sih nombor telepon. Lepas ngarap wifi macam.
1: Langkah hidup itu nanti ada nombor telefon eh.
0: Kak kan boleh dia singkatkan dah expirednya sekian lambatnya. Kayak hidup ngarap ke wifi meh.
1: Bisi wifi. Kena wifi lah.
0: Nanti ada wifi nanti ada banyak call in, call out nanti boleh semua.
1: Kena yang benda tak ke bakal YouTube tak kenyak macam tadi.
0: Ya.
1: Okay. Tengah kita ke bersebut ke telefon tadi tuan eh. Bisi orang tu tadi. Nang kini kenaunya nang stick ngau siti teleponnya aja. Bisi orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisi tau kumai kita ukai gini penyakit net
0: menawa aku gitu nanti ukai penyakit menawa ya dulu
1: menawa nih tadi nama tu tadi deh tadi kebuah ke besain tadi tadi nukar nombor telepon tau dulu tukar nombor telepon aku ngam jaku jawa kau tu nih menyadi ku kebia kekadang kumai ku skimer lawan ya kawak ukai ditau deh tuan kawak benar bukai kadang mesej saya tadi ama nanya semadi ke jaku iban ya meh
0: meri ke jaku iban bawa WhatsApp bas semua kita ya
1: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi teka tanya amanya
0: auritam
1: kadang nanya utek site nya kadang dah reply aku lah bang aku umur bulan sitinya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor lain nya kadang aku mai ku skema ya
0: nah kalau stick ku stick nombor
1: nah kalau stick stick nombor kadang dalam 5 bulannya saya ke meniga kali nukar tuan
0: ama
1: kau ngomai telefon lenyau nak ke
0: Abis itu orang tu ngembuan mulai yang kenal tu rindu bas Siti nombor ia ke kau lah. Siti hari fakto ia ketemu aku muda bakia sudah. Ya tu kalau mudah tertarik kau promo ke dia dulu saya kata telco.
1: Pihak ni.
0: Bukan kabar aku nak kalah. Mbel lah masa aku. 3 minggu mah yang kena Siti nombornya.
1: Apa?
0: Lepas kadang telco tu dia mesti offer tu. Alu tukar tu. Lepas tu nyamain. Ini bukan sebab kita tukar ni. Alu on the spot aktif tanya. Ada nombor SIM card ni. Nyonya kemudian. Saya kubah register orang ke saya kat tanya telco tu. Sekiranya penuh nama dia jauh.
1: Nama ya jauh melaku orang ni.
0: Nombor kalau main rumah.
1: Kati nombor official yang kau sikit bisa. Berapa kau tu ni?
0: Nadai ke aku nombor official. Lepasnya datai kedua tiga itik nombor.
1: Mayuah ke kawan kita berkenyak deh tuan.
0: Nah nemu ni bagi official
1: ya. Ini nemu kadang mesej saya nak nemu ni ke patut di lama tu mesej kita.
0: Ya Ahmad.
1: Kadang kau mesej nombor tu nak reply ya. Lapan nak ada lagi kena nya.
0: Tahu amam. Jadi aku kena nyanyi. Saya tu jumpa kawan orang deh. Nanti badin pun nombor ke kena deh tu. Berapa tahun dah?
1: Nombor aku deh tu asal aku semudah kena telefon tuan lah. Asal aku nombor kedua aku nya tuan. Nombor kedua aku.
0: Nombor kedua. Berapa tahun ni ingat?
1: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisi telefon macam lama. Lepas aku tahu kai orang ke bangsawan ke bertukar nombor telefon tuan.
0: Telefon bertukar tan nombor
1: yang telefon bertukar tan nombornya nya aja. Okey lepas kadang-kadang kita itu tadi ngisi register apa macam-macam utai deh. Register apa upis-upis printer
0: gagak
1: KF tu. Yang lagi nanti nukar lagi pedih seorang ika lagi. Siti kira aku. Indah nanti kita beli nombor telefon beli telefon baru pun kadang pedih kami indah ke utai ke bawah telefon lama yang kaya telefon baru tuan.
0: Ya. Tamam ke Siti maka disebut aku bersekawal dengan nombor telefon. Jadi kedua aku tu Sigi ingat maman ko. Ketiga yang ko to.
1: Ketiga ya.
0: Tang ketiga ya umur ya ke nomor telepon ko dia to. Nanti ya saya tidak salah ku. Bulan 11 tolak mangai 20 tahun.
1: Apo ingat dene tu kan.
0: Apa aku ingat coba deh. Nomor aku terubah mai aku terubah yang beli telepon ke aku tadi ya. Denya tadi lenyau telepon. Lenyau telepon. Apa coba aku kali tahu si sim rescue deh. Lenyau telepon umur lenyau.
1: Alo nyau kalau nomornya sekali mai.
0: Alunya beli baru ko. Beli baru guys Tanjung. Dah ko guys Tanjung ba. Angena lembut pesawat ko. Udahnya tadi nama ke lenyau ko telepon.
1: Nyau
0: ko orang. Alu beli Dian. Jadi nomor ko dah tahu nomor Tanjung.
1: Nomor Tanjung tu.
0: Hati dia kena nomor lain perak ko coba. Nya ko buah hagi zaman kita kena telepon nomor tu telefon. Madu ngai telepon kena benda buku buka bunyi hujan bunyi telepon abu bunyi dia silang lah buah kurang tidak telepon gede. Ya. Sebab lagi berdau fit rate kita pun telefon sebab dia tu lah dai. Kan dia telefon Tanjung ke depan lagi Malaysia tu Samarta sebab dah.
1: Oh, sebab makai duit kau kita ini.
0: Makai duit pema. Tanya Pak Kudus Sarawak telefon lawan sebab lainnya pulai ke Tanjung dulu. Baru kita baru. Yang bakal hujan main duit silian kau. Orang
1: telefon dia kau sebab. Lepas lagi ampit berkena kena telefon public phone ya.
0: Nah, kalau kita zaman kita tu
1: dia kan sen, baru kau merangap ne. Baru aku nyoba hello nih, hello dah.
0: Napa coba lagi asyik babaya kita itu coba sem. Handphone tu utai kena isian aja. Baik kena main game ularnya. Dalam nada kredit kat telefon. Bukan tempat telefon. Ingat nombor telefon by handphone.
1: Ingat sudah tindak. Main ularnya coba ternyata.
0: Entah tahu rinang direk main ular.
1: Rinang tu main batanya.
0: Main bata, batu mi, main batu.
1: Batu mi. Kena dek sebab tu kan. Rindu ni nge meda api berkijang. Asaiku tahun 2000.
0: Tahun 2000 kayak 2000
1: awal 2000-an
0: 2004-2003 kena banyak tren berbagai meja mana tahu sebuat ada gitu punya itu Nokia 3310 kusual.
1: Okey nama sebuat tuan berau tindu Maya dulu rindu pada api kijab. Kasihan naga Maya nya ne dak baka nanti dia tahu nanti di mandi yang lito. Oh macam-macam TikToknya drama oleh pada dai apa teleponnya.
0: TV semua ada tu nak makan telepon. Ti semua nama buka telepon boleh nama pada main batunya. Main snack. Tak lagi 24 jam jari mengai telepon. Tak nak nama ku bahas bateri nak menenang main mengai telepon.
1: Ya mengaku lawa Maya nya telepon baru ayan dia tuan.
0: Ya ya ya.
1: Baru namanya baru kena ke telepon orang. Tang mayanya telepon nama bisi telepon kira bisi duit mayanya. Yeah. Reka telepon saya ku suba. Kai ke nyebut itu tuan ne. Jadi itu mangai maliaknya. Saya ke berapa ratus suba? Pu pemar ya.
0: Aja melepas aku ngasih aku omeh mati pas suba kan kalau gitu suba. Kalau melim 400 lebih ya. Dia tahu kayak kemana dia pun bisa deh. Tahu suba 400 lebih ya. Pedia kan mulia suba.
1: Oh pedia mayanya.
0: Aku bayar di pusat dulu. Dia tak bayar 400 boleh ngambil tipuan.
1: Bayar di pusat dulu. Bayar di pusat dulu. Pas memar telepon suba nih.
0: Okey jadi cerita kita betul perkenalkan nombor telepon.
1: Ya.
0: Bapak nombor telepon dah. Ni pengalaman kita kenal. Lalu nanti kita nukar nama kubah kita. Nukar lalu nanti cuma kita agi stay buat nombor teleponnya. Nama kubah kita agi stay ya. Tetap nyimpannya.
1: Ya, okey. Bangsa orang ke udu nukar telepon. Atau ke bangsa orang ke nang nomornya aja. Saya agi nak nyau punya ketuan tadi.
0: Iya.
1: Nyau melumur ke dikenal nih tuan.
0: Okey. Jadi
1: Perinan dulu.
0: Perinan dulu. Kepagi tu. Perinan bala peningah.
1: Okey. Kini yang Daniel Petrus ngau Dini Umpiang.
0: Bagus pagi.

0: Okey, kini yang Dana Petrus dengan Dani Umpi yang berapa aku dah mayu sida ke komen pagi tu tuan.
1: Ya, kenang ke kita tu masa ke suah nukar nombor telefon tahu kena lalu beri buah nama kita. Suah nukar tahu kentari ndak kala nukar nombor telefon kitanya.
0: Oh, ya, udah mayu ta komen ha pada kau.
1: Ya, jadi ya, sama pagi ni peninggal kita ya ke Teruba Roja Kasa pagi tu. Iya, kena kala tukar nombor telefon. Kenyau ari meli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun kau sikat kena beli bak wisma seberkas. Benda tu Nokia nak temu tam sikatnya agi sama. Kau sikat nombor.
0: Nombornya agi sama.
1: Ya, lepas nanti ni benda sikat lama subah. Besai gari kena tahu ah.
0: Besai gari ni.
1: Ah, besai gari ni awal.
0: Oh ya.
1: Ah, nyok apa besai ujung tunjuk jari menit kita tahu. Besai
0: tu. Besai kukuat tu ni. Dia tu nyok tanya aja ya ke besinya aja.
1: Oh, tanya tinggal besinya lagi tu pasuak ke dalamnya.
0: Subah ngau besi mimet ngau tanya nya ne tuan.
1: Ya ke baru-baru subah raya di besi pasal motor lana mah kurang ngau nyok nyok besi telapak jari tu nya deh. Nya sigi kat nya ngau tanya SPOK nya kali pasuak ke dalam.
0: Oh, dia tahu nya tinggal tanya aja ke besinya aja.
1: Oh, timahnya dah tinggal masuk dalam kian.
0: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi same ngau tuan ko ya. Ya, ko ya tuan nya lama ge tu. Lama aku nyau ke 30 tahun lah ko ya.
1: Nama
0: telefon kena siti rumah teleponnya ko ya. Kak sekali aja nukar SIM cardnya pun ketegal nyau telepon ko ya. Tapi lama aku 90% tuan ora kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
1: Tadi tahu nanti tu jadi penanggul kita itu tadi lepas ku aku tadi lepas tanya principle nyau tu kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu dah. Jadi kita boleh ngambil nombor ya ke sama. Akhirnya naki ruam non nyu giga ke nombor baru. Ingat nombor nyalup tersau ke belakaban. Sano tu nombor telefon baru aku.
0: Aku lepas ada experience nya tuan. Nanti dia ngambil nombor di kala tuan.
1: Aku nya kuda. Dalam tempoh nyu ka 20 tahun nombor ku tahu. Puluh ya udah nyau.
0: Nanti kita ngambil nombornya baru ne. Lalu otomatik nombor lamanya pansuat ne.
1: Ini sebenarnya madah dulu agak bukan contoh kaku deh agak telco agak beli telco nya pengalaman kebut kan agak telco nya lalu madah aku kangen nombor tu baru SIM card aku nyau. Ya sih ngecek lebar data kita mesti dia deh. Beri di nombor IC ya. Dia beri SIM card kusuan tetap aktif dah pasuk. Pula nombor baru.
0: Oh, lalu itu mitik lah nombor lamanya. Dia baru lah.
1: Jadi WhatsApp kalau mak main lenyawnya sih masuk megang. WhatsApp, telefon, mesej semuanya.
0: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyawnya itu. Abang lagi lenyaw sobat. Lalu kena nombor baru.
1: Aku kena tuai mesin kan dan tidak biar.
0: Tuai maksud. Tentunya kata tuan. Masa aku kuat tau kena.
1: Oh,
0: kena besinya. Tinggal ke kuningnya aja kah?
1: Oh, nyakanya kita yang kembali. Layar yang mayuan. Kita boleh sobat.
0: Engkau. Okey, tu Cecilia Kumit pagi tu ngia pan ko ya skumbang kengena telefon. Kak sekali aja nukal umur ko itu. Nombor himpun ke dia tu pan udah 27 tahun. Nanti udah betukar nombor. Lapan aku tu uju-uju aku pun nak ingat ke umur.
1: Ini aku dah yakin jadi sama masalah pekaku. Nama ke buah aku tadi ngain tu nukar nombor. Lapan ku ban saya ke pedih kan ingat umur.
0: Pedias, ya tanya, okay, semina pedias tu. Siti aku mendak dah lah, aku berhati ke kompo. Jadi, lembau kan ingat ke nombor. Ya,
1: Siti, ngai kiro lah. Siti lagi, ngai kiro kan ingat ke nombor. Kira ada mana aku buka, aku cuba, aku cuba ambil nombor tu, siapa? Nombor telefon aku kena tu. Asai aku, setahun bisa aku nak nombor telefon kumpul.
0: Apun eh.
1: Nanti orangnya berapa nombor telefon sana. Pernah lu ngeri aku miss call ya. Yang nombor aku. Lepas aku pedih mai ingat nombor.
0: Nombor ni sebenarnya tu lagi ingat ni.
1: Ya aku ingat aku telefon aku keterubah.
0: Ingat ni ingat kan nyata.
1: Keterubah yang lepas. Lama kita gaget mulai telefon sebab hafal magang lah. Telefon ku hafal, telefon NDC sebab si area. nombor ku sebab 019-8684-966.
0: Yang
1: paling nyata mesti orang dah kena nombor ni baru. Atau pulang aku.
0: Apa nak kini kena ni?
1: Jadi semua pagi mendengar pendengar kita pagi tu. Alice Jawan pendengar kita. Terumah yang beri selamat pagi yang beri. Semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS. Jadi nanti bayi yang buka 30 tahun udah. Agi berdaun nak nombor ya ke sama kebuah ya pihak ya. Ngambil ke bala kaban nyamai ngiga lalu pihak mega diingat ke bala semua.
0: Tau orang orang lama tu. Berapa aku engkau pakai orang lamanya meter ini tu. Setia.
1: Setia ya. Setia pada ia satu udah pada... kenal ya.
0: Nama udahnya lo nya aja meh.
1: Ya, mama.
0: Tapi ukai kan. Okey, Riko Juni ke pagi tu hari batu ni ya. Ya sikit nak suah bertukar lumur telefon ke tuan ni. Nanti bertukar lumur pan bisik ke buah aku ya. Bakal ke dia tu lebih 10 tahun sudah kena lumurnya aku ya. Nak kalau bertukar laban semua tak berguna dalam lumurnya magang ni. Man kedua aku ya ngambil pala orang boleh ngigak kita meh kaya kadang tadi bisi penusah banyak kaya atau lain meh nanti orang bercinta kaya segi suai hagi tukar umur kaya nepi DJ kaya
1: orang cinta atau lain pemain belaya putus cinta tukar
0: beluak
1: belaya putus cinta tukar
0: beluak okey nama ke siko udah ada beluak tuan alah nak beli umur baru meh
1: kena mesej ngigak baru.
0: Kan anda jadi siko nya ngai digiga ya
1: tukar ke ujung pada tinggi
0: tanda ujung siko nya tadi udah ada buluh orang nama tu meli nu baru
1: tengah kan giga ya jadi udah nemu tadi siko nya giga kena nemu lama nyu ngai menang nak nemu tadi selalu giga siko nya tukar ke siko nya me orang bercinta tu me
0: basta sistik
1: paling mayu orang kan bukan umur.
0: Bukan umur. Tahu ke engkau udah kalau digi galong kini ini kan contohnya tadi ini.
1: Nyanya-nyanya ukai bercinta gitu. Orang ke ngiga cinta cara binasar.
0: Ngiga penyarut.
1: Ngiga penyarut menyempu. Oke, jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tuh tadi. Nanti ya suah kan bertukar nombor lah ban. Tiap kali beli handphone baru nombor pan mesti baru. Mesti handphonenya.
0: Nombor baru pu. Nomornya bukannya ne. Bisa ke style nya ne?
1: Ya kalau tadi semua tay bangsa orang nanti baru-baru sekali.
0: Baru.
1: Lah kema memori lama buai ke lama.
0: Buai ke lama ke?
1: Ya ke baru ambil ke baru aja.
0: Kini engau nombor lama nya ne?
1: Terminet kini ni terminet aja.
0: Oh, ngai style nya tuan. Nanti kau beli nombor, nanti kau beli telefon, telefon aja. Nombornya kena baru ke ne?
1: Tapi saya gak orang tu tadi. Ini pun contoh semangat kita itu tadi. Nombor sampai CEO menyamar. CEO menyamar, CEO menyamar. Allah menyamar nombor telefon ya. Sampai dalam ini bagi nombor telefon yang kamat. Semua fungsi makan itu betul. Ya kelama simpan, ya ke baru simpan. Simpan memegang. Kita kira cara, ni bagi ke ngiga.
0: Kekada orang kena di admin, yang pedih pala, meh. Kena mah ad yang lama, eh.
1: Dalam sisi grup, kemarin yang mayor dalam grup, meh. Empat iku. Tentang enam itu nombor yang ngiga aja.
0: Bisik, kapan kita ini, tuan. Berapa aku off day hari itu.
1: Ngarap kaya off day ya nanti mulai singkat baru lah nambah
0: baru lah pergi lah bisa baru orang edit baru apa
1: city screen nya tinggi gak tenem aja jatah nombor lah
0: nombor aja jauh nih. Oke, ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo. Ya sigi kaya jarang nukan umur telefon. Tau ke nak kalau kaya tuan segala semua pengawal ke dikena antara kena lumurnya makan kaya nukur nukar telefon tang lumur lama kaya. Okey nama bisik misis kapan tua tu.
1: Bisik masuk ke?
0: Bedah aku bunuh sedua.
1: Nombor sendiri kena ya nya.
0: Tu nombor baru tu.
1: Nombor baru ni nama.
0: Nari nama.
1: Kau ni nama dah. Budak budak budak banyak kau
0: ni. Aku ni lejuk tu tuan.
1: Aku kan nama dapat si skrimnya nama ya jah.
0: Aku kan nama semua. GB 1 GB 2 GB 3 tu nak nama aku nanti aku ngasih tu GB berapa
1: tu GB berapa nak aku tu setiap skrinnya si GB mengganggu aja apa benar tu
0: nombor tu nombor GB bagi aneh
1: aku penuh setiap skrin
0: lelah lelah beluak aku itu beluak lelah lelah sekarang
1: anak guna yang pernah main gigak
0: guna itu Nen, berguna ha ya. Raja ada muda kena berguna ha itu. Okey, ana baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti uli ana amai nukar nombor telefon ne. Tapi sebala kaban kang iga kita ne.
1: Hari yang penting lagi bi dah pengen nombor telefon official lau lah iga kalau mai.
0: Kau ada ke wisi telefon ana amu berkenya ne tuan. Beli aja ke telefon ana nukar nombor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngare bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai tengari tu dah jadi akhiri ke mulai ke dek menua sida ya.
0: Aman hari 5 sore tu neh.
1: Ya, ketemu anak, ketemu bini balas kedaknya tadi. Laban mayuh ketemu dak bagi sida ke pengajar jadi sama pengajar tu. Dan ngajar siko sekolah lain siko sekolah lain. Hari 5 jam hari 5 hari 6 meh. Maya kulep temu pangandirinya kemudian. Mesti berkenan kan nyanya baka biak ke dia bawa budi yang kebalap kaya dia.
0: Ya, bisa suba kena perahu nya suba deh tuan. Dia tahu pelabak aku nyo bisa jalan alu nyo kurang ke sida yang kena perahu ne.
1: Nyo kurang. Agi bisa ke sekedar sekolah tu agi merau tanya nanti banding ke kurang ke lepas mayu waktu saja pendulu sungai sudah bisa ke jalai lebih agi kena jalai bala jalai sawit ada bisa jalai nur datai bak menuanya.
0: Ya, selamat pagi bala pengajar kita ke pagi itu.
1: Okay. Kawam guru besar.
0: Nang kawam ne.
1: Okay, selamat pagi peninga kita yang tadi hari ini sampai ke pagi itu. Nanti baya segi nak kelab tukar meh nomor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nada eme, nanti ia beli telefon baru agi me tetap nomornya digunakan.
0: Agi dengan nomor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon jangan telefon baru tadi.
1: Telefon baru nomor agi lama.
0: Setia pada yang satu ne. Nari guna genukar tadi nanti agi lumut telefon tu, nampun jahit kerja tentuan.
1: Dapat cerita nombor telefon tu ia tahu pada kita sempama baka identiti kita. Kita semua kerja kau
0: deh. Betul.
1: Orang lala di mana nombor telefonnya. Oh, tu nombor tu sana tu sana dikenal orang lama nombornya. Kenangi nanti baka nuan tu tadi kalau suah tukar si penuh orang ujung-ujung penyok kan ada gunanya impan dia tukar baru mengira
0: maka sano ne oke kebunuh ngiro pagi-pagi tau
1: tumuh nanti kita ne
0: tumuh ngasih dari oh ya. Oke, Rimo Sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Tahun 2012 soba ko ya ngena telepon ko ya sampai sehari tau meh ngena nomornya ko ya. Jatu ngai me suah nuka lapan menyi ko ya tu urusan bank utai bukai ngena nomornya makan tu kan. Di akhir zaman sekolah soba ko ya engka bisi 4 kali nuka nomor ko ya. Lapan kemaya tahu ya.
1: Tu lain macam tu sika mansa rumio tu nomor Rimo Biluang
0: tu. Ya, boleh harus bukai blog. Ngekak nombor baru ni.
1: Dia kan tinggal blok kan?
0: Ya, blok. Okey, orang ke nombor aja meh nombor ni.
1: Ya.
0: Ya, cerita subak tuan ko ya. On the way pulai dari Sri Aman ke Julau. Orang Sri Aman tuan.
1: Orang Sri Aman. Orang Julau tu sama ya.
0: Orang Julau ni.
1: Penyanyi kita Rimos Biluang.
0: Ya, Rimos Biluang ya. Singgah dulu buat isi jalai ko ya.
1: Jadi Rimos nanti dia akan nyimpan nombor di sini enggak? Tau simpan mayu nombor ini. Takul
0: maka nadai ya tuan kumpul maku ya nadai
1: kumpul nadai
0: indah kita itu nadai nyimpan umur lama kumah skema lagi
1: okay sama pagi pegang peninggal kita Albert Abu ke pagi tu nombor ya kekena ya dia tu udah lebih ya 30 tahun nak tukar nak kalau minah ngagai kebukai
0: ne stick ngau nombor lamanya okay Nicholas Selayau Tibu. Nak kalau bertukar rumah telefon ko ya. Angka bisik 10 tahun meh ko ya ngena teleponnya ko ya. Dia tahu tusah ga lagi nanti kaban pergi ka kita ko ya tu.
1: Nyaman.
0: Okay.
1: Lalu kesikutu aku terkait tinggal komen ke di kena ke James anu yang tu. Kadang-kadang mesti kebuah ke kita tadi nukar nombor telefon kelebih lagi telefon ya kesuah kena hack. Di keluarga skema ngopi mengarah kadang-kadang bas tengah case tadi kau pernah nukar telefon saya apa nombornya mana ketika ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bas atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus
0: tanya
1: terus kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat line bak dalam menua bukan jalan hidup lawan line bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi dah kita nukar ke gaduang nak lama adanya ya ke ya ke mansaunya ke mana
0: kadang ya ke kuningnya mana ba pasar ya ke tanya lagi nak mana ba rumah panjai ke lagi nak mana
1: nyo nak mana nyo nyo nyak mendak tukar ke telefon kan jadi kita itu nyo nak bergantar siti insentif dia tu yang mana kepada aku deh lepas dia tu tanya pan company-nya bertukar, tan wan boleh kena nombor yang sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana dia tu? Nombor yang sama company-nya dia boleh pindah ni ke nekak ni. Pakai main bolnya mereka jadi main atau dia jadi main.
0: Jadi mainnya. Tang bisi orang beli dua ite tu kan. Lapan nombornya kena ibu pasar aja. Nombor site nya kena ibu menua ke?
1: Apa sebut? Kalau dua ite nombor, saya kena kucing kena dua ite nombor sem.
0: Kalau dia tahu, pan aku kena dua nombor.
1: Oh, dia kena dah. Aku sem kayak bola. Aku tu sebut pasal nombor. Aku pemandu yang pedih kena dua itu nombor. Aku tu kalah sekali menan beli ke ni aja buah sebab. Dia beli ke nombor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu meski pasan pedih kan nyawa telefon jor juga. Lepas bah prinsip kumpulan. Nanti muna aku WhatsApp aja. Nanti punya punya lepas aku kadang-kadang nari no ngelayan kebagi nombor kena disimpan orang ada kalah. Nanti telefon ngapa? Nanti punya sih nama. Kadang-kadang telefon kita minta lagu nanti dikerja.
0: Awalnya aneh.
1: Hanya kalau buat aku nak tukar angkat nombor jadi dia beli ke niangnya sebab aku sikit tingkat. So kena aku gua kasih kan package kau telefon kali beli yang aku sebab. Dia mau pulang mak aku nak
0: mesti ke
1: 2 hari ya.
0: 2 hari ya.
1: Aku nak fokus ke duit ini.
0: Betul.
1: Aku mesti
0: kena mayu harap kenya tu sampainya nak boleh di tanya kini ke renew baru.
1: Nyo expired dia.
0: Expired dah. Jadi nombor aku nya tu nak dikena aku kena aku melainya lapan ke lebuhnya meh ke bisi aktif-aktif mimik TikToknya kena nombor lapan nombor telefon kita nya nak tahu nak bernombor ke ne
1: ya betul
0: kena nombornya meli telefon site lapan kena TikTok
1: ke konten semua
0: ke konten hanya buah meli nombornya tan nombornya nak kalah kena kita hidup ke lama
1: samanya maksudnya aku
0: bisi ada orang ke ada orang nombor
1: ada orang nombornya nombor kita aja
0: kita aja
1: bahkan aku bisi dua tiga kali dah puji kenyang ngagat pun mudah kabar lagi balas kabar aku jakunya entah baku aku pun nak kalau megai nombornya nombornya pernah aku ingat lah bila aku sih masalah ingat
0: ke nombor aku ingat nyentuh nak aku hidup ke telefon aja
1: aku beli ingat hidup ke telefon
0: kadang bisi otai ke berguna-gunanya bisi aku forward ke kena aku nyimpan aja deh
1: hanya memangnya aku tadi kedua aku punya ayuh ya nyak aku bisi singkat ke expired kena muka telefon anak
0: tak aku irau-irau ya expired itu dia tu nyo kurang baru ke buat TikTok takut ke kuih lah nyo nak kena baru ke lah expired ke baru
1: aku benar reload pelamamnya reload puang
0: reload puang boleh ke YouTube deh
1: tambah
0: tak makai puang ke nyo
1: sikit dah juang ke aku ni betul isi puang nak ada kena
0: isi puang tupik puang
1: tupik puang
0: ok tu siapa gitu ni suluh ame mata dah dah berdaun ni ok ya jarang orang bertukar nombor telefon kau ya tuan sikit setia dengan nombor lama abak ya kau ya sikit berguna amatnya kau ya nak tahu lenyau mayuh guna ya kau ya ambil ke contoh bakal kena ngisi bantuan betul udahnya mua bub sikit kau kena nya kau ya kau tak guna ke bukai meh berapa aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur nya meh tuan amat te kita ke ngisi nyunya ketua tadi meh te ke bisi kawal ngau ngisi te ke ba perintah deh peminta tadi nya guna mah nomornya nanti tuan nyu tukar nomor te aku yo iran gak ko bakal kapan kita nya nanti orang hospital ngiga bekene ne
1: saya aku kaya mesti nombor hasil pada kita hospital enggak aku meh tak aku ngena kalau pun disebut kau ngau form form yang tadi topan bisi apps my digital ID jadi banyak nombor telefon tu berguna benar lepas semua urusan rasmi kita itu ambil ke contohnya nuankan adu apps kawal ngau federal pun perintah saya semua ya mesti ke hari my digital ID ya aku apa nombor tadi berguna nuan tadi nak nuka nombornya penekati
0: aman aku irau ke mesej tu ni buang urus penghidup aku nombor aku urus penghidup nanya berkenang jangan tuan nak nombor berkenai ke orang mayuh nombor deh
1: betul sebenarnya alain nur kita ngeneng sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pagi itu jadi ke iya nya suah nukan nombor telefon ke Tegal ke iya tu tadi suah nukar nombor telefon ya jadi nama kebuah dari kami lepas kalau mayuh nombor nak kalah call ya singgau cara ngenyat deh jadi kadang-kadang tadi bak ya nyau ngacau privacy. Nyau ni lah orang umur nak lalati pun, umur nak lalati pun jadi nyau meh inisiatif ya ke diambil ya ujung ah nukar dan pun ni cak kena kacau orang
0: ni. Oh nyau ni gara-gara nyau aja, ketegangnya aja.
1: Apa sih ti? Mayu main nangi apa scam?
0: Apa scammer lah?
1: Apa scammer kau tipuan? Cuba tipuan. Dia tu nyau WhatsApp lalu. Pak skamer tu kadang nanti sebab ada ni meda orang yang ke scam kita ni. Hanya WhatsApp nombor dia bukan tanya punya nombor kaban dia. Ya jak temu jak kum layu ngene nombor dia oh skamer tu kena hack nombor macam tu. Dia tu nanti skamer pan nombor nya kiban.
0: Betul
1: ngena AI. Ayo si duit yang minyak dulu nak main bank kena blok ya. Nyo ngenyet. Aku sekali aku sekali
0: skamernya ni.
1: Skamer, urus skamernya. Tanya ke nganyung, tanya ke aku, XYB ni apa patut? YB tu kami jauh RM50 baku kan
0: kau. Ya, man. Bisa case-nya lah punya. Ya. Siko YB, siko... tanya ne ke salo kangau kita nya baru tu cari sobat eh
1: case apa tu orang tu temu kami nyau duit bagi kita kita tu tahu
0: insak ya jaku nama yang punya tun
1: Jaku Iban
0: ne
1: Jaku Iban nya kemudian dia tahu anak ngumai tegal kia ke Jaku Iban nya sehingga maya minta nak laban skema dia tu nyara pintar dia canggih ya
0: translate dia ne
1: suba nak aku nombor laban kita pan dia tahu maya meninggal kita orang di menua kita tu baik kerja keluar lalu asal jadi skema paksa jadi skema ya kau orang nyak kini
0: kau pernah padu saja kau mana pelawa kau tahu ke orang ke bukain tadi ya nama nuan Iban dia tu kan nama tu nama tu translate yang kena AI nya deh Google translate nya kena ya message nuan
1: ya pan kak menjadi jadi nya ke buah kalau bagi tajapan kita mendap jaku dari gamal ya jaku Iban berkaya pan siap dulu mai mai enggak nya tak pujuk nak tipu
0: begitu ya nanti aku tu nih saga agi ya nak message aku ya call nih saga agi ya nak message nak tanya sigi aku nak reply meh ya nombor ya WhatsApp nuan nanti ya Mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadangnya
0: Sam bala kita
1: ya aku tu si orang orang ya kecukup dia di giga ngena sipun si orang guna aku WhatsApp
0: jadi nya meh Siti kemka neton nanti kita nemu nombor orangnya nombor baru mah aku padah ke dulu ngena WhatsApp message dulu mah
1: aku sekena kalau layan aku ya WhatsApp kita padah sano tu aku tu sano
0: tang tuan lapan okay nama kalau nyadi deh tuan pak aku atin antu nyamai tuan atin antu nyamai numurnya deh tak temu nyawut ke aku tuan amat bisi bala diri empu hari menua lipun madah ke bisi penusah menyata deh nya me ati tu nama nombor tu nadai dalam list kita ni.
1: Ada sebuah telefon nama.
0: Tak telefon. Nah nya me ati tak sawat aja nya. So ngapa amat bala kita ke tu. Bala kita rem nua dia madah ke bisik penusah. Nyadi engka sida ya orang biar orang tua itu nak mungkin lalu berwhatsapp kita ada nombor ya ne
1: betul kan aku nanti buka mesti nombor kena tak aku punya nombor itu biar ada ya nak menulis apa nombor yang mengenai WhatsApp voice note
0: voice note kan ne
1: voice note nombor yang mengenai WhatsApp kita
0: kadang bisa orang voice note nak menemukan tuan
1: hanya pulih tadi yang aku nak nombor itu
0: ada yang menunggu gak hodohnya ne
1: Okay, nampak saya kita dah tema
0: pengujung
1: pokoknya pada 2 pagi
0: 4 5 pagi tu okay, terima kasih Mayu berkenan ke lumur telefon ke pagi tu lalu kita tu nang suai nyadi bagi kita ya tu
1: betul tang Mayu ciraknya ke berkongsi ke cerita ke pagi tu walaupun pukul rata ya nang medah ke diri nang ya setia abah
0: setia dengan nomornya Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia suara kang ika kita
1: ya kalau pemgai yang gaya ke baru dibaca tadi ya kamu nyamai kadang-kadang ngai kita itu tadi perlu dikacau privasi
0: betul
1: ke nombor kita istinya bisnis kedal tu nah semuanya mana utai tadi bab pilih jari tempo
0: betul
1: kita pun dikandungkan nombornya hal di kayaknya hal di semua
0: hutang
1: ada yang nusah kurang kurang gak kita pun
0: lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawanya.
1: Ya.
0: Orangnya ke pedih. Ngijak kita lagi deh.
1: Ya, nangis punya aku. Tubuh ada empat iku tentang dalamnya bisi 10 di nomor. Nah, minta ingat siku ya. Namun dipanggil nunggi.
0: Kuat kiap lagi sama tuan. Kuat. Gibi satu, gibi lupuat lagi. Ini ke dia lagi. Ya, mau reply.
1: Hari atas itu aku jual namanya.
0: Ya, jauh. Siti sekerian. Okey, terima kasih Mayu. Kau dah komen. Ya, okey.
1: Lalu biar mengganti lagi biar dah ringan.
0: Dah ringan. Minat betul naik bergakai je, Nathan.
1: Ya, okey. Terus. Bulai baru kita bawa ya kebuka kau jam yeah. Hari kesepakan.
0: Ya, mai kita topik macam-macam topik meh. Nanti yang pagi lebih aku tak kenang jadi ba kita info meh. Yeah. Ba penghidup kita besar hari ini tuan. Okey, lagu ke penudin untuk awak kita Rem Jana bisik maya berpuru semua.
1: Tengah kena buat tukar.
0: Tukar lumur telefon tadi. Okey, bye bye sampai pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Sipa. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuara Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Avaz. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyaw itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sam Ahmad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60 ribu wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur yang menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius, perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Jumaat anda 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan Iza 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan sehat, ceria hendaknya. Apa juga yang kita lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segalanya. Untuk yang tengah memandu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Yang kurang sihat tu mungkin ada yang demam, ada yang batuk kan. Iza doakan agar anda cepat sembuh ya. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong Bekok. Kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman ribut petir di beberapa tempat. Betong tiada hujan. Dan pada sebelah malamnya pula, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Diharapkan anda terus setia bertemakan Iza sehingga ke penghujung sekitar kita nanti. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini yang tengah mood bekerja. Mungkin ada yang waktu ini tengah kata orang mengantuk ke kan. Kita nak bangkitkan, kita nak naikkan semangat anda pagi ini sambil layan Spectra 9.2. Dengarkan Lukman Podolski, Bahaya untuk anda, Spectra 9.2.

0: puluh lima megahertz. Inspirasi berinfluensi.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

9.48 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa hantar komen anda di Facebook Suria Aman FM. Izzah akan baca jam yang keduanya nanti. Dan sebelum kita ikuti berita Dunia 10 Pagi, dengarkan terlebih dahulu lagu ini Tenat untuk anda, Spectra 9.12.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.24 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Dan kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza katanya. Ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Terima kasih WK Baja. Kita juga ada Rashida Edi. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mendengar Seram FM putarkan lagu dan dinduk. Dari Haiza katanya. Okey, insyaAllah kita akan putarkan ya. Kita juga ada Roy Kuang. Selamat pagi hari Jumaat DJ. Selamat bertugas cuaca selalu buat pendengar Seram FM. Warnai harimu kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang. Kita juga ada David Ikong. Pagi ini selamat pagi Iza. Selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca panas di Suratok pagi tu. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Ikong. Dan kita juga ada Kawi Kurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat pengulu segala hari. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seram FM, warnai harimu, inspirasi berinformasi. Pertama Kak Iza, semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon putarkan lagu Oh Jamilah dengan sebuah lagu nyanyian Hati Kos Endang untuk hiburan semua peminat. Setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kuru di mana sahaja berada, semoga terhibur hendaknya. Stay tune Stream FM, like, share, comment and request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling to people surrounding us. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan teruskan kesan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah. Apa khabar di orang di sana? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Sehat orang di sana?
1: Sehat, alhamdulillah orang di sana pula. Macam mana, sehat ke?
0: Kita di sini sehat-sehat belaka.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pastinya tak sabar-sabar kan esok kan 10.15 minit pagi kan?
1: Ya, betul.
0: Kita ada silam budaya di sana nanti bersama-sama dengan DJ Azee.
1: Ya, betul. Esok di sana akan bersama dengan DJ Azee di sini ya.
0: Ya, di sini DJ Adalia. Tapi hari ni di sana tu siapa?
1: Di sini Iza.
0: Oh, Iza.
1: Ya, saya. Okay.
0: Di sini Sabrina kekasih lama.
1: Kalau di sana Sabrina kekasih lama, di sini Iza kekasih baru.
0: Macam mana agaknya sana tu? Okey, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca kat hari ni pun cerah.
0: Syukur eh. Cerah. Ni apa ni Iza berkongsi sehingga pukul berapa tu? Sehingga pukul berapa?
1: Sehingga pukul 12:30 hari nanti Sabrina.
0: Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok kan 10.15 minit pagi.
1: Ya, insyaAllah esok
0: silam budaya kita bertemakan puisi dan pantun kan.
1: Betul, esok Sabrina ya.
0: Tak, saya seorang lagi DJ Adalia.
1: Kita hari ni kita test lain dulu ya. Takut nanti kita heran pula dengan kita ni tiba-tiba kan.
0: Yang pentingnya di sini DJ Sabrina, di sana DJ
1: Iza.
0: Yeah. Terima kasih tau ya.
1: Okey, sama-sama Sabrina.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pastinya insyaAllah esok silam budaya bersama-sama dengan DJ Adalia ya, untuk Radio Kelantan.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi Berinformasi.

Baiklah, 11.24 minit pagi. Dah, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk waktu ini. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita Mary Nanta. Hai, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas cuaca di Kapit, minta DJ mainkan lagu. Katanya lagu daripada Zena Zain, Kemelut di Muara Kasih, buat hiburan peminat setia Seraman FM. Rakan-rakan yang mengenali diri kami, di mana juga berada, terima kasih DJ. Sama-sama kasih Mary Nanta. Kita juga ada Timur Tawau. Selamat pagi, salam cuma semua rakan Seraman FM, buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Kita juga ada siapakah lagi? Okey, kita ada Venus. Selamat pagi dan selamat bertugas Izzah. Peminat setia dari Kampung Sungai Bia, Bakong Baram. Okey, terima kasih Venus. Kita juga ada Muhammad Ruzaini. Assalamualaikum Kak Izzah, kami Jah di Betul, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Seraman FM, warnai harimu. Dan kami kejar sambil layan Seraman FM. Bye Kak Izzah, bye bye Muhammad Ruzaini. Terima kasih setia dengarkan kami di Spectra 912. Terima kasih juga. Okay, kita nak kongsikan juga di sini komen daripada Rini Sabai. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran di koti Spectra 912. Cuaca di Serikai panas pagi tu. Okay, terima kasih Rini Sabai. Okay, Suhaila Abdullah, assalamualaikum Izzah, Seraman FM, selamat pagi Jumaat, selamat bertugas, semoga sihat ceria, dipermudahkan tugasan, cuaca panas dari Kuching katanya. Okey, terima kasih Suhaila Abdullah. Kita juga terbatuk saya baca komen sidangnya tu. Okey, kita ada Bia-Bia pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Izzah, Seraman FM, diharap kita sehat selalu hendaknya, dan salam Jumaat buat semua pendengar setia, semoga sehat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih dari Sadong Jaya, Bia-Bia. Okey, terima kasih Bia-Bia. Okey, ya, di antara komen yang telah dihantar oleh rakan kita, kita bacakan lagi. Okey, seterusnya komen daripada Agnes Ina Robi. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran menerusi Spectra 912. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri panas pagi tu. Minta putarkan lagu dari Syafiqah Aini, Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri sambil duduk santai-santai gupi. Okey, buat DJ juga. Terima kasih. Sama-sama kasih Agnes Ina Robi. Okey, seterusnya pula kita bacakan komen daripada Ramli Lee. Assalamualaikum Izzah, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar Seraman FM, mantap. Okey, terima kasih Ramli Lee. Kita ada siapa lagi? Okey, kita ada Iba Vincent pagi tu. Selamat pagi Iba Vincent. Okey, ya, di antara komen-komen telah pun dihantar oleh rakan kita, saya cuba untuk menyiarkan lagu permintaan rakan kita. Tapi sebelum ya, apa kata kita dengar dulu lagu tu, dan selepas ya kita ikuti segmen Rani terbitan rakan kita, dan kita berhibur dulu dengarkan lagu tu untuk anda, Lelaki Teragung, Spectra 912.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz. Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah, kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik, nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Dan semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online tu. Banyak sangat. Dia tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayo sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya, itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

Baiklah, Izzah kongsikan untuk anda terlebih dahulu info solat bagi zon 6 Sri Ahmad dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 menit tengah hari sampai 7 menit petang, Maghrib 6.49 menit petang dan Isyak 8.3 menit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Sri Ahmad FM untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana telah pun setia bertemu kan Izzah soal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Diharapkan anda terus setia bersama dengan kami, dan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Esok anda akan bertemakan rakan saya DJ Azimah untuk edisi hari Sabtu dan juga Ahad. Dan dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

0: 99.5 MHz.
1: Selamat tengah hari, bukanlah dengan aku Daniel Stephen, bahagian berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak dengan penemu bak pemansang guna kuasa ke ulih di Guna Baru dengan Brunei Darussalam. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat meri peluang agar rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja bak sektor hidroelektrik ngau energi gadung bergulai ngau Sarawak Energi Berhad. Yang maksud ke penerang tu lebuah ke bertemu ngau Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Ariwan Pehin Datuk Perkemah Jaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung bak sektor energi megah dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Buah ke Beranau sedua yang megah bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak dengan Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek itu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta mengangkat kaki penegap kuasa karan bak menua itu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua itu mujur lalu ia ngarap ke jurai ke benun diatur. Tau boleh pemutus ke mana udah tu ilah. Yang megah ngarap ke sekedar hari perkara ke agi dirunding dekat boleh pemutus. Tu dikenak ngenyampat ke agi pengawak di udah diletak. Kelimpah hari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai. Bisi dipejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke perancang penemu bergulai ngau gempung kerat bak agensi ke bekawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia Berguna Benar dikenak negap ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati hati tiba pelasar ke profesionalisme, accountability ngau integrity. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke kaunsel tu mandang ke pemujur industri media Malaysia dikenak nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megah dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Tu dipedak rekod etika lurus lebih mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke Jakarta bak pengerami makalemai berseriman ngau Hari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMEG 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikenak ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi bak era digital. Sapit Menteri Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media kenyau manjak mansang nang minta semua media ngembuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikenak nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatuk mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebuh bunga pak bak media sosial. Nyala inti nyemak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati ti lurus tu oleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke oleh ngerugak pemanah kawal. Ia berjakup menyetuk lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMEG 2026 di Kuching. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah hari season berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Tidak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu cukup kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar

masuk oleh nembia mayanya. Disediakan agar belan nembia teratai ngeluk pokento. Kenap ikut nembia nak ngira penatai akademi, endul atau status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kesipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembia serta penyalit terbetul,

0: 2006, tiket atur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kekalan berdewan serupa guna selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: World Cup 2026, 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English dengan Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: 24 jam. Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami. Wifan segulai sejalai.

Okay, lagu Hillary Gomez Malaysia. Terima kasih yang bergelengar kami buat YFM tu jam ke. Terima kita bergelengar Semang Ngelat Ngari 17 hari bulan 7 2026. Dan Stephen bergelengar kita sore itu. Kalau ada tu lagi kudekat majap Pesamrat berengkat 12 tengah-tengah hari. Kita atai ke Pesamrat kita buat email yfmiban@gmail.com. Takkan buat WhatsApp 0138628422. Pemegang pukul 1 ngalih hari. Kita dekat dengan ke pemutus catat siapa juara minggu ke 28 tahun 2026. Okey, terus menggelengok kami bawa event sebab aku macam Pesamrat kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

isi mimpi kanya di penanyi tau meh peluang wa. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan go. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

Hai ba Maya macam pesan beral kita semua ke pesan kita ke Skeleto Ari Lijai Anak Muari tau ke Indai Sagai. Jadi pesan madah ke laki ya sintan anak itap, sintan anak itap odan adai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ni antu dekat di Senggai ba rumah telanjan lempawang spek betung, lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung di batan spek batan layar. Ulu sekarang rumah Adam poi kenawin ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang sintan anak itap. Jadi ni yang tu dekat di Senggai pagila 18 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Lijai anak Muari ianya bini ni yang tempo 013-829-8650 atau ke Sagai anak sintan anak ni yang tempo ianya 011-298-35270. Lalu isi berita pesan madah ke sintan anak itap, sintan anak itap dan adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di Senggai kena 18 hari bulan 7 ba rumah telanjan lempawang spek betung. Okey, pesan nangkan kenyak tu pesan pemati megak. Jadi pesan Ari Joseph Ratan anak nyandang. Jadi pesan madah ke apa ya ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke dikangau apa Joseph udan adai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni antu dekat di Senggai barumah anak Yempu rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di Senggai pergila 18 hari bulan 7 2026 serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai kebagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik Pelawak Putus Rodit Terusan Pelanduk Beboling ngau kawan belayan di Pasar Atas rumah buang buku ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi nando baru pesan tu ada ke ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke apa Joseph dan adai kena 16 hari bulan 7 lalu ni yang dekat di Senggai apa rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park Kota Semarahan dekat di Senggai pergila 18 hari bulan 7 lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak megak pesan ke bukai ke Skeleto ianya pesan ngetas ulir pesan Ari Johnny telesun anak lindung. Jadi pesan madah ke ngetas ulir ni yang mayang anak Bandung tau ke Indain Tunan ke udan adai kena 6 bulan 7 sarinya. Lalu pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Mambang, rumah Cuat di Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli di Sungai Tau ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala Niamang anak Bandung. Pengawal ngetas ulir 18 hari 5/2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang barumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau. Penerang ke Silia telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang mayang anak Bandung, ni yang mayang anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Okey, dia pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke Skeleto Risaka anak ungeh. Jadi pesan madah ke ngetas ulit apa ya ianya niang ungeh anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu ditangkan ke ngau Muin Tebalu lalu pengau ngetas ulit ba barumah Saka Ulu Tiris kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka.
Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ting lala niang ongah anak mendan. Dan lagi nampak macam pesan kita ke bukai, terus kena tak ke pesan kita laban bawa ke sekeletor dekat macam pesan kita ba email ngau megak ba WhatsApp YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Okey, lagu dari Linda tu sahanya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang yang dipesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan di Macan. Nanga Macan, kabar Melayan di Berampui Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau, kabar Melayan di Merurun Julau, Nanga Kelangas Julau, Angga semua kabar Melayan. Ya ke BC... tahu ke kawan Melayan tinglala liang anak payeng. Jadi pesan mada ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 17 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, laban tu salah ribulan tu. Ni yang tu udah nadai hari 4, ianya kena 16 bulan 7. Lalu di Senggai Sarito 17 bulan 7, Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat di Kubur Pegila 18 bulan 7, Pendam Ketelik Jalai Macan. Terang ke Silia kita oleh telefon ngagai 019 217 9961, tau ke 019 806 4079. Okey, nando baru pesan ke bisi di Kenatai ketuk laban tu salih hari bulan, hari itu betul hari bulan ke bisi salih. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7, ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 hari bulan 7 2026, Bak Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Ni yang dekat di Kubur Pegila 18 hari bulan 7 2026. Lalu pesan angkan kena pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Suratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang menantu ya yanya ni ni yang menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalau pengawal muai bahasa kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan sembahyang pukul 7 lemai baru rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratua. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel belayan baru rumah Dinis tinting remat, rumah Anita balai badak, rumah Richard sungai Moding, ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan, ianya anak niang tumpu 014 5752 457. Ya, pesan muai bahasa ke bisi di Kenatai Kebak YFM. Ke sekali tu pesan kata sulit Ari Lijai anak muari ada dibaca tadi, Lijai anak muari pesan ya kau dah dibaca memula tadi. Okey, berperindang kita ke sekali tu lagu Ari Wat Rock, Kaban Sampai Mati.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai terjangkau. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima. Kami bawa YFM jadi pesan Ari Ani anak ambuh. Jadi pesan pada kengetah sulit. Ni yang senar anak ambuh tau ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ni yang ngetah sulit ni yang senar anak ambuh. Ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pergilah. 8:30 malam kena jalan semayang. Jadi pengau ngetah sulit dekat diatur ba Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Batang Uyak, Ulu Ngau Ilik, semua kapal belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta megak kapal belayan ke BCD Sabah. Jadi penerang ke sidik telefon ngagai laki ni yang tumpu 013-983-3259 atau ke 019-833-0527. Okey, pesan ke baru diterima kami BYFM. Dan terlebih kita dekat dengan ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita hari itu dekat dengan ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu penuh menit.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Intiang hari lima, pukul satu ngalih hari. Carta, siapa juara? Intiang hari lima, pukul satu ngalih hari. Ya, Carta, siapa juara? Intiang hari lima, pukul... satu ngalih hari. Nyentuh ke pukul tiga ngalih hari itu lagi. Naya Jabun?
1: Betul. Sarito tusun ke 28.
0: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Carta Siapa Juara tahun 2026.
1: Betul.
0: Okay, jadi ngagai bala kita ke benua mendiang ke YFM. Anda bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut. Ya. Bagulai ngaku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Nama aku ningai nek de agik kembali kaki.
1: Kemari kembali kaki tersipak batu.
0: Ya, tersipak ke batu. Ya. Sigi bakanya. Ya. Laban dia suahnya lah ke batu ke mansa. Okay, batu mansa batu ke depan sa ya.
1: Ya.
0: Okay, batu mansa ya.
1: Laban batu ada yang muda ya.
0: Batu ni muda ya nak.
1: Iya.
0: Lepas ini adanya. Okey, jadi okay, apa lagi kita peninya. Terima kasih lepas mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
1: Betul.
0: Berarti ke penduduk 10 etik lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga habisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9. Semifinal tahu yeah. Ke renggat semifinal bisi maka berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
1: Betul.
0: Berita ACSJ tik ke 9 yatang sepadau tua begulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu meh.
1: Betul. Aku pun bisi ninga tadi ibu
0: bisi,
1: minut
0: bisi ninga
1: selalu maku ninga 2-3 hari tu jantung orang Selangau dia ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
0: Jantung orang Selangau
1: dengar itu
0: dengar itu yang kaku kadang ada jantung Juni aman sedemikian rasa ngalang.
1: Laban kamu meda bapak kau penyanyi kita 24 kau penyanyi
0: 22 lagu ya 24 22 penyanyi kayak jantung ikut gak
1: nyak
0: laban sida yo kayak kerak.
1: Nya tengah suara redup ati si Dandin.
0: Ya oke nama laban 22 nya tahu di kumbai kita semua penyanyi ketebilang. Lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ketebilang mega.
1: Betul. Maka aku. Lagu aku bisa terbilang kai Ibu Mina.
0: Oh lagu dia terbilang tadi kurang. Nada sebilang Allah. La Allah laban ini dia sangau.
1: Amai, kena jauh kurumudem.
0: Okey, itu amai balah ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya.
1: Yeah.
0: Penuduk 10 itu lagu. Tusun tika 27 minggu yang kemari. Laban minggu yang kemari kita bisik lagu baru.
1: Betul.
0: Nama lagunya?
1: Nuan Milih Pergi.
0: Kini dini penuduk lagu Nuan Milih Pergi itu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap. Carta Siapa Juara tusun minggu yang kemari.
1: Betul.
2: Recap minggu yang kemari. 10.

0: seminggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap minggu yang kemarin, Najah Bot.
2: Ya.
1: Yeah. Berkawan dengan pemutus lagu kita minggu yang kemarin. Tak minggu tu nak nemu me kita. Agi sama tahu ke bisi berubah nikit nurun ke sepiak kanan ke sepiak kiri.
2: Betul.
1: Jadi minggu yang kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi ke dia beri nama. Pengerindu. Baca ada dia.
3: Pengerindu. Datai badan.
2: Nggak datai.
3: Oh, nak datai. Ada ingat kumai kau datai.
2: Nggak datai. Tang udah datai lagi agak pia. Lepasnya lumur satu dah, Jemput. Retik udah datai. Minta tadi ni ya.
3: Okey.
1: Okey, jadi lagu baru ke dipasok ke minggu yang kemarin. Minggu yang dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
3: Oh, amai ke.
1: Kapan lama kita subak. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lagu lalu minggu tu tentu ia bisi berubah. Okey, jadi ngakai bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti kabala kita nya tadi anang nak ingat angka nak sempat ninga sarito hari lima kemanya selalu ninga baru tanda
3: tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengambil program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negara kau.
3: Ya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat ingat hari itu munyik pada kejabun nintiang hari 6 malam. Ya udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi ke ngulih ke prayas nadai hari 6.
3: Nadai.
1: Hari 5 aja.
3: Ya, hari itu udah pengujung program itu lagi.
1: Udah pengujung program itu lagi.
3: Ya, bat telepon ni pun minat.
1: Bat telepon aja nya.
3: Nanti iya anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
3: tengah
1: hari,
3: hari.
1: Tengah hari. Dintiang minggunya.
3: Betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam laban mayuh berita kedekat dikunci ketua Sarito. Berkaul engau ACSJ 39 bunyi kepada ditade nyok ke ketapat ti
3: dia nah.
1: Ketap. Kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman
3: ngapulu
1: orang bukai kan penyebuan dia ngalah kan
3: betul ngapai tido
1: ngapai
3: tido sepia rumah
1: sepia rumah oh di ngalah pura sekuah
3: ngalah
1: ya bukan nama tahun tu bisnis special mimit di menua menua sekuah kian dah jabot ya bukan nama laban siko hari orang sekuah ayak dek Jonas Siko Ari semifinalist tahun tu.
3: Betul.
1: Nyak Siti Ari pengeransia tentu ya pelabak aku rurut uras kuah nurun medak lah.
3: Betul.
1: Okay semina nyukung YB sedaya. Ya. Okay semina nyukung SCJ tak mega nyukung manok sabuang sedak ya.
3: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya manok sabuang sedak menuan yin ngerti ngelamak tu bisa ke pihak tak Ricky ke kalah
3: anak,
1: jadi pengari.
3: Anak penyanyi minyak.
1: Sebenarnya tu anak anak pulau tahun tu anak terumah.
3: Anak terumah. Kuni aman.
1: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
3: Betul.
1: Baca dia.
3: Bab lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumbait nombor 10. Kalak tu nyati juara.
1: Kalak jadi juara?
3: Ya, dua minggu.
1: Dua minggu kalak jadi juara?
3: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
3: Nanti hal, merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyati ke kita belama datang. Nah.
3: Betul.
1: Birik peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngawai berpekiat tahun baru.
3: 19 minggu tu dalam cata.
1: Kepamadu lama dalam cata?
3: Ya, orang tinggal kak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
3: Lucy XL. Laban kelalu lama. Udah besai.
1: Oh, udah besai. Oh, dengan awak orang gak sama. Tanya pun saya

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: 9.

0: banyak tadi lagu ke baru di dengar kita. Siti lagu ke nama yang tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya,
0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu bawa penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapanya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang pun. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Nya dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program carta siapa juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk 38. Padah kediam menjabut bekawal ngau mimit dan bekawal ngau SSJ ketemu dek. Engka balan tadi agi baru nemu.
1: Kemaya
0: Dini.
1: Ya tak kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam dia nemu. Libun tu mayo nemu ko dan nanti temu nemu mayo.
1: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang ngano.
0: Ya mai tak ukai. Ukainya jauh penerbit SSJ nemu dia aja. Mayo tak kena kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayo jaku. Nyadi anak ingat kita ke Bos Langau dia di bumi nato pesan aku rarat.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 iko artis dekat berpekit maya nyanya. Ukai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sudah ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anak betabi jari ja.
1: Kusong. Anak betabi jari kusong.
0: Paling-paling apa maya duduk kedai kopi.
1: Betul.
0: Kedai kopi.
1: Anak nak ingat. Datai me barabaraban nyamai home raban kena ke 1 hari bulan tu ilah pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak betul tahun 2025
0: ni nemu
1: utang leboh
0: utang leboh
1: ba dewan serbaguna Selangau
0: ni kalak ke dewannya ada jabat
1: kalak
0: engka mayo urang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh engka diulih madah ngagai sidak ya dini
1: location
0: location lokasi
1: lokasi
0: tahu ke semak ni ya. Nimbai ni
1: nimbai nya bisi pasar baru ibu minat
0: pasar barunya dini nya deh
1: ya pas Selangau nya ngeli papa dia.
0: Ada yang baru nemu
1: udahnya depan klinik apa klinik
0: ada orang kelebihan dia ya, ke becik becik pengerai lama
1: tiap
0: bulan yang nemu bagi
1: dia pun bisi kaban abang bomba
0: dia menggap ya ya seberai mama ya
1: seberai pana
0: atang yuk ke jalan besar yang kita
1: kin baru nyen
0: ya udah pasal Selangau nya anang biluak ngagai pasar Selangau
1: betul,
0: kita lurus
1: saja. Betul. Kau biluak ngagai pasar Selangau.
0: Nanti kagai rukuping.
1: Angger rukuping.
0: Tangti kita kat terus ngagai dewan. Anak biluak. Mulai re dewannya baru kita ngetu pasar Selangau.
1: Betul.
0: Ngagai bala kita kena nemu bagi. Kau nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini. Namanya tadi klinik.
1: Selangau kesehatan.
0: Kita kala ingat nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah, nya jauh ki nya.
0: Adai, udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa aku uniformnya ibu mina.
0: Bisa lawan deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin mimin bisa 2 menit. Kini udah nya. Nya semak dia. Lalaban jalannya nan tu besar deh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai Pembonio nya ya. Nang jalai masuk ke simpan Selangau ampo. Ya nya tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya kebenar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya megak utai kedik kumbai orang Grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal Grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: mainnya. Ya, megak ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview. Ya kemansa.
0: Ya kemansa.
1: Tang aku komentar. Eh peminat, aku selalu ngau orang ngerito tay Grandstand. Orang kemudah ngai mansanya ibu minat.
0: Ngai, pa orang ngambil gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa akan interview Mbak Grandstand ni lah. Nyabut lah.
1: Aku, bisa ngau kak.
0: Mestilah dia bisa ngau.
1: Amai kau neng jauh.
0: Dia interview rai lah. Sedia dulu soalan dek.
1: Udah bisa, aku anang tusah, abang long kuasaan bisa nyiniak aku.
0: Oke, lagi kita mayo gini saya cerita bakal ngesejen.
1: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penuduk 38.
1: Betul, lagu tiba penuduk nomor 8 minggu siti nyekemari baru ditepuk ba SCSJ.
0: Baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirel Kayam.
1: Sirel Kayam to Uncle Sirel Kayam.
0: Uncle Sirel dem to. Udah pincian ya lalu ngagak
1: lagu. Jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik siku penanyi baru. Tahu di kumpai baru aku pun baru kala ninga nama
1: kira ke baru. Ya pasok bedau pas baru pasok itu. Kira ke baru
0: betul. Penanyi pun baru.
1: Betul.
0: Ah, penyanyi baru, orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak ibu minut, lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak?
1: Nuan milih pergi.
0: Ah.
1: Nomor 8.
0: Nuan milih pergi.
1: Ah,
0: tajak pun dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean, nya nama penyanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi, ba penduduk 38, udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37.
1: Jo. 8.

0: Mikro-Formatil. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

0: Penyayau tua, lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Penyayau tua.
0: Lagu bab nunduk 37.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
1: Minggu tu yang ngentap ke bab penuduk tu sama ianya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
1: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Jadi lagu tu diberi nama penyayau tua.
1: Penyayau tua.
0: Di by Raban.
1: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penuduk 37 arti ya kita bisik 4 itik penuduk lagu kau dah ditemu.
1: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okey, sebedau tua mai peningan dengan ke penuduk lagu penuduk tik 6 padah ke dia jabut apakah ni cara merka undi dikira.
1: Okey. Ngagai kita ngambil ke kita nemu beken ni markah gitu bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa. Uni telefon bak pengujung program tu lagi.
0: Okey.
1: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
1: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
1: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
1: ke 10-nya nyau kai sida mereundi ari kira kita ditau ni
0: ari playlist dalam
1: playlist kami ditau nya 10% ari lagu ke nanti bisi ditebah dini stesen radio YFM ba Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang, adi tebah, nyak tadi tau meri puin ngagai lagu, sisi lagu. Okey, jadi nyak cara ngira undi nentukah penuduk 10 iti lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penuduk 36 ke sekali tau.
1: Lagu tiba penuduk minggu ke 6 minggu tu lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
1: jempian. boleh jempian. Dua minggu kalah jadi juara. Sebelas minggu dalam cata.
0: Tahun minggu tu yang nurun segigi nak tangga
1: ada yang
0: nomor 5.
1: Ada yang
0: awak nak? Laban ni udah kalah ba atas kali.
1: Kiroah. Ya.
0: Okey, jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
1: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digagak Wendy Ali.
0: Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penuduk tiga 6. Sebenarnya kita dengar ke lagu bab penuduk tiga 5. 6.

0: Carta Sapa Juara. Tik bedau buat jatuh mak Facebook Carta Sapa Juara. Wire
1: pen. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
4: 5.

0: Atiku. Wah, isi Atiku je buat.
1: Bisi atik, bisi isik katik.
0: Bisi punya kini.
1: Oh.
0: Isik atik utai ke dalam mati yang nyartin tadi.
1: Aku ada yang punya kom ayo.
0: Lepas lah.
1: Tau. Cepren kotong aja deh cekom ayo.
0: Di semua. Maka
1: kumai ya kakia baro.
0: Ya, Dede bertemu gue ya. Dede sepangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Medak ya, aku dah juara tahun yang kemarin. Halo kak, jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai kak. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Rumah saya juara.
0: Oh, Dito. Seorang kau ngambil gambar lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedi baik Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya. Leka ngau lagu tu.
0: Leka ya?
1: Leka. Di kakak Paulus.
0: Paulus
1: Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang ulu tu.
1: Ya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban ke kak ya? Jadi Tion ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lain ngau Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu bega. Bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko ari komposer tau ka penengkebang lagu ke tau di kumai kita ke baru dia tau. Kala medak ya tahun yang kemari di Spau mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Tang landia ge ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segigen na tangga.
1: Ya, nikis
0: tangga.
1: Hari nomor 6, ngagai nomor 5.
0: 2 minggu dalam
1: jata.
0: Okey, nyadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninya, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyatadi nemu cara nganjung lagu.
1: Law ya.
0: Tahu ke undang-undang.
1: Undang,
0: tahu
1: undang.
0: Ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita ngumpai undang yang tadi teke pakai, teke dempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh te tanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang tokepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku. Lepas aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang megang nganjong email ngagai ibu ini di sangau.
1: Betul.
0: Lepas ini di sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Lepas sidat din nadai PPLTE seminat di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din. Lagu kita masuk catan nadai. Nadai temu, nadai temu apa. Nah.
1: Betul. Nanti kita akan nganjuang keladi. Tahu ngagai ini kau?
0: Nganjuang keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjuang keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, oke okay, babi aja kan soalnya makan. Nggak dedek sekali.
1: Iya.
0: Ya, patut ini dikade nyumai gede keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjuang keladi. Lagi ini kesangau. Akhirnya tadi acara kita akan nganjuang lagu. Jadi udah tua mai balap ninga ke lagu bab nu 2 3 4 ngo 3 lagi jabut. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngo SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang ke bisa dekat datai gau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Tang ngetua mai peninga ninga ke lagu bab nu 2 3 4 tu dulu.
1: Ya. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya. Mentang-mentang lah ex geparin. Ui,
1: naik ke danau sini. Kena sini.
0: Okey ni. Oh. Ngkati kena nyadi.
1: Nanti aku nyebut ika. Dia na sini ke danau aku.
0: Tapi ya. Mayu hampangan itu jabut.
1: Nya muka aku alih. Nanti aku kelanguak. Jadi lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gaknya
1: tu? Gak ayak gondrong.
0: Oh. Jesli jabu bajang. Gau Matthews Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk di sama.
0: Sama 15 minggu dalam carta. Saja pihak munyi ku jabu tadi enda lebu mega bab 2 3 4 8 sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Nya.
0: Nya lagu 3 4 udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu bab penuduk 3 3. 4.

0: menang sampai juara. Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita.

0: Hantu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. SSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: 3

0: di ibu minat
1: lagu nuan berulah
0: nyanyi tak kau
1: bekadinya lah jabut udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni meika
0: anaknya buatnya tinggal orang.
1: Ngai kedi malu kedi na.
0: Ngai malu ngai ketinga satu wainya belaya satu wain
1: lagi. Ada radio seratan dengar radio.
0: Amai. Buat anaknya buat ya.
1: Okay, ngai pula kita ke baru ninga ke lagu tadi. Lagu kedi sada ke Raban ke lumayan band.
0: Iya.
1: Siti Raban ia kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ila.
0: Betul.
1: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali itu lagu ke baru didengar kita bab nudua tiga tiga.
0: Ya, minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Bagai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okey, leka ngau tiun lagu tu.
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya kengagak leka ngau tiun lagu tu. Lagu ke bab nudua tiga sama bab minggu nian kemari.
0: Ya.
1: Dah begin siat. Medau begin siat.
0: Ya ya.
1: Okeynya penuduk tiga. Tinggal duit lagu dah gini aja bot.
0: Kati tu duit lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak sudah ngemik pasang terus duitnya.
1: Pasang terus. Tam sebenarnya. Tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita
0: okay,
1: baru.
0: Cerita loh bermana cerita.
1: Cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu tu ba. Facebook anugerah cata siapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ. Tiap kali SSJ naja buat kita suah beda bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakah ba industri music kita bantu suah di pedak sida yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penduduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang. Tang kita perlebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TVC kait ngau industri music Iban. Tahu berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
0: Bukiang.
1: Tahu berengkah minta penuduk
0: minta
1: penuduk datai engkau meda anugerah carta siapa juara.
0: Ya,
1: Sen semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7 nya timpuh ya kira ke seminggu timpuh di bereto.
0: Betul.
1: Jadi peminta kita tahu kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email urusetia acsj@gmail.com.
0: Okay.
1: Hanya siti email ketau nur kita nganjong nama. Tang maya kita nganjong nama, kita madah diri siapa?
0: Ya.
1: Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sida ke jadi pengeluar program ba radio tatau magang
0: di sida ya kari syarikat-syarikat.
1: Ulih magang.
0: Production
1: semuanya ulih magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba grandstand.
0: Betul.
1: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
0: Betul. Pihak mega ngambil ke kita orang agak ngambil ke kita datai dia udah tentu bisik penuduk.
1: Ya tajak pihak semina 50 ite penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
0: Jadi 19 bulan lah anak
1: 19 bakaut. Ngagai 27 hari bulan nya timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak ke dekat nganjo nama.
0: Yang kak ko ada lamanya.
1: Ada lama
0: paling lama pun sari.
1: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27.
0: Betul.
1: Laban oke okay, nama ngelamat tu dah jabut. Nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama. Mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai. Jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri blocking tau ke ketik mana meri ndak meri peluang agak ora bukai.
0: Betul.
1: Ya ke amai-amai boleh datai dekat minta penuduk.
0: Ya.
1: Lebih lagi penanyi tu, oh ya nak boleh datang laban tiba tertemu bisin terima mesej madah ke ngasuh yang datang belagu.
0: Ya.
1: Hanya lain, penanyi bukai ke sama kak medak tu tadi, sama kak datang medak. Tak boleh duduk, laban penuduknya penuh, laban nora bukai kedah dulu.
0: Betul.
1: Jadi kita tu suahnya di Bak SSJ.
0: Anang kalau kak ke ngai, ngai ke kak, kak ke ngai, ngai ke kak.
1: Mesti kak tetap
0: ati.
1: Ya, mesti tetap. Ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amai ada kak medak ACSJ.
0: Betul.
1: Okay. Jadi nan ingat seminat 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nan ingat email tadi urusetia.ssj@gmail.com lalu berkawal ngoto aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
0: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke
1: mendak. Ada ganti nang kayau ya boleh duduk apa? Free sitting.
0: Free sitting.
1: Tang rugi ya okey nama. Laban kita nadai nadai senarai nama.
0: Betul,
1: nadai
0: betul.
1: Temu siapa penanyi ke bisik datai. Nanti kita dah meri penuduk atau aku dah ngumpul penanyi. Kita nemu. Oh sanuk bisik datai lah aku ke interview ya. Sanuk tu bisik cerita pemadu baru berkaul ngelagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku yeah. Sedaya.
0: Datai aja kia lalu ngigat nama.
1: Ngigat nama. Bisik orang.
0: Bisik orang ngatur
1: nur bertanya lah di
0: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya
1: siapa
0: Melati.
1: Melati Banun.
0: Banun
1: ibu Banun. Abu
0: Banun.
1: Okay, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ 39 semifinal. Okay, nama so jam tua terus mai balas dan ingat ke lagu 2 ngau 3 2 dulu ne
0: 2
1: ke kita bisik
0: okay 2 ngau 3 3 udah
1: salah 2 ngau 1
0: ya antu
1: 1 ngau 2 2 ngau 1 kita ingat dulu ni bagi lagu bab penduduk tiga kedua sekali kadunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nek Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua 2

0: Sini ni ada ya bot.
1: Sik.
0: Saya kenuan sikok ko ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ke sebai. Geprem dia sebai.
1: Nak lagu ke juaranya.
0: Lagu ke juara.
1: Lagu
0: juara
1: ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
0: Artinya Nek Revensi engkau duni lam minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek Revensi pengerindu nak berbagi nurun sikit nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ya kan ngagak lekang otionya sebut dia menjabut.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunilang. Lagu ke tuju di ngagai sapa tama tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya. Loni langa ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni lang.
0: Nemu benar. Duni lang lagu tu dia gagak yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai minya. Umai.
0: Basi ku hari penanyi tau ke semi finalis. Yang mereka berpikir bahawa panggau SSJ ke 9 tu ilak semi final.
1: Betul.
0: Okey, jadinya lagu juara. Kita bisa lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari cata.
1: Ya, yeah, bisik keluar, bisik masuk.
0: Bisik keluar, bisik masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisik siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Yeah. Rumah itu lagu.
1: Ya, yeah, nyak. Ten, ten, ten. Harap ke merik nama mama, mama.
0: Ya,
1: yeah,
0: yang mesti merik nama mama baru ya boleh.
1: Nanti ya, yeah, dika madah merik nama mama. Lalu perayanya ada berengke kau kalau
0: kita. Kopiah,
1: ini darah. Baji.
0: Ini darah baji. Mesti beri nama aman. Ini darah baji. Baru boleh diberi prize. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
0: Ia akan beri prize ngagai pengundi. Nanti minggu.
1: Ya.
0: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai. Ia nyak bakal sida sos. Pansua. Pes pansua. Mau sos kili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kemayuh dia butuh butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebira. Ngau ke gadung.
1: Gadung.
0: Nanti ke makai ya ke mata atau
1: ya ke bas. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
0: Ya ke tabar bisi.
1: Bisi.
0: Pemilih dia. Ya
1: pemilih.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara mpo produk tau. Mayo pas supermarket dia tau.
1: Ya. Bak mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, peda aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tak tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu nak jabot.
1: Ya.
0: Ke penudi. Lagu
1: okay,
0: ke Raban The Crew ngalu CM. Udahnya baru kita terus ninga ke lagu ke
1: pasut minggu tu
0: ke dalam carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Ya, mamunyi lagu kini calon keminguto.
1: Semampai di kerinduk ko ya nanya buat na.
0: Iya.
1: Sapa di kerinduk na nemu ma kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayu bakal jabu. Sigi mayu purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okay, taja pia lagu yang tadi. Okay, dibai jabuat tahu ke dibai ibu sangau.
0: Yeah.
1: Ini ya sangau. Tam dibai sikup penanyi baru atau pelabaku.
0: Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti kita ni.
1: Ni ku nemu nama payam kini.
0: Ronald Kwecap.
1: Pop pandai ni Kwecap. Beberapa barang ku ya lah kenya. Kebian kini.
0: Amai ku.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Oh ya. Lagu tu di
1: Lekaya.
0: Lekaya. Di kakak Justin J.R. Bukulah yang kau penyanyi tumpu.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
0: Ya.
1: Ya. Namanya tadi kengagak lagu Diana Shini ne.
0: Betul.
1: Okay, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah di undi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agak kita kerekang undi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi.
0: Iya. Iya. Layak ke penodi The Crew Lucy M nomor 10 nomor 9 Sayau Ari Intan Idi Kuyang.
1: Hah? Udahnya? Widi, dia nakak Idi Kuyang. Mada Idi Kuyang ke bisa ya anak anak darah. Halo, halo ngetu.
0: Oh, bisa anak darah.
1: Bisa ya. Lumur 8
0: Nuan milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok
1: Lucy. Penny, okey Penny ribut tak?
0: Ya. Di angka orang pak penduduk nomor
1: 8
0: Penny McLean nomor 7 penyanyi tua Lennox Empire nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew nomor 5
0: Isi Atiku Diana Shini nomor 4 Umbas Ika nomor 3 Nuan Berulah Kelemayan Ben nomor 2 Pangrindo nak datai ada Nick Refensi
1: juara Doni Lang penawar pengobat hati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald K.
0: Ronald K. Jadi lagu tu muka tahu Doni kita
1: bak rengkah sari tau. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku. Ya nama lagu ya. 082258634 kita ngiga pengundi tika terubah ya baru telefon kita. Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
1: Oi, tu munyi orang miri to kah?
2: Oh, to mana?
1: Ya, Dennis.
0: Oh, Dennis. Nama nama kak kita di miri. Oh, panas
2: sekali
1: kan. Lau jan.
2: Mana
1: muari? Oh.
2: Muari. Ada mana muari?
1: Oh, mana? Mana? Mana hari di miri? Okey, ni undi Dennis.
0: Ni Dennis.
2: Satu menggang.
1: Satu lagi doni, okey.
2: Dua tiga berkali ya.
1: Dua tiga berkali ya, okey.
2: Empat lima berkali.
1: Empat ngol lima berkali ya, nah.
0: Oh, okey.
1: Okey, terima kasih Dennis.
2: Nah.
1: Iya.
0: Nggak aja Dennis.
2: Nggak.
0: Okey, terima kasih Dennis.
1: Okey, nggak pengundi tika dua tu jabot sawat ya.
0: Iya, halo.
3: Halo, selamat yang ngalih hari ini, selamat ujung minggu ngagas dua di bohut. Nama Brenda dua di darah. Nama penama lagu ke baru masuk tadi. Aku lagi mau dari hari Maya Muari itu.
0: Oh, Maya Muari. Seput, seput solo nyawaku.
3: Oh, iya.
1: Seput,
3: ya,
1: seput.
0: Solo, solo, seput nyawaku.
3: Ya. Solo, seput nyawaku. Kayak jabut seput nyawaku.
1: Okay, jaga ada jabut.
3: Mana ingat buat dia kempalong kayak kena lagi.
0: Oh,
1: dia kempalong kayak kayak jabut. Aku nak nemu siapa kempalong kena apa. Nanti
3: mana ingat buat betul nek buat dia yang petuai dek nak.
0: Baik,
1: ngeri. Nada nemu tua aja buatnya. Nanti tahun 7 tahun umur.
0: Okey, Nyumina, Uni dek.
3: Ayo nyabut. Nomor 1 penawar pengubat ati.
0: Okey,
3: nomor 2 Nuan Berulah.
0: Nuan
3: nomor 3 Pengerindo Nak Datai Badan. Nomor 4 Isi Etiku. Nomor 5 Umbas.
0: Oh,
3: betul kan. Oh, juga dua kali nyebut berulah.
0: Iya.
1: Anak berulah, Rek.
3: Oh, terima kasih. Terima kasih sudah itu, Bu. Terima kasih sudah itu, Darah.
1: Sama aja. Sama aja minggu, ya.
0: Sama aja minggu.
1: Oke. Oke, jadi ya, Agi terus nyambut telepon tu aja, Bu.
0: Oke.
1: Agi kalau ke dekat bertelepon, dan bisa dua itu harus telepon ke tahu di kena kita ngundi.
0: Iya.
1: Oke, 082-258-634. Hello.
0: Hello.
2: Halo.
0: Oi,
1: siapa tu kini?
2: Rimiri tu.
0: Siapa Rimiri?
1: Siapa Rimiri tu?
2: Semek.
0: Ah?
2: Semek.
1: Semek.
0: Ada yang jalan tu di nga. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oh, ada itu putut.
1: Ada yang awak tu ya baru.
0: Iya kesal. Eh, hello.
2: Halo, yes.
1: Ah? Oh, siapa tu?
2: Aki Jabot.
1: Oh, Aki Jabot, Aki ada Jabot. Lemandang, lemambang.
0: Lemambang banyak.
1: Ya.
2: Oh.
1: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula Jabotnya. Lemambang, ke lemambang.
0: Nama tu suara dia tu kak putuh-putuh ke.
2: Nah, dah siapa putus jo?
0: Ya, pas nayau.
1: Aku bisa kapa putus mentong kan aku mana lain
0: ya? Okey.
1: Unai lagu?
0: Unai dek.
2: Tapi nanti berubah jo.
1: Anda ada berubah nih?
2: Oh. Bertanya.
0: Alright,
1: terima kasih.
0: Mai Mebu minut nasihat dia kerja bukannya?
1: Ya. Anda ada berubah kok ya?
0: Betul.
1: Okey, jadi lagi nyawut kangau.
0: Halo.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Ni bala
0: kita
1: tu. Ngalau kutai ya. Dengan awak bisi dua ulumur telefon ke tahu dikena sedap bertelepon.
0: Betul. Halo.
2: Halo, Bu.
0: Uy.
2: Selamat ngali hari ke dua ini.
0: Ya, selamat hari ngali ya.
1: Cepat rahim kai.
2: Oke. Oke, hari kuban nyeri.
1: Oh, kita.
0: Okey, kita undi kita.
2: Kakek Ermo 1 Dunilang.
0: Okey.
2: Okay. Ermo 2 Lemayang Ben.
0: Okey.
2: Ermo 3 Nek Revisi.
0: Okey.
2: Ermo 4 Diana Tini.
0: Okey.
2: Ermo 5 Ika Tepul.
0: Okey. Amai kasih
2: kita. Oi.
0: Oi.
2: Bud.
0: Oi.
2: Adi aku, kirim ke?
0: Iya, aku kirim ke dek nganti itu supaya.
2: Aduh, dah jatuhnya.
1: Nanti supaya.
2: Ada yang menikah ke? Kek, kirim.
0: Ya, datai tinggal selangau, madik.
1: Amai, datai tinggal selangau, dah rugi di dengundi belum mana kalau datai selangau, madak SSJ. Bukannya jauh, nak jauh.
0: Iya, dia tahu dia nama penyawanya, jalan kita mana.
1: Oh, dah bisa pin Borneo.
0: Okey, betul.
2: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Itu tadi Pita, pengundi tika sekali itu. Hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Oh, ya, siapa itu?
0: Atau ini darah baju.
4: Iya.
1: Ini darah baju,
4: nak? Oh, iya. Good boy, ya, Bu.
0: Oke. Okay. Ini darah baju, dia bisa kena nombor. Oke. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
1: Ya.
0: Tang di itu silap yang ngai meri nama.
1: Ya, mesti meri nama mai baru boleh peraya, sah.
0: Ya.
4: Jadi beri agus dua lah.
0: Ya, bulaku.
1: yang mesti meri nama baru nyamai ya. Jabut.
0: Beri ya ketua. Ada yang
4: ngomong. Beri agus dua deh.
1: Nama pengawal di sini ngasuh jabut ngepap sos setiap minggu. Benar, nyepam sos belama jabuatnya tiap minggu.
0: Ya, muka kau tisah makul. Ini darah baju.
1: Oh, dekat ini bagi undi minggu tak?
4: Dunilang.
1: Dunilang.
4: Nomor 2 Kelemayang Ben.
1: Okey.
4: Okey. Nomor 3 Nek Referensi. Nomor 4 Diana Shini. Nomor 5 Eka Sepul.
1: Okey, terima kasih.
0: Ini darah baju.
4: Sama-sama.
0: Thank you for the
4: service.
0: Okey.
1: Ya, yang merik dengan sos dengan pam sos.
0: Pam sos. Tuntum.
1: Tuntum. Nada pengawam dengan pam sos jajak dia sos orang. Okey. 0822 58633.
0: Iya.
1: Hello.
5: Hello. Mia tu ada kapit.
1: Oh Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
0: Ya lah juga kami yang ngai ke telefon dia putuh.
5: Ya ma betul ke? Ya
0: aku nemu dia dengar dengar tu ni aku yang ngasau dia
5: berapa. Oh, mayo ikan kami di Tajabun.
0: Ya.
1: Yang ngai beri di kapan baru?
5: Ni undi aku menikah.
0: Undi di menikah.
5: Sama mau pita tadi.
0: Oh, undi di menikah. Nama berapa?
5: Bukan. Undi belagunya cerita siapa juaranya sama Mubito. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nah, boleh sebut sama jalan.
1: Sama jalan. Yang baik ya lah juga.
5: Oke.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Bye bye.
1: Oke, bye. Ya, hari kapit. Sekali tu hari ni kini.
0: Halo, siapa tu?
1: Lenyau aja buat lah. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti, Ge. Oke.
0: Aku tengah ngalau tengah apa?
1: Hello?
0: Barang utang.
5: Ya,
0: alah, kaya itu sunti.
5: Halo, siapa itu?
0: Sunti. Hari sampun.
5: Hari sampun.
0: Nama jual kuat saya itu.
5: Ada rumah itu.
0: Oh, ada yang jual kuat saya
5: itu. Kalau ada di kamu, apa ya? Beres saya jual.
1: Bedong rembai jagoang ya.
5: Bedong rembai.
0: Kuat, segi pandai. Akhirnya aku ngakai kuat ke kuat deh, say.
5: Kasih
0: ya, kasih. Ya, oke, sunti unik.
1: Ada sedikit sunti. Sebut terus.
0: Nah, naik.
1: Oh, sebut jangan sunti.
0: Sebut
5: aja. Saya tetap berani. Ini aku satu kekal.
0: Satu sama. Nomor satu kekal. Oke, Doni lah.
5: Dua
0: nggak tiga. Oke, kelamaan yang pen nomor 2. Nek Zain nomor 3. Oke.
5: Nomor 3 45
0: besar. Oke, Diana nomor 4. Ikan nomor 5.
1: Oke, terima kasih.
5: Oke.
0: Ya, Ma.
1: Oke, kita ngiga pengundi ke Agi Bisik. Agi diberi awak ngagai bala ke rekan undi?
0: Ya, Bapak Ite.
1: Bisik, kita baru bisik nerima 7 hingga 3.
0: Okay, kita hingga 3. Alau, betau kak?
1: Betau.
0: Oh, kayaan tu.
1: Apa tu yang dibuat?
0: Ini nombor telepon, nombor pangkat.
1: Okay, bisik 3, namanya 3 kota ke?
0: Ya, 3 kota ke.
1: Hello.
6: Hello. Nice jaga. Oh, ni kau kena aku
0: tu ni.
1: Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
6: Sudah beri aku lima masuk. Sikit dua lima. Okay, aku beri empat dua rasa.
0: Ada yang menemukan kau. Okay, undi tu cari tahu dah mencakap.
6: So, happy aja.
0: Ya, madu pun.
6: Dari dulu kita berwise and dia.
0: Betul. Terima kasih.
6: Oh, jadi... Ini aku rumah tahu lagi kesal.
0: Okey.
6: Rumah 3, beri umur 2.
0: Okey.
6: Rumah 2, beri umur 3.
0: Okey, bertukar. Right. Nombor 4, nombor 5.
6: Nombor 5, kita
1: ada. Nombor 4, nombor 5 pun bertukar, ne?
6: Nombor 5, ini ke 4. Nombor 4, nombor 5.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih. Iya.
6: Okey.
0: Kita bisik.
1: Pengundi kita 9.
0: Halo. Uy. Siapa tu?
7: Tu, Semek tu.
0: Semek tadi ke?
7: Oh, ya, ya.
0: Nama ke telepon dah putus hari ni.
1: Hari Miri, ya.
0: Hari gua.
1: Hari Miri.
7: Hari Miri.
0: Oh, Hari Miri.
1: Terus kau ni dia Semek ni kena dan tu boleh lain lagi.
0: Ya.
7: Nada berubah, nada berubah.
1: Oh, nada berubah.
7: Oh.
1: Okey, terima kasih.
0: Okay. Kasih hati
1: deh. Simek, benar nguji cendok kali ini saya boleh na.
0: Awak telepon sedekah.
1: Siti dari kota.
0: Ya.
1: Ngaji bala kerja ngundi. Ke 10.
0: Ke 10. Tidak
1: kebetua sekali itu.
0: Halo.
7: Halo, Jabut.
0: Oi.
7: Aki Mia tu Jabut.
0: Oh, Aki Mia.
1: Tadi Mia tu Aki ya ka?
0: Aki Mia. Siti sama hari kapiat ka?
1: Hari kapiat?
7: Bukai. Kita betul kawan dia.
0: Oh, amai ku Aki Mia.
1: Jauh ni Aki Mia tu. Cuk edin kapiat.
0: Cuk ya kapiat.
7: Ya.
0: Ya.
1: Ni bagi undai kali tu Aki Mia.
7: Satu mengkang.
0: Satu okay. Mengkang tu nilang, okay.
7: Dua ngau tiga tuka.
0: Okay. Dua ngau tiga. Kalau yang ben nomor dua, nih referensi nomor tiga, okay.
1: Empat.
7: Empat ngau lima tuka.
0: Oh, oh dia okay. Nak sini nomor oh, empat.
1: Ika. Ika. Oh, okay, terima kasih.
7: Oh, terima kasih.
1: Ya, ya tadi 10 ikut pengundi. Nanti perhati ke sebahagian.
0: Nama si datu berpusing-pusing ni. Nomor lima, nomor ya kebaru lepas tu minggu tu kemarin ada dunia.
1: Nya koko. Okay, dengan awak kita ya pelawak gunakan tu aja tua ninggal ke bala ke bisi mending ke YFM. Ya. Yeah. Sekali tu baca tas pejuara.
0: Ya. Yeah.
1: Sebedau ninggal ke bala buat program tu tentu ya. Kita ninggal ke recap. Cata siapa juara tusun ke 28. Bertemu baru kita minggu baru minggu ke penudi sebedau
0: SCSJ.
1: Minggu penudi minggu kedua penudi sebedau SCSJ.
0: Ah, mupuat tua.
1: Minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngerecah ngagi pengeram.

Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rigata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rigata 2026. Bertemu kita di Maruni.

Abah Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival

Sida dekat diberi peluang melekos ke engkeman, nitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke Sida. Yang itu juga kalau patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar raban dan liak setenang tangkus, engkau pulang gawak kau lebih tangguk Sida cemah gila. Ngambil ke Sida,

So, bala ng biya maya niya. This day, kanyang gabilang niya, ya tay, nulo po pinto. Kanang ikot lang niya, anak nila panatay, ekadami, endur, pagka status ekonomi, patut diberi awa, nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa, ngau penau, serta expression sida. Belajar, ukai seminat bekaul, ngau mulia ke penyulut ekadami, tang bagak bekaul, ngau nampak individu di ngemuan pengalandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau melepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara miliak serta pengalik tepat

0: sebagai Karnival Belia Selangor 2026, IKL Tour kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi dengan 6 lemai, kepalan Pak Dewan Serupa Bina Selangor.
1: Info Activity Y.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.

Bertemu bawa rentang ngalih hari. Hari 5, hari tu 17, hari bulan 7, 2026. Lagu hari Suilin dengan Nelson Nehru. Anak baca-baca bungkal rentang ngalih hari kita. Nama berita kita hari tu, ngarap ke kita sama belak gerai magang. Hari tu berjalan ke pengawak di Rimbu. Sebenarnya kita hanya tadi nyingkang ngagai ujung minggu tu. Hari 6, hari minggu. Sangka ku bisik kita ia kena sabar nganti hujung minggu tu. Nyangka kita bisik utai ia kena dekat digagak. Bisik dekat diatur kita hujung minggu tu. Minggu kedua penudi. Sebenarnya kita ingapus ke bulan tujuh tu. Bagai selama mulai bawa rentang ngelih hari ke sekali tu. Ngau aku Ken Michael. Itu ke pukul 6 lemai tu lagi. Mayuh lagu dah ditusun bawa rentang ngelih hari. Kena merindang bala kita. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu tu hari ini.

Jadi tentukah kita nak minah kini-kini berlengok kami bawa retak galih hari tu. Dengar ke dulu lagu Ari Mariana Jara tu. Kena berenang balau rabu jang kita. Enggak kita ke benung berikat, benung gempang, benung nyala kini. Bujang ulu sungai bawa retak galih hari. YFM.

0: Sexy.
1: Timang Kerabatan Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Yau kena tahu bahawa pengunjung FIFA World Cup 2026 pekit main bol berebut ke penduduk nombor 3 dekat diatur dini hari-hari minggu tu ialah 19 hari bulan 7 pukul 5 pagi. France bersatu dengan England. Lalu ringat final World Cup Spain dengan Argentina pukul 3 dini hari. Hari satu tu ialah sekali ke champion World Cup dengan Copa America. Argentina tu lagi mengkang oleh ketan ke penduduk sidak ya. Memain ke dia tu orbat New York, New Jersey Stadium. Tuk meh hari, tuk meh maya ke dia nanti di serata dunia. Kita berarti ke world ranking tau ke penduduk Spain ke Argentina tu. Tentu yang pengelebih bah Argentina ya ke dia tu bah ranking ya ke terubah tau ke tim bah lumur satu. Lalu Spain bah penduduk lumur dua. Jadi dia bagi tim ya ke di pelabak ke kita. Boleh gelar champion ke tahun tu Argentina atau ke Spain. Sama-sama meh kita dengan day out match yang akan diatur di hari-hari satu ialah 20 hari bulan 7 2026. Idi ngau lagu yang utai orang dan lepas tu berindang kita itang sebenarnya tu lagu tema FIFA World Cup Shakira ngau Burna Boy Die Die.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak tu nadai duit ya. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
0: Di nama ke sedua adinya. Nam Raya. Cikgu, cikgu.
1: Lari.
3: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari One FM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu

0: Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang timuli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya Audition, baik minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Activity Y.
1: Aku Rabia Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena RM25.7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puan.

Sida dekat diberi peluang melekos ke engkeman, mitihka pemutus persa engukus di kerinduk ke Sida. Yang metuju kali batuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat setenang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup Sida cemah gila. Ngambil ke Sida.

Ito pala ng biya maya niya. This day ka nga gabla ng biya tayo mulo po pinto. Kanang ikot lang niya na ang irap na tayo ekonomi, endor tagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulia ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara milia serta pengelandir tetap

0: Karnaval Belia Selangor 2006 tingkat datur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info aktiviti Y. Bisi mimpi ikatnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luar oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Okey, datang dengan Dewan Suara Baram. Kita 23 hari bulan 7, minggu baru nyin ilah. Nanti kita ngasai ke diri landi yang berlagu. Kita ngelamat tu bisa ngemuan julu hati dekat nyadi penanyi kini. Ngasai ke diri mana patah nyawa kita. Anang lepas ke peluang datang dengan audition Baram Regatta Pak Dewan Suara Baram. Ya, kena 23 hari bulan 7. Bunyi ke dipadah kenyata tadi. Tentu kita main semua dokumen. Tentu kita mengaudah nemu nama lagu kekan baik kita. Tingkat datai minggu baru ni lah. Minggu tu jaga mana pengerai dari impu. Nanti kita ke bisi petuahnya ngirup air limau ke, air lemon ke, air nama ke. So, nyawa kita yang tadi mana lagi tahu amal ke make out. Jadi harap ke kita yang ke datai lebih bayarnya ialah semua boleh pemutus ke mana kita boleh masuk nyingkang dipilih gagai renggat final bintang Baram Regatta. Setiap hari program program dia kandang diatur di tiang tahun berserimai dengan Baram Regatta ya. Udah lepas tu lagi peringa lagu joget Baraja Joget 36 mulai kami bawa rentak ngal hari YFM.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Matang ngai tilu, macam-macam lagu.

0: Arena, the Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Jadi nama dah kini-kini terus bulan dengan kami Bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Sugulai sejalai Bak Raja Joget 36.

0: Lina, The Raja Joget. Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Pagi rewind.
3: Dalam tiap itu utai ke
4: dikerja
3: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
4: Segi amatnya tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit muni ku jaku kemari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian setual lagi.
3: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
4: Cara muntang tu es tuan kemudian setual
3: tu. Betul. Nya kebuah orang kepada baru yang panjai. Sebenarnya penuh sana tai lagunya.
4: Lagu dia cak berundiang panjai sebedau penuh sadatai tem dia nak
0: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu

jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, banyak bagai cara kena orang nipu kita kemaya hari itu peninga. Kena kemaya orang dunia tipu-tipu. Bukan 19 skamer. Jatang, utai kebalan jadi jam yang kedia tu. Ianya orang yang kena demu diri bank account cara. Ada kena orang berjalan ke pengawak yang kena mana. Kena orang mindah ke duit yang kena betul. Lalu untuk kena kembali orang keldai account. Jadi bersekedar kes orang yang ke bempu account tadi nak nemu account sedak yang dikena orang berjalan ke pengawak yang kena manah ketuk. Kena jeliah ke perkara tu tentu ke kita yang tadi nak beri penerang. Kelebih lagi berkawal dengan account kita, dubur account kita dengan orang. Anang nyewa ke account bank kita yang siapa-siapa. Siapa orangnya, orang ke dikelala kita, orang ke di Arab ke kita. Tang ke dia tu yang tadi mayuh benar kes ke berkawal dengan keldai account untuk jadi. Sebab sekedar kes ke dari report ke orang ya ke bempu account nak nemu diri, nak nemu account sudah dikena. Nyentuh ke sedak ya di kagau ke polis tau ke di giga polis yang baru nemu diri account tadi dan kena orang berjalan ke pengawak yang kena mana ya. Okay, yang ditentukan kita yang tadi nak jadi bangsa jadi orang yang ke dikena orang bambik ulih betul laman account kita yang dikena sedangnya tadi kena orang berjalan ke pengawak kena mana ya, kena orang mindah ke duit, kena orang nyimpan duit yang ke bepun dari pengawak yang ke salah. Rentak ngalih hari bawah FM terus bulan dengan kami nyentuk pukul 5 lemah itu lagi mendingan meniangkan lagu-lagu joget bawah FM terus meniangkan kami segulai sejalai bawah FM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidak.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Balu.

0: ジア情景。
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini, tahukah kita yang kenyang-kenyang bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api, tentu ke sebedau kita mupuak padam ke mana apinya tadi, pihak megak. Papuang insap tentu kena muai sengapa kebuah lain pihak laban jam kerja tu hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching mengabisi diriput ke sekedar dua yang tadi penusah babas angus walaupun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papuang insap ke degetik ke hari kerita okay? Jadi nunjuk kita ya ke insapnya papuang insapnya anang gue ngetik ke sebaran dua padam ke dulu ya ke mana-mana giga tuang uras tau kendur ya ke patut meh no kita muai ya tinadain dua ya padam ke dulu baik pulai buai betung rasi rimpu hanya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah hangus hari yang akan jadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak megak kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuah nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan angin tamak ke pansut hari rumahnya bisik au anang asuh berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapa inai megan kita bisik anak mir anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari ke hangat berkata au penusah taunya di sebarang maya nak disadang kita bukan gaji rangkang macuak mata tang anang dah berjaga meh kena kita nyeli ke sebarang penusah hari yang kenyadi. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Udahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngali hari lemah itu. Ninga ke lagu tu, lagu joget hari Nelson Nehru, Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengal kita bisi lagu hari Nila Lisa, Rosia Chick, Ngau Boy Max, joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami bak YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: tanggau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Balu.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

jatuhnya majang gerakai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti dadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Anak meh, sama nagang penyakit tu arif ngekai.

0: Nataya Bapanang Bilon Terbangsa Kuching diambat Kaban Komiti dari tiga klub terdekat di Ciri, Kelimpah Melakaban Leo Club Ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gamer Lions nyabising Lempang Kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara, Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke Bugulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala Kaban Club dan mengangkat ke semangat niri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua Kaban Club ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Gak mitu cuh kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau pulang gawak kulir tanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Jatai Nyulu Pokrento. Kenal ikut lembia anak mira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kesipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulu akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir tepat.

0: Kanibal Baliasana Gori Berpenam Tika Atur kena 25.7 Perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai Kepalan Pak Dewan Serta Tina Selana
1: Info Aktiviti Y
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dua hari puang di sebedal kick of the final FIFA World Cup 2026 antara Spain ngau Argentina pukul 3 pagi 20/7/2026 tu dipancar keterus dari New York New Jersey Stadium. Kita tahu benda ba Sukan Plus ngau pia mega ba channel TV OK. Download RTM, klik kita peningan tiba dah download dia tu rugi. Di kita nak download jalaban bukan semina oleh benda World Cup. Kita mega uliah benda semua channel TV RTM ngau channel radio RTM yang kawam YFM mega. Okey, berkenan ke berkawal ngau final World Cup 2026 Spain bersatu dengan Argentina tu mega. Siti Utai ya kebala benar trending dia tu. Ianya Siti gambar tadi padah ke Lionel Messi menuang merik mandik siko demi miet baby anak miet. Lalu anak mietnya ianya Lamine Yamal. Siko ri pemain dari Spain yang kamu nyulut dia tu. Ya, kita ke bisi terpansak ke gambarnya. Gambarnya UK AI UK dede dorang tang segi amat-amat gamal Lamine Yamal. Messi benung merik Lamine Yamal mandik dalam dulang. Lalu bisi cerita kebenarnya begini gambarnya tahu. Bisi gambarnya kebenarnya diambil 19 tahun ya ke udah lalu sebengkah program. Umur Messi dalam gambarnya lebih mayanya baru 20 tahun. Dia tahu berapa umur Messi? 39, 40? Ini dah. Nyauka 20 tahun sudah gambarnya. Lalu gambarnya sudah viral tahun 2024 yang kemarin. Lebih apa yang ngagai Lamine Yamal tu. Berkunci ke gambar anak ianya. Diberi The God Lionel Messi mandik dalam dulang. Lalu ia caption ya lebih banyak yang berkongsi ke gambarnya ianya The Beginning of Two Legend. Kena mus apa legend dah legend. Pedak meh final Piala Dunia World Cup hari satu tu ialah 20 hari bulan Argentina satu ngau Spain. Lalu anda ingat mengapa meda pekiat batch ya ke dur England gab satu ngau France berebut ke penuduh nombor 3 kena pagi hari Minggu ya pukul 5 pagi. Pukul baru jam ke di rentang kali hari kita yang lemari 5 tu peningat. Selamat lemai ke semua bala kita. Kita ke bendung dribanya. Jimat. Selamat kita datang dari rumah. Nanti kita yang berjaga-jaga. Terus belai kau kami. Mak dia lagi. Dia bawa rentang kali hari. Bye.

0: Jangan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling ulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak jepan penyawang pemindah nak lama acap. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Info Activity Y.
2: Aku Robert Jarum, Publicity Secretary dekat Nassau serta nak kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026.

sehingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu cuh kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang negara bandar niak setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

pala ng biya maya niya. This day ka nga gagla ng biya, ya tay, ngulo po pinto. Kana ikot lang biya na ngira pa na tay academy, endor taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetam, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara nilai serta pengelandi ti betul,

0: Karnival Balia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak 7.30 pagi minta enam lemai kepalaan Pak Dewan Seru Peguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Tuan ngerepau nutup nambit semua pintu peluak penjan tau kena mana-mana je meh teka kena kita nama diri ke rumah ni nanti kita bisa minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anda ingat mengat bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup ya pengangat au bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita ke hari itu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi nanti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh anak meh ngirit bala sedaya ya kasih bala anak miet kita ya okey nemutai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai jadi ngatu menggak ngujuang ke rentang oleh hari kita hari 5 tu peninga udah lepas tu lagi setara lemai 6 ke 9 malam selamat hujung minggu guys semua bila kita selamat berlelak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

kamayari to, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Ngunyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Kos ni gak peluang gawak. Sida dekat diberi peluang milih kos ke teman, nitiaka pemutus persa engkau kos di tinduk ke sida. Nak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niak senang tangkus. Engkau peluang gawak kalau ditanggup sida cemah gila. Ngambil ke sida,

So, balang nang liat maya niya. This day, ganang gablan nang liat latay, nulo po pinto. Kenap ikut lamira anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengalaman ti ke

0: Karnival Belbiasan yang 2006 tingkat atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Pak Dewan serta guna selangor.
1: Info aktiviti wine.
2: World Cup 2026 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20.7.2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru
1: gak? W-A-I-Y-F-M.
2: Ya, Buras Jalan dengan YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Terima kasih apa ni ingat ke mengkam Buras Jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tak ke tengah hari, tak ke muak ke ngali hari kini lemai, tak ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita keseruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Harap ke berita kita menah Greister serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Jadi meri hari pengadah, selamat hari pengadah. Selamat nyambut hari pengadah bagi kita ke nyambut hari pengadah sehari itu. Tahu ke bisik berita mana ke sehari itu? Meri pengagati kita ne. Selamat pula bersampi. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ukai simnak sehari itu. Tambak sepemanjai tahun 2026 tu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makan. Amin ya. Terima kasih yang agai Ken Michael kudah upgrade sejalan yang kita peninga bawa rentak ngali hari. Jadi bukan selama bawa sadar lemai itu peninga nintiang hari lima. Nak berasai sehari itu ingat 17/7/2026 hari lima, hari ke maya diantik balap peninga kita ya. Nah, nama aku nyana. Aku lebih kisah tidak ke nak gawa ujung minggu sikit tok medanti sidak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah kerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawa ya. Ini yang berita hari kami buat menarik kucing yang ditok peningah. Kelebih kik buat jalai pi ramli ditok. Puji Tuhan, urung pukul 4 lemai tu tadi. Si hujan kami ditok banget diri ke hujan kami ditok. Uliah ngurang ke pengangat keriasai ke ukai seminak keriasai muak hari pagi tadi. Tang beberapa hari itu kudah. Hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai. Nyaga pengerai di rimpu. Nyaga pengerai diri sebilik. Lebih ke maya kita napi gayari ke Bazzato ya. Okey, peningat kena tengke pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tucum anang kurang ke Alun Lupeng ya.

0: Isi mimpi kanyadi penanyi, tau meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Kemeningan jadi sudah mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman dulu mendiang kita ngasih lagu Ari Swerim Kulaingon Nelson Eru Anang Baco Baco.

0: Tetamu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Bekas lama Ibian berkongsi keberita dengan kita. Berita yang kedatai hari bagi Menuh Sri Aman sekali kena datai hari bagi Menuh Betuang. Nama berita jam diatur. Terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di berkongsi. Berkawal dengan sebengkah program itu sudah diatur di pilih Menuh Lubah Antu. Program itu dikumbai Program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menuh Sri Aman. Udah mujur diatur berumah hindang rantau kemayu manis Ulung Kari Lubuk Antu empai lama. Program tu mujur dipenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pukuk Sarawak. Timaga Kaban Konsen Negeri N34 Batangai yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah. Nyerumah program tu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah mujur ngemendar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup community inquiry berjalai ke macam projek ke pengelantang community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari. Pihak mega RM15,000 ianya projek mid menua pesisir tau ke MRP ungkup community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau Kemayu Manis. Nangkan kenyak RM10,000 ungkup biro orang Indo rumah ngindang rantau Kemayu Manis. Nangkan kenyak mega RM100,000 ianya projek transformation menua pesisir 2027 ungkup komiti pemansang serta pengelikun nangas supaya engkau nangas setamang. Nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batangai lebih maksud ke penerang perintah dekat terus komited ngenatai ke peminta komuniti menua pesisir ngau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua tau. Belah datai nyempulang adun N34 Batangai ngulu program tu ianya DO Pelilih Menua Lubuk Antu Tuan Akui Ijau pihak mega pengari sekretari eksekutif Upis Pemansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin pihak mega pengulu PG Wow serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpu. Nyata ada berita ke terubah kita ngoyang agak berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi Menua Betuang. Kalai bak rumah panjai sengalang debak Betuang, empai lama mujur diatur program merarau, berserimai ngau pengawak ngingat kebiro orang Indo. Rumah panjai itu, sengalang debak Betuang, tiudah 11 tahun ditumbuh ke. Diatur bak rumah panjai itu empu. Program tu mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam, Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak, Timaga Kaban Konsen Negeri N35 Saribas. Sama datai ngolo program tu mayanya ianya Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, pihak mega SAO Upis Pelilih Mid Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim, pihak mega Temenggong Haji PE Alwi, bala pengulu bak pelilih menua tu, pihak mega tuai-tuai reban bangsa ari pelilih menua tu mega. Dirombak program tu diatur mega pengawak nyuak ke bantu agih-agih belanja disuak pengagai ketuai-ketuai biro orang Indo genap biro orang Indo tidak pegai konsul negeri N35 Suribas. Hari penatai dua ikut pengadil rakyat tu tadi ngagai program tu udah mai uruti sukuang ketinggi ngagai perkara ngagap ke pangkuk pengawak orang Indo ti udah ditemu sama bebenar mai pemansang ngagai community direk yang mega mujur nyadi ketuai di Lilih Menua Tau. Nyak berita kedua, kita ngisit ngagai berita ketiga. Agik mengkang dibagi Menua Betuang, kalai bak Dewan SJKC Minsin Suratu empai lama, udah mujur diatur program makai lemai, diatur berserimbai ngau pengawak ngingat ke gereja Anglika, St. Peter Suratu udah 100 tahun ditumbuh ke, digagak bak tahun 1926 dulu menyak. Program tu mujur digulo lebih 1,400 ikut Mesir Mayuh tebal lagi raban dari gereja Anglika Selampur Sarawak. Sama muka datang gulo program tu mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam, Piamaga Assistant Bishop Direct Reverend Nelson Ugas, Piamaga Assistant Bishop Direct Reverend Eris Sumpingjingan, Piamaga Archdeacon Reverend Tony Gilat, Piamaga Reverend Rodriguez Biker St. Peter's Ratua, Nangkan Kenya Bala Pedri, Ia kekala gawak bagi gereja St. Peter, pihak mega yang berbahagia Profesor Datu Spencer Mpadiang, pihak mega yang berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden bagi Menua Betuang, pemesai-pemesai Ofis Perintah, Tuai-Tuai Reban Bangsa serta Mansia Maywa. Ini berita ketiga. Lalu tu berita keempat, program yang kedekumai kempen penyedar penyakit denggi ngerogak pengerai serta kempen pengelikun pihak megat nagang penusa angus mujur di pejalai ke bar rumah makup nangal lempak kabos ratua. To kebenarnya program ti diatur rumah makup nangal lempak kabos ratua ngau kerjasama macam agensi baka upis bomba suratua, upis pengerai pelilih menua suratua, upis pelilih menua suratua pihak megat upis polis pelilih menua suratua. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Beliak Kaban Konsel Negeri N39 Kerian, lalu penataya nyadi tanda pengari rakyat menuanya nyukung pengawak sedar keguna perkara pengerai komuniti pihak megah pengelikun serta pengawak bersawab genap komuniti nagang seberang penusah ramah Ari Nyadi. Maya program to macam aktiviti diatur bakal lica sekali kenya penerang tiap kawal ngacara nagang serta ngawal pengelakai penyakit denggi dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran unit vektor denggi upis pengerai pelilih menua suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai. Pihak mega pengawal berkongsi ke penerang tiap kawal ngacara munas kalai nyamuk Aedes betelok serta info berkawal enggau guna nyaga pembersih genturong peniau. Bisa mega diatur pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau pengelikuan genturong peniau serta cara nagang penusa angus dikenatai ke pemesai bomba kanan dua suratua Tuan Dominic Anak Ribun. Lalu pihak mega bisa diatur pengawal berkongsi ke info tiap kawal ngau jenayah cyber penyalah berpakai kedadah ngerugi ke semua penyalah nyadi scam online pihak mega cara-cara ngelindung diri dari penusah dikelakar cara digital diperkongsi ke pegawai dari upis IPD suratua Sarjan Roslinda. Nyak tadi berita keempat. Lalu untuk berita yang kelima, mengkang dibagi menua betuang kalai dikabung sampai lama dia adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikade udah mujur nyuak ke bantuk lampu solar ngagai sebenggah serakup ianya Persatuan Bomba Suka Rela Kabung diatur berpusat hikmat Kaban Konsel Negeri N40 Kabung. Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabung kena nyukung serakup tu ngelengkap kage perengka logistik ngau fasiliti asas ngambil ngelancar kage operation besari-sari sidak serakup tu. Maya tu bisik 3 unit lampu solar mujur disuak ngagai penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabung tu ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapua. Pihak megak ko adun N40 Kabung semua kaban serakup patut meruan bersedia. Lalu perkara pengelikuan nafik sebarang penusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak megak ko ya lampu solar tu ilah dekat dipasang semua bilik operation serakup tu ngambil palan tu ilah lebih likun kelebih agik maya malam serta ngelantang kagik pejalai sebarang operation serakup tu bapalan tu. Nangkan kenyak yang megak mantai ke pengagati ngagai serakup tu Persatuan Bomba Sukarela Kabung tegal komitmen serta pemanah servis tik di pejalai ke sida ke pengelikun serta pengelantang komuniti bak konsel negeri N40 Kabung. Jadi berita ke penudi ke sekali tu di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indok 2026 beramai ke leka jako Orang Indok Sarawak bak ekonomi digital diatur bak Dewan Perpaduan Debak Betuang. Program tu mayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam tim Gakaban Konsel Negeri N35 Saribas. Mayato dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam ia bisa ngenang kalai kuya perintah menua Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indok dito Ngandros ke Bantok tidak kumai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak. RM1,000 sekali bayar ungkup ini tunggal. Biar mega orang Indo tinjadi tuai bilia serta orang Indo tinjadi orang dagang dipatut buliah Bantok to. Biar mega upis menteri orang Indo ngau ruang bilia Sarawak JWKS bisa nyedia kelatih tidak kumai latihan kemahiran vokasional wanita WST ndak berbayar kena nambah kage penemu orang Indo serta mantok sida nguliah ke penatai pemisai. Bantok-bantok tu tadi uliah dipinta semenjai tahun dengan cara online dengan laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara ngenegap ke penau orang Indo nyadi ketuai bakenap serakup tau ke gerempung program-program baka geran kena ngenegap kage NGO-NGO orang Indo. Program kepimpinan wanita, kem kepimpinan belia, literation digital ungkup orang Indo tetuai umur, sesi libat urus engau NGO sekali kena gerempung-gerempung orang Indo tetukai di kuasa perintah, serta program kesaksamaan gender dekat diterus kemega. Kaban Konsen Negeri N35 Seribas menyatu mega bisik ngelansak program terdekat diatur upis Menteri orang Indo ngeruang bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut hari orang Indo Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat datur 2008-2026 bak mengeri kucing ngenak tema yang kesama mega orang Indo menuh Sarawak bak ekonomi digital. Program tu diatur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indo menua tu tibela udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang di penyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg biar mega diadang lebih 800 ikut mensia mayuah dekat ngolok program tu ialah lalu 45 bengkah pelilih menua di Sarawak dito dekat medak program tu cara online. Nyalainya berita-berita di perkongsi bawa ke sekali tu tu aja hari aku ibit temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih Angga Kak Esti. Wanta pasti like, kurap, kunsing. Okay, tak peningat. Ba, hello, why? Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Anda tahu ke pesan berat ya ke bisi diterima kami hari email yfmiban@gmail.com dan ke hari WhatsApp konti YFM Iban. Kena pesan ke terubah tu diterima kami hari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ya ke dia ba Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A, Serudit B, Terusan, Pelanduk, pihak mekat Kaban Belayan ba Pasar Atas, Remabung, Bebuliang Atas, Bebuliang Baruh, Bukung, Pelikung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan Kebukai. Nak ngira sidak kediau di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah dirintai ke nama ditau. Kalau pesan tu, madah ke ex-sarjan nyandang anak jelani, ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai, ianya kena 16/07/2026. Lalu ex-staff sarjan nyandang anak jelani itu dekat di Sengait Belum Mayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4 Muara Tua Empak di Kota Semerahan. Lalu dekat di Sengait Belum Mayuh, ianya malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 19/07/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai kena 16/07/2026. Lalu niang tu dekat di Skype Belum Mayuh bak rumah anak ya ianya bak rumah lumur 8816 lorong 34B Muara Tua Empak Kota Semerahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/07/2026. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu ianya pesan ngetas kulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Pesan Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau, Iting, yang megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngau Bala Kaban bak Kakus, Rumah Dora bak Nanga Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, yang megak di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli ianya kena hari malam hari 6 18/07/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bar rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli kalau pengawak tur ke diatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/07/2026 ngena cara sembiang bak rumah Benda Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Tok Meninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aik Macan, Nangan Macan, Baram, Puai Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nangan Kelangas, Julau Pimgat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama Rito. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena rimpat 17/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sekait Belum Mayuh, ianya kena 18/07/2026 bak Pulau Wok Jalai Macan Kenawit serta dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/07/2026 bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peninga kalau hari bulan ngau hari itu tadi nantu betul nanti kita berhati ketuk. Jadi kumaca pesan tu baru kalau pesan tu madah ke liang anak payeng Udan Adai kena 17/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya kena 18/7/2026. Bak Pulau Wok Jalan Macan di Kenawit. Serta dikubur kena 19/7/2026. Bak Pendam RC Jalan Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesilik lagi kelebih ke kawan belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang. Ianya bak lumur 019-217-9961. Tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meningau. Ianya datari Lijai anak muari tak ke Indai Sagai. Kalau pesan tu nuju kawan anak belayan. Ia kediau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Pui Kenawit. Pian megak kaban belain kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap udah nadai, kena 16/7/2026. Lalu niang Sintan Anak Itap tu dekat di Sungai Balamayuh. Ianya malam 18/7/2026 bak rumah telanjan Lempawong Sepak Betung serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi ya sekali lagi merah kesintam anak itap udah nadai kena 16/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 18/7 bak rumah telanjan Lempawung Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi berita sikit lagi tak tanya ngagai Lijai anak muari tak ke bini niang tu inyak pak lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing pesan kawan belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang rajang kapit yang begat di nangang meke nangang buya nangang buluk nangang peraran pasir naik nangang setapang nangang melal yang begat kawan belayan di balih si bujaya ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu. Santuk madah ke pengawal ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang anak ugun. Ianya ngetas ulit kena pagi 18/7/2026 lalunya dilumbung kena 18/7/2026 ba rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang nak ugun ianya ngetas ulit pagi 18/7 lalu nyadi lumbung dekat diatur ba rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kebenar pesan tu peningan nak tu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas. Kalau pesan tu nuju ke Bana Belayan ia ke diau di Nangan Tawau Balih, Batang Berirai, Batang Gad, Batang Mujung, Rumah Jarup Pulau Pisang, Batang Rajang, pihak mekat Rumah Nyuak Nangan Balih, Rumah Kaya Nangan Dia, Pasar Kapit, Sibu, Pintulu, Sri Aman, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun. Ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Senten Funeral Palo tau ke rumah satu Malaysia. Lalu pengawal ngonulit kena 24/7/2026. Ianya kena kari 5. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Thomas anak pengulu Cimbun, ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Bak Kapit Tai San Ten Funeral Palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalai pengawak ngonulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya hari 5. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal YFM.

0: Selagu hari Sylvia banyak ngelagu ya diau ketegal sayau. Jadi lagi macam pesan berat ya ke visit di cuba kami ada peninggal WFM. Kalau pesan ke si Teto inya pesan ke diterima kami hari Deni anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah Katibas Suong. Pesan tu nuju kaban belayan ya ke jauh terkesemak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak Semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6.30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6.30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke sitik tu peninggal ianya pesan ngetas ulit dah tadi remi anak teruni mesan kapan belayan di kediau di Lipat Sekerang, Terbarung Sekerang, Tembuang Sekerang, Melugu Skim, Berangan Tri Aman, Pemkat di Sinjur, Imung di Kuching, Jati di Lubau Betung. Kapan belayan di Menalam, Limbang, Rasau, Merindun, Pungut Jinggau, San Semanjuk, Pemkat di Kumpal Langgir, Suka, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban Melayan Kukai, kena larintai, kena maditok, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18/7/2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan ianya kena hari 6 tu 18/7/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanta jap pihak pesan tu ngarap ke peninga kita kelebih kita kengelala niang led anak sigan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kunudi ke diterima kami hari remi anak teruni.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peninga boleh sialan dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedar lemai hari 5/17/7/2026. Kita kemenung di rantau jalan jam kedai tu ngarap ke semampai berjimat ya. Kelebih ki nak ngira kini ke penungak kita peningah titih kemeh undang-undang jalan alun. Di lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Pakai selamat ni pukul 7 lemai tu lagi kita sama bla mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas te Edward Langi dan sedanya. Saya ragu lama hari Jimmy Griffin dan lengau dekat pertemuan.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang. Semua tai tidik ingin ke kita. Beloknya di magang-magang. Datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo. Ti nadai banliang. Laban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah di pedok. Tang ngagai utai ti nda uliah di pedok. Laban semua tai ti uliah di pedok. Minok tanda lamoyo. Tang utai ti nda di pedok. Tan belamoyo. Nyok kubah kita berani mansang wati ti kempang. Ngagai panggau gereja salah talo. Ngamai ke kita uliah nerima pengasih. Uliah ketemu keberkat. Kena nulung kita lebuah maya kita berguna kia. Laban kita hidup ngenok pengharap nyari. Bukai berpangai bautai tuliah di pedok. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke. Bahkan ni kok golayah tindak ngetu-ngetu nyakap balas dadu orang Israel. Mai sedap belaban. Belaban siku ngelaban siku. Belaban one by one. Dan tajak panopo ti diberi Raja Saul ngai orang Israelnya cukup mana. Ianya, siapa ti terbunuh ke Goliath, dekat kaya raja, lalu nyadi ke menantu ya. Dan ada siku bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedak bisi hati kok. Dan laban ketakut magang mendak pemesai munsuah sedak, mendak ke sedak berani majak ke venture sedaknya. Mendak tan ada siku balas dadu berani bertangkup laban gogol ya. Dia adalah talo empu lalu nganjuang siku nemiak bungas. Ti baru lanjau, ti gap, ti sigat, ti manah mua mata. Ngambil kia nyelamat ke bansa ngam menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala ngam nembiak 17 tahun tu. Nanti dia tahu 17 tahunnya baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala ngam orang tu disebut Allah talanya. Orang ke ngerindu kata aku. Ku ya. SPKR 13 ayat 22. Bajak ku orang putih. Allah Ta'ala nyebut a man after my own heart. Nama nembiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kai datai kiok leban tikok ngau orang berperang. Leban ia empu kai sedadu. Tan leban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ia. Menyadi ia tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ia orang ti pengibun bedus bermenua kuang dia. Lebuah ia ti boring-boring bertungok ngebelah jelur berdus ya. Nadai utai bukai di pedok. Ia selalu belagu ke diri. Lalu bermain muzik. Ngelantang kati ti selalu sunyi. Me. David datai berlebak ilahnya. Menurut kebelabannya. Manah na maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tiagi celap berambun. Angin tiagi celap bertiup-tiup. Tiagi ngasuh kau belungun. Haleluya. David mendak balas dadu Israel mansang berperang lawan orang Filistin. Ia ninga munyi panjuang sida. No nemu git ninga panjuang sida. Kena sida ngidup ke bulu diri. Lalu kena sida ngeransiang ke derimpu me. Pio belanda pio kecil pio manjuang me balas dadu nya mansang etek ngge daruang lebak di baruah dia. Lebak ilahnya. Agi hidup pergi ngelaban ku sida ya. Bukarawah mansang kemua ke. Lebuh David Nemiak tinggi lanjau yang sedih ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ke sida. Ti madah ke diri ndak surut. Ndak mentua ngepok. Ndang tan tagan. Ia pun sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menyadih ia tadi. Udah disuak ke ngagai orang ke nyaga bekal sedadu. Belanda mentudah tua itu tadi. Nitiah kurang. Tak rindu hati ngau orang begau. Tak rindu ngau orang berami. Tak rindu ngau orang puruk. Rindu orang berbelah mayuah. Tak nemu bahaya deh. Tak nitiah korang ketua ya. Nyok ia menjadi. Nemiak ti ngemiaknya. Ti baru lanjau. Mansang ngagai dua orang berperang. Nadai mai senyata. Nadai mai apa. Tak ngau orang berbalut dia. Tambah kagi.
Leban ia ke kiok ke kong igok menyadik ia tiga ikut tinyadik sedadu. Lalu dekat nanyok kereta sudah sebuat. Leban apa ia berat benar dekat nemu pengerai penyamai sudah tiga menyadiknya. Nama lagi deh. Nyok capuah berkerawah memunyi nyamu bala orang dia. Bisik sekedaknya dia bersesuai ke pemberani dari empu. Bisiknya bersesuai ke mimpi diri. Bisik sekedaknya nyerita ke penajam senyata sudah. Macam-macam karakter orang dia. Bisik sekedarnya hendang tak bulak. Matok-matok negak cerita aja. Tang tiba-tiba aja Golayaf tak datang ngerigang diri. Lalu nyakap sudah. Bakal ke selama bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut. Lebuh David lagi belum berjakuk ngasidak. Golayaf mansang kemua dari bala orang Filistin lalu nyakap orang Israel bako selama Bible madah ke lalu David ningo ya haleluya David ningo Golayaf menjadi orang Israel kebukai apa? Sama ningo Golayaf semua sidak sama-sama ningo ya tang reaksi David lebuah ti ningo jakuk cakap Golayafnya lain lagi aringgi bala sedado Israel kebukai nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu. Orang sedadu Israel yang takut tan David tak. Ayat 26 nyebut. Lalu David nanyok bala orang ke Semakil. Namo tai ti dekat diberik dengan orang ke sebunuh korang Filistin tu. Lalu ngelepas korang Israel dari pemalu tu. David terus terang menyedik. Namo prayas ti dekat diberik dengan orang ke ngalah ku Golayaf tu. Kuya. David kompu prayas pemenangnya menyedik. Ia nak berniang dengan pemesai Golayaf. Laban bati ia dalam din. Nanti grace Allah ta'ala ngeri kia. Ia gerinti menang. Berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah ta'ala tidup ku David. Itu bub kudus nyebut orang kapir. Tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyekap balas dadu walah ta'ala tidup ku David. Balas dadu dia lalu madah dengan David. Nama prayas direkod impu orang ketubunuh ke Golayaf. Berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah talau tidup ku David. Dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya. Balas dadu walah talau tidup. Balau orang bukai nak nemunya. Seminak David dia nemu. Laban David nak meniang ngai pemsai problem tidak. Tang ia fokus pada pengasih Tuhan. Menjadi namo kini utai tadi pedak David lebuah ia ti bertungok ngau Golayaf. Namo kini penanggul penekul ti ngempang buat muaya. Golayaf. Gerasi Golayaf. Bakal ti dipedak orang bukainya juga. Antu gerasi. Nadai lain. Nadai nilai. Kan David ndak merenung ngai masalah ya. Ia ndak fokus buat problem ya. Lebuah David merenung ngai gerasi Golayafnya. Ia mendak munsuah ia orang Filistinnya. Uliah dialah dia. Bukai gerasi di pedak ya. Tang ruti. David nak ngulunian kejakuk cakap Golayaf. Ia nak ibuah kejakuk keriak munsuah ya. Tang David ngulunian ke Golayafnya. Udah garian-garian mati. David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri babangkai Golayafnya. Nerima prayas ya. Nerima pingat. Nerima berkat. Laban David madah ke. Siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah ta'ala ti hidup. Menyedi Allah ta'ala kita hidup. Mesti ke kita itu David mai Allah ta'ala ti hidup ngagai penanggul penekul tidak. David nyerah ke penakut ngagai pemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah ta'ala ti hidup. David mendak penggerian ngagai penguat ia buat pengerinduk Allah ta'ala ti hidup. Allah ta'ala kita hidup menyedi nya alai ya boleh ningo kita. Nya alai boleh nyago. Boleh ngelindung kita dari semua bahaya. Nya alai kita boleh bepangai bayo. Laban ya hidup. Kita boleh berjaku, boleh berandau nguyo. Tadi kita ningo David madah ke Golayafnya. Orang Filistin tindak ditutus. Orang kapir. Orang kena dai kawal sempekat ngawalah talo. Laban ngena pengok tutus tu deh. Tialai Allah Ta'ala ngagok sempekat hingga orang bangsa Israel punya. Berengkah hari Abraham, nyentuk ngagai meja Jesus diangkat hidup baru. Lepas ngenau adat bertutus tu, nyok tinanggam sempekat orang Israel ngawalah Ta'ala tidur. Jesus mpupan,
Maya ayo baru umur 8 hari. Yesus pan ditutus bakau Israel ke bukai. Laban ayo hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Yesus melik darah ayo bakai urgang. Nini pan macam darah menjadi, ndak dikenal lagi. Laban darah Yesus bergaul lagi dari semua darah TBC di serata dunia itu. Lalu kawal sempekat kita dia tahu, ditanggap dengan darah Yesus Kristus mpu. Bak pemakai Tuhan, menyambut sakramen, Yesus mendah ke guna darah ya. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel, udahnya Yesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah ya udah merik terima kasih ya. Ia nyuak ke mangkuknya ngagai sidak murid ya. Lalu ku ya berjaku, hirup tuk semua kita, laban tuk darah aku, kena nanggam sempekat baru walah talah. Haleluya. Darah Yesus saja tinanggam kita bersempekat baru walah talah. Ukai darah jelu. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri turun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat walah talah. Lalu ia nemu semaya walah talahnya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari kaya. Laban David tinemu Allah Ta'ala tidup dan hari sepiak ya. Nya Allah ya berani serta kempang berpangai bersemaya Allah Ta'ala. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 begitu.

jalai tang rari ri kita nengah tujuh bengkah jalai. Tetinya musuh lah tepat sida lari helter skater burak sepak kaki sida rari ialah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan ngadai ngacau ngadai ngawak siapa ke musuh ya kok kena singa ke kok kena beruang ke kok kena mensia ke penyakit atau ke penyuntuak ke David nemu diri ulih ngalah ke semua tanya laban dia nemu diri besi kawas tempekat ngawalah kalau ngau Tuhan ti hidup Bible madah ke kita pan bakal David maga sama peturun Abraham laban kita udah harap ke Yesus Kristus tetap maga udah ngaku Yesus nyari ke Tuhan ngajuru selamat kita semua kita itu udah dibaptiso kita itu udah diambuk oleh kalau nyari ke nak yumpu. Lalu Bible mendah ke kita itu keturun Abraham, ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisi kawas tempekat ngolah talau ti hidup, ulih darah Yesus Kristus. Amin. Menyadai, bab perang orang Israel itu, tak sapo-sapo pan keberani mansang laban Goliath nge, menang gerinti menang megang. Laban Tuhan dah sigi ngau sido. Semua sedadu dia, sama bisi kawas tempekat ngolah talau. Bakal David laban adalah kalau nak berpilih mata koribai God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David laban dia rindu lagi ke David tak kan Tuhan nyukun David laban David percaya ke Tuhan David barap ke ya ulia David berpangai baik ya David barap ke kawas tempekat yang ke Tuhan David ngegak ya nyadi betul-betul Allah kalau haleluya. Asuh majizatnya dialah kalau bagi hidup kita. Dan kita yang menjadi, mesti kau ngecek diri mpo. Bagi ini fokus kita. Bagi ini pengharap kita. Di ini fokus kita ngelama tu menjadi. Namau tai di pedak kita buat mua mata kita ngelama tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang agai masalah. Agai penyakit. Agai pemerintah kita. Ketika kita tak selalu lagi ngiga utai ti negatif, utai ti jaik, ada utai ti positif, ada utai ti mana, jampat lagi madah ke dari mpun dah uliah, ada ti ngaku dari uliah, jampat madah dari Allah, ada ti madah dari menang, ni bagi ya. Taukah kita ngena pengharap merni yang agak regang, berpangai berkawal sempekat kita ngau kuasa Allah kalau. Ni pengelamak kita menjadi, udah nadai berandau, udah nadai ngasuh Jesus nemuai ngagai kita, nasuh yang nuluang kita, nasuh yang nyukuang kita, nasuh yang angkat ke kita. Lamok dah nak, nadai ngawak, nadai rau, lagi besi peluang. Laban lebuah kita yang nguyang kepikir undian kita yang agai kawal kita yang ngau Tuhan, ngau sempekat ya. Haleluya, semua tai tindak menah ti besi ngelingi kita yang lama tu, tau bertukar magam-magam nyadi. Bertukar manah, bertukar lempuang, bertukar bergol. Bisi miracle saunya deka nanti kita yang ngubah jalai kita yang muda utai ngubah cara kita berundiang ngubah cara kita muda Allah kalau uji muda utai nyelai lagi hari tidak pedak orang mayuah nyadi uji muda utai hari sudut lain orang bukai gerija bukai nusui cara mensia muda Allah kalau sidak ngasuh mensia datai ngi Allah kalau kan kita kita nusui berkenai ke Allah kalau muda mensia berkenai ke Allah Ta'ala udah datai dengan manusia lalu nyelamat ke sida dia tahu bahawa dispensation of grace tu kita yang medak utai hari kacau mata pengasih lebuh balas dadu Israel medak gulaya sida rarawah nyebut pedak kita pemesaya sepul kuliah ngelaban ya ke sida nang aman musuh sida nak besai tu mentaliti nyerah kalah tu nyadi pikir undian tinggal kuk dari mpun nak uliah. Tak lebuah David mendak pemesai Goliath. Sama mesai tidak pedak orang bukai juga. Tak David nyebut. Nama prayers tidak kau dempu aku lebuah aku dah munuh Goliath. Kuya. Tu mentaliti orang yang selalu menang jadi. Menang buat semua tai. Ia tak mendak dengan pemesai problem ya. Tak ia mendak dengan pemesai prayers tidak kau dempu ya. Tidak kau diuliah ya. Tidak kau dienjoy ya lah. Laban nang kau duit ti aja jalai kita oleh mendak problem kita ni deh. Uliah dia selesai ke? Tau kena uliah dia selesai ke? Bahaya tau keberga.

kok tu guys. Pilihan yang berpanggaya bagi kita. 8 jam kita itu yang cukup. Nyalai kita nyambuan cerita David ngelaban gulaya untuk minggu baru. Okay? Minggu baru tu lah, kita berkongsi ke nama penyadi pertarungan antara orang Israel. Tiba perang lawan orang Palestin berlebak elah. Allah talonya go, Allah talong itu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merekat ke semua pengawal kita. Lalu jalan itu di tengah kita. Liga go ia besar serta lurus. Ngambil ke kaki kita ndak terpuruk. Ndak terpilu. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningah, bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin tok Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai yang diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali tu bala peningat semua ku dekat bercakup ke senentang akhlak tik mana serta Engau azam tik mana. Tiap tahun baru hijrah banyak orang yang masang azam untuk ke juluk hati tik baru. Tang juluk hati tik pemaduk berguna ke benar ya bala peninga. Ingat miki akhlak enggak ulah diri kita tempo. Akhlak tik mana ya ukai semina nyermin ke keimanan siku-siku orangnya. Tang megak dekat nyadi ke kebuah pengelantang dalam kandang mensia mayuh badunya tu. Akhlak tik mulia ya oleh ditunjuk ke arif pengawak tik mudah daripada kita ya ingat berkecuntuh ya lebih maya berjakuk tadi kita berjakuk engau jakuk di siruk serta basah di tinggi kita berjakuk engau rotuai engau cara berbasah ke orang tuainya lebih maya kita berandau engau nolong orang tak berguna ketolong hari kita nyak tadi contoh tak paling mudah di kerja kita kita tunjuk ke akhlak tak mulianya jadi buat dunia kemain hari itu kadangnya ada basahnya tadi nyau nada daripada kita lagi kelebih lagi lebuah maya bala mensia mayu henti berjakuk buat media ramah tu nyak tadi bala peningat semua tahun baru tu nang sikit patut meh kita nyadi kepeluang tu kena kita micik cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai jadi nuju bala nembiak rebak baru megak berbahasa kapai indai enggak bala pengajar sigi ulah ti amat dikemeran ke serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaAllah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita aramih kita bala peningat semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikik setengah do ke pribadi ulah kita nyadi mensia tak lebih mana lagi hari ke udah laban pemansang bak dalam mensia mayuh ya berpun hari siku orang tak berakhlak mulia enggak penuh basah tik tinggi wallahualam nak kat dulu kunci di baik aku harapkan kunci ke baik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua insyaallah bertemu baru kita masa dah kita tik dekat datai bergulai ba YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nak mama adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Maka selama pukul 7:30 lemai telagi peninggal kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Banyak kita semua belak mendiang ke instrumental sampai semina duduk berimai.

Selamat malam, Maim Peninga. Datuk, kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik dengan penyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek memansang. Semua andor dalam sitak konsel negeri Daro Diato sudah disediakan dengan kuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegap sokong penyerakup antara rakyat yang sekedar hari kebuah, Sarawak sudah mujur berjalan ke Maya Bengkak agenda pemansang serta boleh nyungkap penatai pemisi menua tau. Premier Dato' Penyi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujung ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penyerakang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sukung, Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur, ngalih hengkai ekonomi hijau, ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak Arim Nuatok, serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi engkau innovation. Ya mansur ke Jakarta bak program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Bak program tu yang megak udang mendar ke pengawak ngagak masjid, bak skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK, ti mungkur kampung Lemang Pek, kampung tengah ngau kampung Pantre, kelimpah aring mendar ke projek ngagak jalai ngagai sekolah SK Lasa. Sitak Konsul Negeri Daro Diato udah nerima mayuh projek pemansang infrastruktur ti udah nguntung kerayan. Kawan Konsul Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kenyau hari 13 hari bulan 7 tetadik ti ngujung ke orang bak kandang menuanya nyau nak agi berpangai bak inyan api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemendar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngogen turun pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karan yang megah olehnya ngelimat belanja orang bak kandang menuanya di kediatuk seminat berbayar kira RM50 ajak enti dibanding kengau kira RM500 sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tau. Ia mansut ke Jakarta bak program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi madah ke jalan dari Sungai Pasin nyentuk ke nanga semah di sadang dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalannya ulia mandat ke pejalai orang ke Daro ngagai 15 minit ajak nanti dibanding ke ngap pejalai 2 jam nanti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebakar Dr. Safi'i madah ke pemansa nanti dipejalai ke dalam sitak Konsul Negeri Daro ulihnya ngelatih kagi ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti ulih diperhati ke ianya pengawak berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subah ti mujur ngangkat ke pengawak penatih misi nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantu orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki pengawak penatih misi dia mahu macam projek megak sama bisi dipercalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus 15 juta ringgit ti bisi nyedia ke 90 itik lot untuk jual. Ungkup orang tinggal lama tu seminat berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau sidampu. Sama bisik digagak ianya projek ngangkat ke library Daro jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalai ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mint ngak 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemerhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berpelasar ke perkara ti benar atur kerentang serta setimbang kelimpah hari ti ngira pengelantang mensiamayuh. Tok dikena nentukan media tau meruan nyari kaban strategik perintah kompeni luar dengan Mensia Mayuh dikenak niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Ia mansur ke Jakarta bak pengerami makalemai ke diatur berserimbai dengan hari pengarang berita nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan Om Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Kita diatur benar mendiangkan berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Dato' Benar Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas undur raban media bergaul, berkongsi penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ketuk endang dikena menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi undur gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak.
yang mansur ke Jakarta untuk buat pengawal nutup gempurut media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Berkawal dengan SMEC, Dato' Abdullah Saidul mendaka format gempurutnya dekat majak di Kelati kengenak pengawal tingatur mayuh hagi kerja jurai engkau pengawal pemansang kapasiti. Tok dikenal ngelatih kagi ikas profesionalisme raban media ngambil kestipak engkau pemansang teknologi communication engkau media digital. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pendusri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Sedua Biniya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisik ngonguluk pengerami makai ke Diatun Nyurumbak hari pengada ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisi data ianya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri pengiran anak Hajah Saleha. Sama nyempulang Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, ianya sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngabiniya Dato' Dayang Mulyah Awang Daud. Pengeraminya kreatur Pak Istana Nurul Iman, sama megat diguluk Bala Kaban Bayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menua Luar, Urang Terbilang Nama Ari Menua Luar, serta Bala Pengarih Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeran siang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebih lagi sidak tip guna ke rumah kemanah serta ulih ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsel Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mereka pengawak ngada ke rumah tip manah lagi nyak ukai seminar ulih merik penglikun ngagai bala penerima tak megak merik penglantang dalam penghidup. Nyalai bala penerima tu dikarap kagi ulih ngambil peluang dari rumahnya, nur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia mansur ke Jakarta tu bab ngawak nur nyerah ke rumah PPRS ngagai Muhammad Fakri Fasin dari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dikaturit agik ngemata ke pengawal orang ke udah diberi lisian ngikak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nintih ke atur ke udah ditetapka. Purus besar SFC Abang Arabi Abang Emran pada kesudah lisian dikeluarka orang ke minta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik berkaul ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngikak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedak raban urang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang madaka perkara tu patut diperhati ke ari cukup profesional ke dikena nyaga pemain bayar ke udah majak nambah di menua tu. Enti belalau ke pansi SFC pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut enti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngagai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi mansur ke Jakarta untuk ngagai RTM di Kuching. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Penegak politik ngau penyerah ke rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua andor dalam sitak konsol negeri Daro dia tu sudah disediakan ngau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpelasar ke perkara ti bendar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih Ibni Akita Ika Gim Kapulai Sejalan dengan kami. Bapak awak sadar lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai Tok Peningan. Terima kasih ke penunduk kita. Kita ke benung kan tadi baru dah ngintu diri bergulai ngerduk sebilik kini tak ke benung dia nantu jalan berbaik ke kereta. Tak ke benung kawak kini engkau nyi kawak shift kini ke lemai Tok. Terima kasih ke penunduk kita. Nah, okay, terima kasih Mekak Ngai Peningat kita ke basic nak taik ke pesan rindu hati minta lagu biar Mekak nyapa aku ke benung kawak ke lemai tok bawa sudah lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita. Kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana lagu ya bisik maya berpurus muak.

Bisik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindah peningat kita ke lemai tau ya. Baik, salam lemai dengan kai Jessica Itan peningat kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan ko ya. Mana gaya hari kami di bau. Minta putar ke lagu Saya Warinta dari di Kuyang. Kena merindang kita semua yang kebunuh mendiang ke radio jam kedai atau kelebih ke bala peninat setia YFM. Terima kasih DJ. Sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemai itu Iba Vincent. Madah ke dirimpu bunuh mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Biar buka selamai nuju Margaret Unci. Selamai DJ ko ya Risibo. Minta putar ke lagu Requen ko ya. Kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Davis Taylor Mary Ubun Martin ngau DJ Mpu Bak YFN. Terima kasih Margaret Unciang sikut gi peningat kita ke cukup rindu mendiang ke YFM nah. Lalu peningat kita ke sekali tu peningat Tucum selalu selamai DJ selamat berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Monica Malia Bunga selamai DJ Ari Miri selamai selamat berjalan ke pengawak Nuju Nuan. Hujan memesik kami di Miri ke lemai tu Juni Band selamai DJ selamat berjalan ke pengawak Gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita Gayarinya nah? Hari peningat kita David Ikum selamai DJ Rolana selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih David Ikum. Reza Roker hai selamai DJ ko ya. Alex Delta Bina Watabarau Ari Batu Nam Jalai Penrisan di Kuci yang selalu mai DJ minta putar ke lagu dah kelak sangkai bati hari sandai kok ya hanya ajak kok ya. Terima kasih ya DJ sesama Alex. Terima kasih sila kumi mesti nyapa selamat lemas dan selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Ellie Spencer hai kok ya selamat DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri Nyalu selamat DJ selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Buri Nyalu. Pian Mekap Sini Apa Luisa Jugi selamat lemai DJ serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Risha Unup mana hari kami di di Tok ya Bak Jalai Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi Diau Ketika Saya udah kemutar ke lagu yang tadi Bak Sada Lemai Jam Keterubah nah. Terima kasih DJ God bless you sama-sama Sendi N Sada Lemai DJ Sada Lemai ke pengawal. Terima kasih Sendi N Roy Kuang ya, mantai ke gambar radio ya nah. Sada Lemai ke pengawal mana hari kami di Suyaman kok ya jam ke Datuk Benung gawak sambil mendiang ke Nuan DJ serta selamat ujung minggu. Okay, terima kasih Roy Kuang, Agnes Inerubin. Berita hari kami di Miri Lemai Tuk Mana. Mesti awak tu lagi tahu tebah lagu Ari Anderson dengan Library Ngantik. Kena melindang diri empu. Gedi DJ empu, berjimat pulai lagi. Ngarap ke gerai pelama. Terima kasih. Klien Temawa MJ, selamat lemai DJ RG. Tugas Bak RTM Kucing. Terima kasih. Klien Temawa MJ. CMS Fred, bisik nyapa. Hai, CMS Fred. Ini tinggi. Apa ni kita di Betung. Selamat berjalan ke pengawal si saya. Mana hari kami di Tok. Ya, terima kasih. Sama-sama ini tinggi. Anita Nawai Megak bisik nyapa. Angat nar gak sehari itu bisa panas ko ya. Terima kasih DJ Meruan Gerai Belama. Amin. Andrew Jai Masing hari di Miri mana kelemah itu salam menuju semua kaban FB ngau kaban WhatsApp ngau semua peningau YFM ke lemai tu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ke ya. Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum muari kami di Limbang nganti ke Labuah ha, sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah. Jadi ke sekali tu Ari Rini Sabai selamat lemai DJ tipsi awak minta putar ke lagu Ari Winnie Albert lagi ke ya bisik ganti nuan tipsi awak ku nembahnya lagi bah semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi jadi bisi muka nyapa mual landa starly mami abah
Piam kat sin don ED selamai DJ minta putar ke lagu Melikai Pengerindu hari ikan terni. Udah tebah ku lagu yang tadi. Nah sin don ED nuju dirimpu ngau peninga YFM. Selamat lemai DJ hari apai lambai. Sebab jadi kemawak. Terima kasih Lina Bugis hari Johor minta putar ke lagu hari Angela Lata Jua. Ingat-ingat lalat kena merindang sidak sebiliak ku ya. Piam kat di Johor kelebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Midan dari Pakan lemah itu minta putar lagu Ari Rambles Walter Puntan kena merina dirimpu kaban Abby Shasha Manda di Sibu ngau semua peningau YFM ngarap ke terperindang meh. Terima kasih ya Iba Binsen sekali lagi nyapa ke lemah itu mandah ke dirimpu benum dia ke YFM. Terima kasih yang peningau semua kebisi mendiang ke YFM tipsi awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipinta peningau kita ke lemah itu lah. Tak jap ya kita pindah dulu ngau lagu Ari Sandai Liung udah kelak sangkai batis luar tem dia ke tanduk program Randa Pemansang.

Selamat malam ni dengan Dato' Kemir Mike Tamdian ke tanduk program Randau Pemansang. Ladies and gentlemen,

0: Okay, terima kasih yang kepentingan kita yang kepentingan ke program kami di YFM Ungkup ya lemai tu ya. Bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita ke lemai tu bisi temuai ke di kangau enggak aku ngisi program kita program Randau Pemansang sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okay, ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian Kaban Parlimen P29 Julau akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 atau ke dengar online RTM Klik atau ke ngena My TV ya. Jadi rantau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi munyi ke udah disebut aku tadi temuai ke udah duga-duga bak mua aku ditunggu aku berantau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng ia ke boleh limpang ke kita ke lemai tu tajap penyakit tadi enggak balai ya baru datai hari sibu terus ke Kuching meh.
1: Oh.
0: Oh, sama datai dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih meh.
0: Okey. Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu kelimpah enggak pengawal tuan pu betul tu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke tiba tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didinga kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun
1: 13 hari yang maya aku baru berdiri ba Sita Pelagos. Udahnya aku megai ke Sita Pelagos 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru ba Parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lubuan tu Namujo. Udahnya aku berdiri baru ba Sita Parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Menggai ke Menuju Lau lah.
0: Okey. Laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke hari segi nama ya. Nama Cina. Tang lebih tua ke berandau ribuan tadi. Yang berhormat Datuk. Segi orang ke landianmu. Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban.
0: Nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Segi landian Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu. Baru aku belajar. Oh, dan sebelah tu sikit bisik baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban sida tu bisik pukul lain aku hari mid dan maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban belajar belagu Iban kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi mayanya nak nama aku berjako dan aku selalu dengar meh dengar nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya, kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Ya, lai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban. Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira ke dia tu kira nyamai lah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nadi nanggul eh.
1: Nadi nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey sidak ya semuanya apa YB kena jaku Iban. Kira ke nadi tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey bala menyuh kaki ni dengan program kami ke lemai tu terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyugenang ngagai Sita ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pembantu manyuh yang nguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Now, nanti kita ke banding pemasaiannya Bas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Oh, ni tiga negeri tu ah.
0: Size.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama ngau size Julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita di Julau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima terima ke narai nerima sijil.
0: Yeah.
1: Dia tu kawasan Julau lah.
0: Okay, hingga peninggal kita ke lama itu bisi ke hari pilihan menua Julau sebening ke program kita yang jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemenandikan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawal pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen Sitan Wan Julau.
1: Jadi Maya aku start tahun 2018 kami untuk bisa berkampen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisa pakar kita yang mainnya bedau bisa main ATM machine kita yang mainnya bedau bisa balai bomba kita yang mainnya bisa ke narai post office tu kemudiannya kita itu sama di bisa isu stesen minyak. So to isu lima ke penting lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalan internet semua tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa Julau tang Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisi dua bisi tambah setiap lagi dia sudah nak buat area pakan sebelah itu narai ATM machine kita dia tu bisi setiap ATM machine lepas simpan pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba dengan isu ke stesen minyak, stesen minyak dia tu baju lau bisi setiap buat area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority. Jadi ente ke utainya ke lulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Opis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita serban lah ni.
1: Aman.
0: Okay, lapan kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukai hari handphone aja tang sudah pen oleh bisa satelit atau kenama parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza hari jaman keliat ke jaman ke dia tu.
1: Oh, ya, meh.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat sita Julau jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang kedekat diasai ke rakyat Julau udah tila banuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisi pemansang bukai bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela satu jadi tower tu segi bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, banyak lagi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Kau dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Kau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato, bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita mendapat lama

0: aku ni area Pakan tu semua dah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
1: Okay.
0: Isu air kita dia tu bisa kurang. Kau laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjang tu bisa sambung ke pipe air.
1: Yeah.
0: Tu situ sekolah subah nare mayo ana ambil ke belajar dia tu bisi mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisi SMK Julau nombor 2. Ana ambil pen bisi sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi macam mayo
1: bertambah.
0: Jadi ketegalnya air dia tu bisi kurang. Jadi loji banjulau dia tu benung digagak. Bisi upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benua upgrade.
1: Okay.
0: Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau, area Lasi, area Pakan Den. Saya aku bisa ke oleh selesai sebentar tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus. Fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya peka ke cottage industry, industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sira atau gerak-gerak kraft tangan. Soft skill utainya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity. Tanam sayur, tanam lada. Kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan ngau termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat bakani kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
1: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
0: Oh, ni amin.
1: Okey, tu menang laban nuan ke penduduk parlimen tu Yang Hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami kena jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bahkan nuan pun tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibagai nuan. Aku dah kalah di bagai nuan atau ke dibantai nuan ba Dewan Parlimen tang nak ke detonya lalu bedam si di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
0: Jadi aku selalu pasal infrastruktur, aku selalu sebut pasal balai bomba. Selalu aku sebut pasal air. Selalu aku sebut pasal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngai ke area Julau. Awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Ini yang penting agak anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Nyengkau kuartal sendor bala mengajar bermalam ni. Tadi Nuan bising melansak senentang lada tu yang berumah Datuk. Tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang nurun bisi maya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita yang kena nam ladanya tetapi engkau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke muka tanam. Jadi bak penemuan yang berumah Datuk engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau boleh nanam komuniti bukai utai tanam bukai bak penemuan.
0: Aku medak laban lah sebab aku sebagai sebagai pengurusi lada lah. 2 tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 bakal niam. Jadi aku tu bisa beda maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu sudah stabil.

0: udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira narik untung mayo tak lagi oleh cover cost. MPB tu sila patut ke bisik break mayo lagi incentive. Aku nemu sila bisik break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisik mayo sila break. Nah, aku bisik harap incentive sila ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisi bayar break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nare update tu. Jadi ante sida oleh update ke rekod sidaya angka ari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun jauh nurun tang orang ke agi yang nanam sila oleh break mai agi ni aku utai ke harapan area aku tu taman te sila bisi mai bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisi menambah bisi nama tu bisi mai agi nanam lah.
1: Ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngami ke ateli ni ngami ke sedak ke sikit yang barang kau lada tadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pan
0: lebih
1: bakat tu ada nanam lada aku dah badu nanam lada tapi aku gini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni aman lagi beri agai orang ke sikit yang barang tanya lah
0: betul
1: pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lada kita ingu sita parliman julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisik palan atau ke gendurung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sita julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuai luar data yang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temui di Sarawak.
0: Jadi aku meda dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datang tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais peku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjakut bahawa rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan bahawa julau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setik jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus bahawa kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya saya nak nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisi ke gagal bisi gigak orang ke hari semenanjung tu ngajar sila bakal kita yang paling lama bisi ngajar sila gagal clutch bag you know black berkulit tu tang hari tu sila oleh personalized nambah ke design hari ke local tu mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual ngagai ke pelancongan tu tourist you know aku percaya kita itu mesti bisi tempat ke lekat ke utai semua mesti bisi siti kedai kita mesti bisi siti pusat latihan untuk ukai nama tu siti kebantuan pelancongan siti kebetahan adat kita laban dia tu aku muda orang biar tu mayo sida tu nanemu lagi gagak puak kumbu nanemu sida gagak nanti dia tu agi bisi orang nemu gagak tika agi bisi orang nemu gagak bari nanti selama-lama tu 5 tahun 10 tahun 20 tahun engkau utainya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisi pusat latihan siti pusat ke bisi oleh ngajar belajar utainya semua kau orang pelancongan datai sida pen oleh beli kau kita mesti visit tour guide hari tempatan tu.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Jadi tour guide dia tu nanti sila kat gagal kursus, sila kat berlesen, aku nemu sila belajar apa kucing.
1: Yeah.
0: Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan.
1: Yeah.
0: Dan aku visit memohon visit hati mai ke sila ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu sama dia. Gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar angka nanti bisi subsidi jadi bisi bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya sains supaya aku mayogi orang boleh masuk laban ketegal ni mah bisi ke orang sida nemu jako English bisi ke orang nemu jako bahasa bukai bisi orang mayo kerja offshore dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja bisi ke orang udah pada sida narik kerja baru mah boleh ke sila nyadik tu galaman tu pengawal tu okay pengawal berat ngak aku percaya nanti ke besik source of income tambahan tu saya ku tu sikit boleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak di tu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana tambah lagi kita kira ke di Sarawak di tu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai dengan gaya pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni
0: ngau tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat ngau kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida meli mass wing meli masin tukar nama Borneo Air dari tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke menua luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu lah ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak natural beauty segi bisa tu area ke aman hutan tu mayo nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida mendak hutan tu boleh mendak hutan bahasa Sarawak
1: sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban
0: betul
1: orang di menua
0: betul aman hutannya nak boleh dipedak di luar di tempat-tempat buka itu bahasa Sarawak aja orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih julau untuk semua utainya boleh di kemujur ke kita jauh ke dia yang apa nak tu jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang ianya ia berhormat Datuk Larry Seng agak ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau Datuk lagi sedau kami dua nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku area tu nya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggau program tu menggau Siti lagu dulu ya okey peringkat banyak mari kita berperindang menggau Siti lagu tu okey lagu nama yang bernama Dato
0: Anak Dara Ibu
1: okey penyanyi ya
0: Ricky L
1: okey bergulai sejak lagu kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulai menggau temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: menyuah kagi dengan kami secara online mega, okey, RTM Klik tau ke ngena My TV kita, okey, tambah lagi ke malam tu lagi dengan Randa Kebulan Gau temuai ke di kanau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temuai tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan rintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan tu jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa tu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek ba Sabah dengan Wistek ba semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Baka ni ke sudah gagal prabot, baka ni sudah gagal latihan tu.
0: Sehingga nuantan bila berengkah mengumum jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia
1: kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit.
0: Yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya MPOC aku bisa buat MPB ya. Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Dan issue tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kiranya sama penggal-gangguan ke dah jadi kaban parlimen.
1: Okey,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham juga. Biasalah pengawal kita memang mesti cabaran. Eh. Okey, Pak Nuan Bu, tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tanggung pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Eh. Okey, itu pulai baru mengagai pengawal nuan. Bak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si kuari-kuari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah tapi kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, pertanyaan dasar sama go hand in hand with kerajaan. Yeah. Negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belah sokong lah nama inisiatif digagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah.
1: Sidak recognize UEC. Saya dah bisa bagi bantuan dengan orang Anambia ke masuk universiti belajar percuma.
0: Iya.
1: Apa khusus STEM. Saya aku tanya semua tanya ke mana. Kalau dia tahu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no?
0: Yeah, yeah.
1: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ dari hari ni boleh ke bantu ke Bansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Kan termasuk ke area Julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua Julau. Dengar program tua ke lemah itu dalam program kita ianya Randau Pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegainuan. Dini alai sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua tip pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar Julau. Dan kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisik setiap tempat bahas serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku bahas serikai. Lepas area serikai tu semua ke area area pekan. Nah, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngagai serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku bahas serikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya. Yeah.
1: Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu. Aku sigi balas
0: okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih Daya, bisa yutai ke ditanya, okay, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah dipadah nuan tanya ni.
1: Betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berumah Dato, engkau yang berumah Dato ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi, engkau dengar kita.
1: Oh ya, yeah, okay. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa siku staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di sembah bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Ukai Semina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana dari Rusia sudah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ialah nyamai kita yang natai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berumah Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berumah Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat Diatur Nuan bak Parlimen Julau engkau nak disebut tu tadi engkau nak boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah baka ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fun Run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Lepas kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas yeah. Budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisi ingatkan ia lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Oh, jadi ni akan utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi. Enggak kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bila buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkak benda temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisa sama kak gagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Laban aku pada hari ke orang ke dia baju lau dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya. Yeah.
1: Tau kan sila kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biar. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sila ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu sila tu pakai baju baju itu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, enggak bisi bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga pemimpin kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita jadi homestay. So aku minta idea tuan bakal ni ila kita ngatur programnya yang bikin mujo di berjalan eh bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ingin mansang ke pramu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temui menua kita seru itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Datuk, aku kira ke beri peluang agen wan beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak parlimen P209.
1: Okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh muncul dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga kepengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidato bisa boleh hasil ke Mayo. Sidato semua gayu guru gayu nyamai tentang senang silau lindak. Tuan-tuan.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk kepada kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam gereja pemanuan ini hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam itu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemanuan Sang ke sekali itu merupakan terima kasih ya ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.01 Tanduk Ya Tahun Diriga hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang hormat Datuk. Jadi terima kasih ya Renuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudian dia ya hormat Datuk.
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala sedap biru wanita ni.
1: Oh.
0: Bala tu ayo
1: rumah. Rancah tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar ke lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu biar berkikis

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amir Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada lari Slovenia Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan GIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerindang malam kita. Lagu dari Juya Ya, Ngapung Lalu Haku. Sama malam guys semua, balik kita ke malam tu. Terima kasih mega ngagai Rolana Gilbert. Udah bergulai ngau kita bahasa dalamai. Ya, pemerindang malam kita bergulai ngaku Min Meliza Rayo Nari Diato nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Jadi itu program kita lebih lagi bawa FM Hanadai Mayo berubah untuk ke malam tu ni habak jam ke terubah tu lagi urung pukul 9.30 mai kita ninga ke Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam bakal selama mega andur kami nabur ke berita malam mari YFM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tanduk program ke dikeluar ke Sharon Ludan ianya kini kita sarito. Ya, jam ketiga kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Akhirnya okay, ketujuh program kita ungkup ke malam minggu kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/7/2026. Jadi terus meninang kita dulu ngau Siti lagu dulu ni. Udahnya kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

0: malah nauru aikes kali to ucau. Ala kebala kita semua semua baik lai. Sebab ayah ke lansia ninga kelebiok kelebih ake mayari tiga. Anak tau na lansia pendiam kita ninga kelebiok ucau. Ya ukai lama dari ucau. Lapa bapak klem lana luai to ukai semina ini balang kita to nusi cerita kami bak tebawai kanyuak di tau. Dan cerita ke di susi ini kita tau ke sekali tau. Tau jadi kelalau bala kita mayu cok lebih lagi cerita kenyari banyak inok lapi yang kedekat di kunti aja buatnya. Ya, nama utai nyari nyau cok. Alam kita ingat kelana luai ke sekali tau ya nyak jabut hero. Wae jabuan nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayri, mak rumah penjahit terumam piting tembawai kenyu.
0: Nama biji yang tu tanah daya ke? Napa cuan biji itu diulam jabuat? Atuan gak lapan buat jabuatnya majak nadai. Bukan nak ingat aku kini. Kembali nak ingat meli biji yang maya ke pasar sekanya. Biji yang pu panak lah beli. Aluah jabuat nadai. Masa boleh beli, pancuat boleh beli. Aluah jambut tu udung anak aku. Tang, entai lah berbici yang lagi. Nak namai ke utai pakai. Ni jambut. Nadai ayam sepa pagi tu. Ayah sepa nadai. Oh, jambut. Jambut. Nah, kini jabut kau seminggu-minggu tu banget nadai melalui rumah. Jabut!

0: dah buatnya banget diau kat luar sidak lapi yang lama-lama. Lama banget. Ini yang dia ambil. Oh, jambuan. Jambuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini. Oh, ini nama utanya. Aku tuh. Aku kira main aku tuh. Anang gue bakangau-kangau dulu. Di nyomunyi rusak tercabut tanduak bakangau kuaku dari tadi. Pada aku lagi dulu nih. Lagi-lagi kuaku. Aku kira aku tuh bermain.
0: Namanya gue kenali ya. Mulai dulu. Lagi aku pulas seperti yang dah lagi. Bangan nak ningat sekali, kali. Dia tahu. Bangan entah mak buruk duduk abang luar orang ni. Nalai nyebut rumah diri empu deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Jabut.
1: Nak kau ni tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi di ngang aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, tu duit kena ni beli biji yang. Abi ya biji yang tuan mu dek. Ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit biji yang dia tahu. Ana maju lah ya. Ana meli kue abis-abis. Nanai belanja ada pergi lah. Lagi ada nyamuk maya malu jambul. Anak pergi nyamuk ada jambul. Anak memut dek. Ngak busuang mu dek. Ngelaban ulang tuai. Anak dia beli ketua biji yang dulu. Bahkan dia mengulau. Anak berjenjam dek. Membeli ke biji yangnya. Udah beli biji yang lu pulai mu dek.
1: Tu beria ini. Belen duit tu lagi. Kena aku mulai es krim tu lagi. Anang nanya aku lagi dek. Upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilek.
0: Udah aku malah tadi lalu ya baik pulai. Anang yang muta pinta dek. Lalu yang kena di sekolah pergilah mulai. Alai jambat lagi dek ngalau. Nak makai tu atau lagi?
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai dia megang pepak ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku lagi dek. Kak nyambung di tiang baru koto ngau nak lepiangnya. Bajak ni nemu di ni. Aku takut kemai kebera di sini tu. Laban pemajak nak lepiangnya.
0: Ucau. Agi miat udah kak bapangan. Agai, itu besar nak lemu agi klo. Kuah hang ini dia tak digigak oleh inau. Apa inai oleh inau. Lemu dek. Nak ngipak ke lingku baru pemerai satu. Itu saya miat dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Angau. Oh, sangau. Dini dah angau. Jampak sangau pansuat dek. Dah ada orang begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut, labuh pariat bermua rumah panjai kitanya. Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke mua rumahnya kian dek. Nah, begini dia tahu labu dalam balian.
3: Dah ada tuai rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya din. Seduai anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku babili ya tadi. Ningau orang begau pansut ke aku. Nyak ke tuai rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tuan ngesah sedak kian.
2: Andak lama udahnya.
1: Hey, timpang peniau makato kepe makato incuat makato mari ya te rumah ngaya ko timpang peniau ya te rumah ngadai bini aku nanti kaki keto nyo patas biar kela nyo okio nyadi aku tau
2: unyor kaki dia unyor kantan tak dulu unyor kaki dia papa palo betih adanya uji kurulo
0: Mancal ade mancal selega jaku kuna dai memasuak pendian ni jabuat ha selega jalaku sawa de munyi na bale nyawa laku munyi leka berdia mule tau mea ha tau tak kengai aku ya kena de patuang kena de bakal nyona le pengawal bukai jabuat bas ni tanya nare mula mua ura bukai jabuat mula mua ini le ngau dai ha nak lama ada ini dan kau kamu kak kelimiak kedirik ngamai ke udah ada bakal ha ini dia nyari minum isi ha ubat keliah dia nyak hei jabu nak lemu kini cara aku ngajar dia anak-anak dia kena muncul inai dia nyari coba ngebatuk kelang
3: apa namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, ni aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, kau mai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau. Tak madah ke di. Bukai rindu-rindu jabutnya. Labu ke parit. Lemai tuan mu dek. Bukai main, bukai pemain tau. Jadi hero jabut lemai tu nemu di sanggau mai kedena nemu
1: amai ga ini tu ih arwah dinya lalu nanti nemu tai dinya ini sepatut nyedi tau riga-riga ini sengau lubang itu orang dia boleh coba aku tu nemu di aku tu udah nyadi Superman udah nyadi Spiderman nyadi ro aku nyelamat kindo darah nemu di anang kak ngangano aku sebarang di ngai kedi temu temu par lebah kau lagi
0: hiro naman cila buah kepariatnya ha hiro tai mayau nya akai bayi ro ku tai di jabun. Eh, jabut. Pernah pala aku laman di jabut. Nanti 10 ikut orang bakal di uncuk di wan aku jabut. Dia lah aku terengkah jabut. Masa nyur mutan dia, nak lah orang. Mas kita batu tujuh kuciang dia. Pernah pala aku ngau di tu jabut. Nak lah untuk aku ilak majak bekuk jabut.
2: Ya, sanggaunya mede anak temeram besari-sari dalam bilia meda apa namanya tituk mama gak temeram meda tituk besari-sari dalam bilia nemu di ucuk di jabuto baru dan nangkap orang tejai naban kana lapiang kak naban kana lapiang di nada jabut tadi kemedah kede udah menyedi genselan nana lapiang nemu di tusi kede dia cerita ke dia di jabut tu si ke dia ngambil ke ini dia nemu lalu nadai nemu tai ini dia tau
1: nemu dia tadi ini ya tai hero aku tau nyadi hero tadi kena kudik kena kakunya nemu dia tadi dia kengesuh kumli mikirnya lalu mikirnya tadi lalu aku simpan dalam kanit tancut kena kumlis kelim ngagai ini gilap temu dek tan Memang maya kami dua anak lapiannya. Kang agai kedai na gilap tadi, kami dua bisi tepedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nya mode bak mua jalai ngagai jalan sainya. Orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian sekalian putarnya namun dia tetap pusian-pusiannya sepusian kok ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami duai kak udah lah duit tuh nak tegelan tuh mayu lalu dini nak kami duai sepangai melai Belanda kita Belanda kia nak kami duai anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami dua makai klaim kedebre lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapiannya lalu tepuk kia dalam kereta kak databan kia nemu di ini is it loud and clear ini bisa diningat cerita hero di to
0: nanya ni ada lapiannya deh nyau menyataban kurangnya. Akai parai parai.
1: Mesti ya nak urian nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dininya tahu. Ya kak bebini giga lindu bukai. Nanti kak ya kan naban di ini. Sige tahu ini. Aku sige ngaso nanti di taban kaya. Kami kasidaknya. Ngau di asai ta makap gunis om. Namu di ini. Anak lapiangnya tadi ini. Lalu terau-rau kang lepas ke diri. Namu di ini. Udah uli tepuk ke dalam kereta. Aku nadai pikir panjaya. Ngai kedena namu ini. Tangkat. Aku batu kebesai lalu dikau kungut batu besainya tadi. Tau mesai batu pengansak tau. Pemesai-mesai batunya. Pedaknya kacanya jalan ini dikau ku ngau batunya. Cerminnya sementar lebaku ini terpambar. Cerminnya laban batu dikau tadi. Nya kumayalah. Kumaya lah ya nyam bujang rebak baru temawai kenyok tu.
3: Nai udah nyakati tadi jabut, udah lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenyat tadi.
1: Lakinya tadi kemana kete, lalu ngejok kaku ngagai di sejalai. Nyata pelanti yang berpusing nanya nak kau nyat tadi, nyata pelung yang angin yang kau nyat tadi. Udahnya ya lalu tamak kalau kereta karena ban karena lapiannya tadi mayanya keretanya pansuot aku mendekati aku lalu ngempang jalannya dalam mati kudian mati pun matilah dia ngai kedena nemu ngai ke kita nemu banyaknya dia penyematan baru mato. Cerita yang kaya terkenyit ngai ke ngata aku lalu terpawah ke tisi jalai. Ngau aku sekali labu ke parit. Pedak aku, peniau aku, nyoba ke beku telabu ke buah kena kurang dalam paritnya. Ada aku nemu. Udahnya utai nyoba ke sengit magang kaki aku. Akai aku sih namu nadai kehidup. Nanti nak tegal anak lapiangnya. Kapak. Kunya, nanti di taban ke ini, nadai aku kira kenya, ngai kedina nemu, nak kedi taban dia, ina kada gagak orang ke, gagak ke orang ke lawak dia, nadai aku gagak kedinya, ya.
0: Yeah, dia nempelah dia, jabut. Nanti orang taban ke ini, dia tahu, siapa nyumai kedai, dia tahu kan tahu apa mimir. Hah? Siapa ngau di sebilik lagi? Ah, kadang-kadang di itu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datang itu pedak ke keretanya. Basatu pengaku. Buat mau simpang rumah. Yes, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Entilah basatu tadi. Sigi mecut terus orangnya leban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya sama besau menangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak berkaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya selaki tekan naban kena lepi yang tadi. Sepi asai kumai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tu.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik lelaki. Udah baik lelaki pengulu. Tadi ngakai boleh polis kin ke sida ayah. Ni, ngau apa ini lepi yang sekali. Ya, ngau anak lapi yang tadi mah udah dulu kian kesida ya.
2: Jadi jabu tu ngai jadi nak nitih ke balai polis kian ke? Jadi saksi. Tang, nanti bulan detai dulu leban kaki jabu nya boleh lurus. Engka terpleku selau kini terpleku bayar labuh ke parit tadi. Maya ya ke ngempang keretanya tadi. Pamaga. Itu jabut tu. Nemu mainnya di hero. Nyelamatkan api yang lapi yang.
3: Ya, nyanyo bakal kes ke bisa nyadi bak kucing yang paling lamanya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak ke bisa siko nembi induk ke umur 8 tahun dia ke benua abak luar rumah sida ya. Abak luar rumah sida nyajak nadai kebukai. Nyapan nyoka ditaban ke siko lelaki ke nak cerita. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Pakat kes jabut tu ya, pihak sigi udah kena taban nembiak induknya.
0: Ya Iban Nuan, memang berani amah ke orang naban ke nembiak bak mua rumah ni. Mama bawa sedaan naban ke nembiak berkenyak. Kena sedaan nama kini nembiaknya. Eh, macam-macam mutainya di kemayal itu banun, banun. Ini majak semajak medunya, majak nyelai kemayal itu. Eh, ilau aku, jujur kita ketua. Ingat itu ilatap, kenyalik kurang, metaban kurang. Eh,
2: hey, sigi mayuah kan biak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya ngegitan nemu, sinbiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya kenyak ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah tidak minta sedekah berbelanja lain kenyak punya tadi ya kinduun tadi bisik kerjual udah besain tadi ya kemin tadi tupi dulu punya. Udah nyer besai dah sosialnya di sunal anyual tubuh diri nya itu di menua India ada mayo utai itu nya deui menua luar dari Malaysia tu di tu bedau ka tu balatang nyoka berperpun asai ko ha
0: apo takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain batengah laman tau ke jauh hari rumah. Aku kena tangkap orang jahi. Nama penyadi inti nyau menarik kaki jari agak jambut. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu menakbak sebelah YouTube, sebelah berita. Udah tangkap, orangnya. Anak miatnya suara orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jambut? Berani dek? Oh, jambut. Jambut anak nanti yang ningal jaku dek. Udah tau jambut pun yang mana-mana ya kejakuk kami tau
2: ya kena dengaku ya kena baca aku kes ke di kucingnya udah dia baik ngagai kut lelaki kereka nguji naban kena miak indonya kena baca aku kemari kes tu di tasat baru section 365 stroke 511 kanun kesesaan laban nguji dekat naban ke orang tau tetu nanti ia ditemu salah tau dikum jil 7 tahun. tahu ke engkau kuam duit. Kenyak ku tahu. Ia kena kuam tu kena letak perintah.
3: Ya, mekitai tajak pambah muar rumah. Anak mekitai tak berjimat, anak ngelak kena biak bermain ke diri. Kurang jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Nanti sedaya yang kerja naban kanak kita. Maya macam eh. Nyalai sama berjimat mekitai. Tajak pambah muar rumahnya jauh. Kita patut berhati megak-gak. Balak kereta kemansa dini kita nemu tumbuh nak ban kanak kita ke memain ba mua rumahnya
2: nya embulan detai baik ke kerja buatnya nya embulan detai baik kerja di kemana sekali ke pengelola ya apa semua baik suruh beranak baik sekali.
1: Sigat nui ayat terang betul. Uji tinggal ku nepan bulan tu. Mayu indo misi ngotua dalam tu lagi. Udah gak besi riputa kan ambil gambar aku nya. Uya kudanya dihiru nyelamat kecepren aku nya. Indo darahnya anak-anak. Enganya diku nyebutnya. Lapis-lapis nya.
0: Itu bagi nyawa ketua rumah ni pun dek hospital lagi jambuan. Ya? Tak lupa dek bangar ngai mai. Ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita ni dia dek sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian. Bisa minuat dia.
0: Ya, bagi nyawa cerita si dah batu mawai kanyu lemai tu. Jauh. Kemudah berkau. Laman si dah sangau tu. Alam ceritanya nyari kelalau bala kita kebisi anak lebih lagi anak di nalai takut ke ulang ucoknya nah kita udah nyari kemayal itu jampak amai ulang uliang nampan ke anak tidak ajar bala anak kita anak siapa udah titi ya lebih lagi inti ulang yang ada di kelalau indah bala anak main aba muar rumah kau lihat taman kurang jai mau kita taman lima nih kita ucoau jadi ulang ke ngeluk dirinya di sangau nensi nangai jabut tuai rumah betiak merini liben lalu bantuan melatih badai program lanarwa itu dikeluar kemunikami di ya ada kesal kita ucoau.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyari pogok ngagai perkara pentadbiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngak Ombudsman Dato' Murshidi Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Mada anti nada integriti polisi ke pemaduk mana penbisik risiko ndak mujur dekat di Pejalaika. Penglemik bak pengawak tabir urus accountability ngak atur pengawak tindak lurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah di Tanka dengan cara ngatur pengawak ti mana serta ari-ir yang ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisi accountability. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Saritok tadi. Berbangunnya Dato' Murshid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benua ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngodasa pemilikan negeri. Nyanyadi ke atur dikena ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ketikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus tingayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngemporok ke urung 300 ikut orang ti mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besai di Sarawak, badan bekanu negeri ngau company bekawa ngau perintah Sarawak, GLC berandau ke isu bekawa ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengkah guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta tidak pejalaikan dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak ti mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagawiin madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikena. Projek tu dipelabak tembok dalam tempoh setahun lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasihat tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngamain di Miri. Pekitnya dekat ngemporuk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngah wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban raban orang ke ngambil bagi antik dibanding ke ngau edisi keterubah tahun siti tu kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripien Laman madah ke pekitnya diatur dengan kerjasama Gerempung Badminton Miri ngau Klub Badminton Senadian. Pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah antik dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemari. Ya maksud ke jakutnya berawam pengarang berita berkawa ngau pekitnya di Amiri. Pekit tu ukai semina nyadi pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantu nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban penyerta ngau sida sebilik ke Amiri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operasi upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derima kangau ngenyit bekawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjur ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri, ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 17 Sarablan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Ang Tin Wah bisin muai ke Kuching berserimbang ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuh di Kuching, Gebner Lions yang bising ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Kita di baik heli ke sekali tu Anuan Senawah Bulan Atiku kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulainya kumin nama pengawak kita ke malam tu ni peninga ganya kita empat tindu kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sari tu gulainya Sharon Ludan.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito, pendengar, buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap, Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek dekat air bakun. Dalam berapa tahun kuda, Sungai Asap majak boleh perhati jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemandu besai di menua Sarawak serta antara ke pemandu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegak budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak jadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansang Sarawak, Laban. Genturun pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti ari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak bertapik dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniauti.

Majak Nulut. Kedai atuk peningah Sungai Asap, bisik mayu lah. Utai guna bakal sekolah, klinik, kedai. Pihak megap bisik rumah panjang modern ngau perengkah guna asas kebukai. Tajap pihak, komuniti itu agik ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu bupalan bak pilih menua belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai hari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang luar ya dikelilingi ngau bukit, sungai ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Hari menua Bintulu, jalai hari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai menuju Sungai Asapnya dengan jalai dalam menua, ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik tak ngenak bilun. Temuai hari luar Sarawak selalu ya sedak air depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pecalai ngenak kereta hari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia, ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau Ukit. Pihak megak komuniti itu agik ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau kemoden. Matam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, hasil pengelandik jari ngau pengawak ti bekawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tok ke rumah panjai. Rumah panjainya agik nyadi identiti komuniti orang ulu, tajak penlangkar yang moden hari keuda. Lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal, ngau adat. Siti hari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelaik temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya, lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak dari besi, ngau utai kuda dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia tembuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningah sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penyelai sapek tu peningah ya ngena utai ti udah dikitar semula baka besi ngau perengkah motosikal. Ya besi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ya nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapi tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya ya ti nilai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek yang nyak kerban muzik asal betali tik dimain komuniti orang ulu, keliak megak peningah sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu diatuk muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yatik mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna megak ngagai menua Sarawak laban
ia jadi palan pengentap baru ungkup komuniti Bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megap palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah ringak pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukir seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penuh besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal rumah panjat tradisional budaya orang ulu serta suasana tilantang Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai ngau nyak. Aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari itu madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Lagu Kadibai Linda Pengrindu 3 bulan. Lagi merindang kita ke malam tu peningang lebih lagi ba pemerindang malam. Kita ke benung baran tu jalai jam ke dia tu engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Alaban ke rindu adriba malam hari ngarap ke kita berjimat me lebuah bertengah ke jalai alun yang kaum bala ke driba bas kita ke driba lori ke malam tu. Lama maya ke ngetuba TC jalannya tadi tentu ke bala orang kedibaik kita kena basnya tadi sama mega likun. Tinggal mengganggu bala peninggal kita ke bukai hangkanya benua ngigak pemakai kini bakal malam minggu. Pak ujung minggu ke bakat tu tentu mayu program tau ke aktiviti ke kita kebisik di gulu kita ba malam minggu. Ya, hari ke diperhati kaku di Bandar Raya Kuching hanti di pedak ni ba malam minggu ke bakat tu hanti tungak ke waterfront. Mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Sekedar utai kenarit ati tunggak ke waterfront hanya kini kita ikat madah ni fountain ke tau ke disebut kita aik ke keciangnya nah. Jadi aik ke keciang tu peninga nang yang di tebah nitiah ke rentak tau ke nitiah ke lagu ke di pasang tau ke di tebah. Ya, kebuah tunggak ke waterfront cukup rami lebih lagi maya malam ujung minggu bakato. Kita ke ngengkah ke kereta kita bak tisi-tisi jalai ngarap ke nak ngempang jalai orang bukai. Memang kita ke berbaik ke enam biak mit tentu ke bala anak-anak kita dijaga ngau manah ne ngai ke lagi lebuh maya kita ke rindang berjalai berarti ke pemanah fonten tau ke aing keciangnya tadi jadi tulunga-lunga anak kita tadi apa nyau endak diperhati lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Limparannya mega peninga haba malam minggu ke beketo lebih lagi tungak ke waterfront hamayu mega kedai-kedai ke agi buka nyentuk ke tengah malam pe mega dibuka nyentuk ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini rindu betunga berandau ngau pangan diri milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati gulai ngebala kaban milih awak ke bakat tu amega endur kita merik awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari lah banti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tahu ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini. Angkanya puas naga berjalai maya siang hari. Jadi kita ikat ngigak pengasai ya berjalai maya malam hari. Ya lagu kita ke sekali itu lagu ke Dibai Zigelang Igup Ngau Julius Tua Bertemu Baru. Sama datang ngagai Bandar Raya Kuching kita ke baru sangkai report nekini nuju puak Bandar Raya Kuching. Lagu kena merindang kita ke malam tu Tua Bertemu Baru.

Okay, lagu Kedebas Shazliana, Baby Mimpi Belaki. Yang kebisi kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ne pukul 7 angkanya nyon sugau dan ni jam ke dia tu. Kanya bisi mimpi mana baka ke lagu Kedibai Shazliana, Baby nya tadi ne mimpi belaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayo angka bayak ge ne artinya tadi munyi ke daripada ke orang tuai atau orang kekeliak ne hentik mimpi boleh mayo ikannya kira ke bisi rezeki ka datai menyana. Ya sikit dia hentik kita ya boleh mimpi ke mana, mimpi ke gagal. Kami kita dan ni pun berasai gagal megak na. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih amat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara ne dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisi sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisi sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisi megak sekedar kita itu tadi rindu berjalan dulu dalam kereta udahnya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi perkara kesuah amat di pedak aku nanti di pedak bak media rama ni mayu orang berkongsi malam hari mayunya tadi makai dulu sebedau tinduak ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tinduak. Ya, mes kena hari ulah kita ini pedih amat ke tinduak malam kelebih lagi nanti umurnya udah longgar lagi nah. Jadi bisi sidak tu tadi sekedar kita tu rindu ngerja pengawal bergagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari bergagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tu. Ya meh pengrindu kita siko-siko atau ke pengawak kerja kita siko-siko sebeda tindu atau ke nindu ke diriknya tadi Siti ari cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak ke ngantuk atau ke dekat nindu ke diri. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tanjari megai telefon bisiknya tadi TV dipasang dan mata nyau lentuk-lentuk ke tindu. Bisik orang berkenyak ni laban nanti nak medak TV atau ke nak buat mua TV yang tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayu kita berkenyak ke benar ya ni. Ok, kita terus berperindang ke sekali tu peninga buat lagu ku dadi pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah Setahun Dua Bulan.

visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluang uang. Besri main ngebaram Brigata 2026 Namiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

Okeynya tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi dia tu nora aku merindang kita ngau lagu etnik pupu bangsa. Kita ninga ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko Ariki PDO The Hans.

0: Activity Y.
1: Aku Robert Jaro, Publicity Sekretari dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, mitiakan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu cuy kalau yang patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang nemiak senang tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

0: Karnival Belia Selangor 2006, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan, seluruh pengguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Etnik Bidayuh Hari Kris Warden Gan Baparu Nyawa Ngau Alan Kayan Ngunci Cinta. Jadi lagi berperindah ngau lagu-lagu irama etnik Pupu Bangsa Ricky J ngau Jackson Adana Bulan di Pagar Bintang.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ni. Hanya di pukul 12 tengah malam terlagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergilah bak timang kerbak tawas. Tadi kira kena kat dulu aku bulan dengan kita bak awak pun merindang malam tadi terus merindang kita dengan beberapa itik lagu. Bak pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua bergulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Paujin lagu Arisabah Aratan.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: YFM segulai sejalai.
1: Tu aku contoh aja dia tu. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kau kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasti.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Api Tok Mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jai mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Ai, ini dolpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan, dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu, hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa nguliah kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada terbenung ni dengan YFM.
3: Terima kasih kerana kita para pendengar.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu lepas pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah mendak pengering hari segi spiritual. Laban dah cukup kita lelaki itu tadi, kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita atau nak kering, bah Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di penjalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Awak ke bala rakyat nemu upis naius seluruh nuam Malaysia nak kurang dari 16 itu upis. Kita di Sarawak kita bisa 4. Pengudah aku dipilih sebagai pengurusi naius. Aku nuduk ke sedia upisnya di kapit dia tu. Kebuah aku agak pihak lawan mayuh bala menjadi bala tunggal bala kaban. Ya aku kerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, naius office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. Naius ditubuh perintah tahun 1992. Danya di establishment 1993. Danya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusia nya nyaga pekerja kita di benua Malaysia. Jadi tujuh naius ke nombor satu daripada orang. Kadang-kadang orang nak merti nama peranan naius. Jadi satu peranan naius ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenar-benar nyaga keselamatan, kesihatan lebih maya bekerja. Jadi naius mega ukai tentang nyaga ngopenglikun kita bekerja aja. Ya. Naius oleh mereka konsultan. Jadi naius mega bisik pengawal nya kumbai kita nya mansia ngomanah kage tuleh dekat ngage kelbeh ge ngage industri kita. Kadang-kadang majikan to nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji demikian. Ante siko bekerja de kena bebadi. Okey siko ya ketusah do dia satu bini mana ya ketusah. Perintah dia tau ngemberat ke naius sebagai mata dan telinga ngawak ke majikan mesti nyaga pengelikun ngau pengerai ngau pekerja awak sedak kerja ngau lantang.
1: Yang Berhormat Dato Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen Sitak P216 Hulu Rajang.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agak gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, ente udah hutang.
2: Nanti betul wisi duit kena bayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagih ya. Lepas ndak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar hutang kaban tu.

0: Nah, mah geluan cok tusah ti.
1: Eh kati ndak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pernah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ah, tiba. Di RTM kan?

pedagang pepanggai bab pemenang hasil ti keluar ke kita dekat maju ke dagang kita arti emeh alai paling kepatut di laut kita nur melaku ke produk dagang kita beli meh iklan bab arti em muntang campat membayar di jalan pematut datang meh ngelawak unit pemasaran promosi dan tausia arti em kucing ramai jam ofis terbuka tak ke telefon nuju rumor 082 248 4

kita ada tu. Kaman update status buat media sosial. Nyamau belayak, perhati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau. Wow.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au natai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai dekran juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngomayu lagi penuh sah kebukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi natai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Station, băgulă-i sigealai, YFM.
1: Nanti kita berarti ke bapa hidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Mm-hmm.
1: Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan retinya bersampi tang kena ko nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ko kunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita sebenarnya ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku anguas rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan ngagi kita ingat Tuhan kita kita ulah berandau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jawah sejawah na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita menung bekerja tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mah kita ini ya nya alai dini nuol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagai ya
3: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang punya gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang dilik empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: 7 kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Melatai Demita, pemandu baru, serta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita, nyau lagu-lagu, ada jemaah.

0: Hei, nama teh kedadu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Aji asai, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade?
2: Apu, anak hack Facebook orang dis tuan.
0: Bah, ketika kena hack teh berani. Ya, kena sok lelengah ada lockout. Tahu memang ya kita maju ya.
2: Tunggu ya lagi ngedi dah lockout.
0: Ya, sama sedoi kena lagi.
3: Kita kebisi account Facebooknya. Anang nak ingat lockout tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje. Wa ai ni nan won ne kada likirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau serata, biar atau ketuai. Ketinggal penyayau yang meh, dunia tu nadai penyayau. Arah meh, berulai sejalan dengan YFM,

lekau jakok goodbye atau ianya lekau jakok nama atau ke lekau jakok noun. Lalu reti lekau jakok goodbye itu kesatu ianya jakok disebut lalu kita berserarok. Nyalai suah dan kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lalu kita nyap berserarok. Lalu ke kedua nyap berserarok ngepangan tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyalah nyok reti lekau jakuk goodbye. Nyade ke benar lekau jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngonuan. Nyade lekau jakuk goodbye nanti nanti kerekut. Terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah lekau jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawak bertulis.

0: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh ngau cabaran korang, penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita muta ke penanggul bekau ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seliah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuan nyekat tadi, kak ngelun duit ketiga tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seliah, kalaban ya mesti nanti yang tuan abad dulu di hari. Nanti utang yang mesti nanti yang tuan berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, untuk si tiga utang kak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbeng. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tua nya mampu. Tak jarang pun dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan tik ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
0: Yeah.
1: Berarti kata anang sekali-kali kita berhutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berhutang bak aluang kita anang sekali.
0: Ya.
1: Anang kita berhutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis.
0: Ya.
1: Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tua ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke diri empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatua duit ngau mana nepea ya puan
0: yeah.
1: Serta nak ibuah tusur undeng batati ke utang laban kita mulai aja ku Melayu kita mampu kita uleh
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: các khi nít đều mà bày gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Yuk pedak non taya keretanya. Ada bunga aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetuja.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

0: korang kegulah berapa makai?
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebihan hari sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah atau ke susu pekan manis maya mudah air hirup buat kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tujuh meruan. Pesan tu, RYFM.

0: 사도 너
1: 네가
0: Nanya Maya saya itu Tabara saya temah
1: Gula Maya kaki
0: Kayaknya Bapak Yara berkedai itu
2: Wey Maya gula empat di lan
1: Eh Kati kena dah Tabar
2: Elan elan Macam-macam penyakit Tadah tayari gula Nemu deh Kuma di mana Makai gula Maya nya Sakit Nemu deh Kemik manis Kiris gigi Ngelik bluan
3: Kurang ke pemanis Bau tai ke diri
4: Tang lebih ke pemanis Dalam tujuan kita
5: Pesan Tadah tayari YFM Begulai ngau upis pengerai Benua Sarawak.

0: sampaikan kepada Babylon kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program Pino ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah nanti kita ucau.
3: Ya, kita banyak banyak cinta, deh. Nah, kita kerenah orang. Nah, mungkin pakai cahaya. Nah, ini biluan, nah, ngacau ya, nah.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pan mayu.
1: Mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita iti bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita iti harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Bendung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu becai orang kulu kile. Nadai meguna sigat tak kebajir makan ikatipan kita. Nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Orang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku Norman Ading, ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: gadung. Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Ivan Rege ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subang.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: berita pemandu baru serta keamanan. Marindang kita ngau lagu-lagu.

0: Sapa ting rina kita lebuh maya kita sunyi.
1: Tumen pengawal kami di merindang kita semua.
0: Pemerindang hati kita lebuh berai.
2: Usah hati ku mira, laban ku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amayasi.

0: Tun, tun, tun, tun. Dito, dito, dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh,
1: dito tu pada ada nyamai nak?
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barang tu, ngatu dito.
0: Eh tun, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah hanya ukainya muka sejam. Tua dito, elak deh ada ram.
0: Aw, gak ram, ram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tua.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tun, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah gatet pati.
2: Ah, tak capan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha? Bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ikut tiga lagi.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ariraman Majestika. Beri besar terima kasih.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Sejalai.
1: YFM.
2: The 101.3. YFM.
3: Jadi lepas kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang pun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berda. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utahi kenyadi dalam penghidup kita minsiat. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi ngau accident. Nyak ke ngujung ke tuanya tadi ngau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuanya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utahi ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkannya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah kan tidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke Jakob kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pedak dia mah ketuanya. Patut nak mampu mulut. Nak mai anti, air liurnya macam orang. Uji batuk mampu mulut ne. Nanti kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.

simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu, piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi
1: WiFan.

aram kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Dipuji serta dimulia kemenuan, O Petara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang kati kami nengah pemisah pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruak ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkung semua utai tiudah ditempak tau kedekak ditempak nuan. Lalu penegap serega nuan ngelui semua utai tiudah diberi nuan penghidup tau kedekak diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekak dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar nuan meh raja pemaduk berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan menuju Petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngaga ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing beresi lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia ti nerang ke menasan tu nya undang-undang Petara. Semadi me kitai ngasi ke undang-undang ia. Kitai dekat ngasi ke diri dalam pemetang lalu tesat jauh ari menasan. Dalam kitab ia kedas, bahaulah berjaku berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih Petara ngagai bala anem biak ia, ianya. Ngelala ia ti nyadi entigis ari pegari penemu ia, serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke Petara dalam kedua-dua perintah pengawak ia, enggau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawak tu, udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya, udah midang tesat. Tajapan ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang siapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia ti ngelui peninggi. Ngambil ngasi ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu nda ulih diselara. Sitiknya nadai diterima anti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan ulih ia ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kita mensia di dunia, temu engkau benar ianya jaku tangkan akunya, lampu pemerik pengerindu aku kenembia aku. Lalu nyadi kunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam siti agik papan tulis ia nyebut, amat benar, undang-undang petaranya baka tasiak, lalu anak mensia baka ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu kebendar. Dalam semiang tu, kitai dega minta awak ke kitai semampai sema engau Petara. Oh nuan Tuhan tip maduk bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa nuan. Nuan meh penyukung kami engau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik nuan, buka semua pintu berkat. Lalu tenggau bak kami perenang pengasih nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup bak kami. Lalu gerak nuan ati kami ti keran. Tampak ke mata kami, lalu gagak ruang hati kami, dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat, lalu kelantang ke tiap roh. Pegari kekuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti tebangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan bak dunia, di baruah tu, nyelam misteri perintah nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati tindak kakang. Kami tu berdosa, lalu nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh nuan,
Lalunuan me Tuhan kuasa Raja. Kami itu sesegau nadai pendiau. Lalunuan me pengenduh engkau penyelamat kami. Engkau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai Nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk Nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta Nuan ti nak nemu abis bak sidak ti mensena. Beri pengering Nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, Nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumegak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok ga ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan, tuk kenaka jaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan, selamat ga uwa tigati mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

FM Segelan Senja Alai Pengarah Pagi Sarito Bukalang Aku Daniel Stephen 18.7.2026 Segmen Pengarah Pagi Kita Sarito Bakal Selama Kita Dekat Bukalang Nyentuk Ngagai Pukul 9 Pagi. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tengok pesan berat kita ba YFM pukul 7 pagi. Kau dekat baca pesan berat kita. Kena tengok pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke mega ba WhatsApp 013-8628-4222. Okey, ini pesan berat ke Alai. Kita boleh ngatai ke pesan berat kita bawa WhatsApp dengan menggabar email kami YFM. Okey, udah tu lagi kur kap guzi ke info serta mega batang berita atau ke headline surat kabar ke pesan ayan kut surat itu. Terus bergelai dengan kami bawa YFM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke Baru Dani pagi tu. Lagu Ari Heavens, Bajia.

0: Dalam Regata 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh Bukit Bintang Baram Regata 2026, Bak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaki ngerami tu. Buat Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Bak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa ti dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026. Hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English, bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English, ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, selamat pagi sekali lagi kita ke baru dengar ke YFM baru Dani dia tu terjapan tu hujung minggu kalau baku. Ayuh kita Dani maya jam ke dia tu nya tadi laban mata ke telebak Dani tok mo pagi ni. Udah kerja pengawal memberi manuk makai meri babi makai lemah gitu ni. Kerja pengawal badapur, kerja pengawal baruai dan nya tadi tengah hari nya baru kita ke tindak baru. Okey, tinggal ke cerita tindaknya untuk berkawal dengan berita Kabsi Ayan Basra Kabar Bautusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Untuk berkawal dengan ribut di mega bising laban ke hujan batu meh. Bagi kita itu jarang nyari hujan batu meh. Hujan batu tu ianya okay batu kebajalainya tentang ia batu ais tu di kumpairan hujan batu tu kalau nyari di Perancis dua ikut orang kebadi penusahannya tadi. Lalu buat berita bukai untuk berita membol mimin Szoboszlai tanda tangani kontrak baru bersama Liverpool untuk pemain Liverpool nyain kontrak baru nyambung kontrak ya bergulai dengan tim Liverpool. Lalu Daro terima masjid baru laluan SK Batang Lasak diluluskan jadi itu pemansa yang baru ketika di asai kesidak di Daro. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak dengan Daro sampai lama tu. Okey, ni ya ke boleh dibaca dengan kita semua atau ke dikunci dengan kita semua dan terlebih dekat mega berkunci ke info bukai, bak surat kabar bukai, serta mega bak berita bukai untuk kita semua. Lagu kita ke sekali itu Alvarez Laja tetap bakal selama.

0: nama Agi. Dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagi lagu hari ini transmisan dara Iban Cina. Okey, berita khas kereta berita berkawan dengan bayar. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang ke benung nangkap bayar. Ya ke sedap tu kebenarnya ke nangkap bayar tu. Sedap yang nak ngepost tengah apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayar tu. Sedap yang bisik lisin atau ke bisik permit tiksah hari upis tiksah berkuasa. Jadi nyalai pembesai atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedar sedar yang nangkap bayar sedar yang bisik diberi lica dulu, bisik dilatih dulu, bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngigak bayar itu tadi bisik bisik diajar dulu masedar ya serta mengau pengawal di nangkap bayar itu tadi dikena ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu kalai nakak ke dia tu nya tadi SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedak yang melabak ke ajaknya. Kadang lebih harinya penyampau bayar ba sungai di Sarawak itu lalu tu jauh amat nambah tidak banding ke 10 atau ke 15 tahun ke lepas. Kalai 10 atau ke 15 tahun ke lepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar. Jauh amat nambah. Kira ke sekali lipat nambah tidak banding ke 10 tahun ke uda. Okey, jadi itu berita diambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, kita ke dekat kena tengok pesan berat. Sekali lagi madang lagi kita boleh kena tengok ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com dan ke megah bawa saya 0138628422. Perina baru kita ke sekali itu ninggal ke Sasha Julian merindang kita gaul lagu ke dia beri nama Keran Kebujang.

Rain Kampung Love merindang kita hebat penggerak pagi YFM lagi berjam ke Trubah segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Tua Festival. Kalai pengerami temuga bisa digulur sapit Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai yang madah ke tua tu tadi patut diterus ke kita laban tua tu segi ai asal kita iban ko ya. Okey, semina dia tu okey semina di ro kita daya ajak tem mega oleh digagak jadi ke produk ti di kemansang ke jemaah ila ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelebih lagi ngagai menua ke luar dari Sarawak di tu. Lalu tu waktu mega okey semina oleh di Sadong maya pengerami aja dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta mega ngerapit kaki kawa ngau dari sebilik kelebih lagi di rumah panjai. Ya berjaku bunyinya maya yang akan ngulu program tangga pengerami Borneo Tua Festival yang ke bisa diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita mega yang ke bisa dan aku bawa berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua kena tekap sambaran kita nanti kita nak ingat tadi cara nak tekap sambaran oleh email terus ngagai yfmiban@gmail.com. WhatsApp mega boleh 0138628422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah Ari Engkai anak Sidum. Jadi pesan tu madah ke Sidum anak Ugap, Sidum anak Ugap. Udah nadai kena hari 5/17/7/2026. Lalu nian tu dekat di Senggai Pegila, ianya 19/7/2026. Jadi nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat Lubu Ijo Awek Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke sama semakai. Kebagi kawan melayan barumah Jamping Nangatui, rumah Oi Juan, Munggu Siro, rumah Mawar, Lubu Erba, rumah Nyalang, Lubu Empit, Lubu Empit, rumah Michael, Nangga Risau, ngau kawan melayan Kebukai, ke lebih lagi kawan melayan di Nangga Luau, Ulu Luau, Kemindan Jaya, Kemindan Asal, Ukir, Sungai Tapang, ngau kawan melayan di Seratu. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke Sidum anak Ugap, Sidum anak Ugap. Udah nadai kena 17/7/2026. Lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat Lubu Ijo Awek Seratu. Lalu nian dekat di di Senggai kena 19/7/2026. Lalu dianjung pagi hari 1/20/7/2026. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit hari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan pada ke ngetas ulit lalu ngambil interbalu yang bini ya Diana anak jaga ianya ina nyantau kena 18/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan bak jalai Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintulu Miri semua kawan melayan ba Jalai Muka Batang Muka Jalai DJ Muka Sebakung Bawah Bintulu Sibu ngau kawan melayan Kebukai ti ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu Barumai Alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Okey, ini pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu, pesan pemati. Jadi pesan dari Susan anak sama. Jadi pesan madah ke Inai Sedaya. Ianya sama anak baji. Sama anak baji. Tak ke Inai Susan. Udah nadai kena 17/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Nangga Kabah. Kabar melayan di Kapit, Miri, Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai, ting lala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai, bar rumah Yempu, ianya bar rumah 8I, Lorong Permai Timur, 18 di Sibu. Sibu dini, nadai ke tu madah, Sibu Jaya atau ke bar Sibu ke Bukai, nadai madah di tu. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18/7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Awub Grateful Memory Park ianya kena 19/7 ia ke kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawa ngau dini non jengai ke terang lagi kita oleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon dengan Gepusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita jadi pesan madah ke sama anak baji. Sama anak baji. Udah nadai kena 17/7. Lalu dekat di Senggai Barukmah Yampu. Ianya rumah nombor 8I Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di Kenatai ke ngagai kami bawa YFM. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: PTY.
1: Aku Raga Jaro, publicity secretary dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Gak mitu cu kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang agar abang nemiak senang tangkus, engkau pulang gawak kuda ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

tapi pasto bala nembia mayanya. Disediakan ada bala nembia tiatai ngeluk pokrento. Kenap ikut nembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandi ti

0: Sebagai karnival biasanya 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan serta guna selana.
1: Info Aktiviti Y.
2: Okey, lagi macam pesan ke Skeletor Nando. Pesan ke PCD Kenatai ke Bawai FM. Jadi pesan ke Skeletor Ari Lijai Anak Muari atau ke Indes Agai. Jadi pesan pada ke Lakia Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap ke Nadai kena udah Nadai kena 18 kena 16 hari bulan 7 ke mana ya. Ni yang dah Nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum mempelai di Batan Spek, Batan Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Poi Kenawin, kaum mempelai yang kebukai di Nalah di Rintai Kedito, nyadi niang dekat di Senggai Serito 18 hari bulan 7, lalu dekat di Kubur kena 19 hari bulan 7 2026. Nyadi niang dekat di Senggai Barumah Terlanjan, Lempawung Spek Betung. Lalu nangkan kenyak nandu pesan ke bukai, pesan ngetas ulit ari saka anak ungah. Jadi pesan madah ke apa ya ngetas ulit ni yang apa ya yang ni yang ungah anak medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke ngamuan terbalu. Jadi pengawal dekat dia tu baru masaka ulu tiris Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum pelayan tinglala ungah anak medan. Ya, pesan ke diterima kami ba YFM. 7.30 pagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: Haram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat Dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Mbak Y.

0: World Cup 2026. 19.7.2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English, bak TV OK. 20.7.2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Gau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan boleh nyadi seputir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay Sijalay.
2: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Ari YFM. Premier mantai kagi belanja dikena nembuk ke Jalan Nujo SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersemayang. Empat gentera tumpu pendiau di tarat boleh penguntung jalan alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agih belanja dikena nembuk ke jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 kilometer. Nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maksud ke perkaranya lebuh di gempuruk pemesai lebuh ke gempuruk pemesai begulai ngau mensia mayuah ke diatur berserimai ngau pesta Daro kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembuk gagak ilak dia rentayan jalai alun bak sitak Daro dekat lebih komprehensif lalu arinya uleh ngemuntang ke atur mindah peranak dia serta ngemana ke ASUS ngagai perengkat guna pelajar ngau palan gen turun pendial. Bak pengerami ke sebaka Premier bisa nyuak ke pemerik bantu keperluan khas Sarawak SKAS ngagai penerima ungkup kategori individu bujang ruang bilik ngau orang ketuai umur yang megap bisa menjadi ke pengawak nyerah ke Rizab Komunal Bumi Putra pengawak bertanam ungkup kandang menua Batang Lasa Daro serta nyuak ke wakta seksa 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah berjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang RM5 juta oleh 2,000 ikut orang datai bersemayang. Sebenar pengerami berjadi ke masjidnya Premier Sarawak ngau bala pemesai kabukai bisik bersemayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarap keulihnya di palan dor ngatur mayuk macam program pengarap pelajar ngau aktiviti komuniti ba kandang menuanya. Peranak empat buah genturun pendiau basita dun tarat dekat boleh pemayak perengka guna jalan alternatif baru ke berungkus RM8 juta. Tidi perjalai ke hari agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul Kampung Sungai Risit, Kampung Sekuduk, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak dimungkur pengawak ngagak jalan sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansia Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang udah bisik ke diatuk ke agi mengkang dekat dikenak. Projek tu dipelabak ke temu dalam tempoh setahun lebuh bertati ke gaya tanah ke cukup rata bak kandang duanya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah projeknya di Serian pagi kemari. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi puguk ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Embasmen Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madahkan ti nada integriti polisi ke pemanduk manapan bisi risiko nak mujur dekat di perjalai ke pengelemi ba pengawal tabik urus accountability ngau atur pengawal ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensia mayu ngagai institution perintah nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina oleh ditan ari cara ngatur pengawal ti mana serta ari iring ketua etik ngambuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke Jakarta lebuh tib jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kemari. Perbincangannya Dato' Mursyid Diranda, Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benung gemansang ke Kota Beurus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Yang jadi ke atur dikenal negap ke pengawal Kota Beurus Institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam gereja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur tabi urus tingayan ke aspiration ngau perkara di kemerat ke Sarawak. Nya setipan ngau prinsip tabi urus kooperatif diaku barungan antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerta di mungkur pengari Ari Servis Upis Perintah Sarawak, agensi Ari Perintah Besar di Sarawak ngau Badan Berkanun Negeri, ngau Company Bekawal serta Perintah Sarawak GLC berandau ke isu bekawal ngau pengawak tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu. Kita dia tu menemukan ke berita Ari YFM. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungkat sektor dagian temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekitnya dekat ngam puruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekit nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti Tok kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba ngam orang dagang Dato' Dr. Ripin Laman mada ke pekiatnya diatur hari kerjasama gerempom badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Pekiatnya yang dia ke 58 kategori nambah enti dibanding ke ngau semina 29 kategori tahun nyin kemari. Yang maksud ke Jakoto bak awam pengarang berita berkawal ngau pekiatnya di Miri. Pekiatu ukai seminanya di pelasar pemansang penau rengat akar umbi dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sidak sebiliak ke Miri. Pemansang modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemerat ke Perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai bak tahun 2030. Sapit Menteri Dagang, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mada ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngembuan integriti. Yang maksud ke Jakoto lebuh tik ngemata ke pengawak nyain sempekat permeti ati MOU antara College AITC Kuching, College I System Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumu nembiak mien. Yang ada ke TVET udahnya di pengeran yang besar dikenak ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang dengan buan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perengkau vape sudah dirampas maya op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tu tadi. Bala dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bangsa insap. Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PJS Sarawak SAC Lim Bak Pai madah ke penyampau semua rega barang ke dirampas di pelabak ke ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil hari pengawak tim resa 14 bengkah premis di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkat insap elektronik tindan hitih ke atur undang-undang. Bermacam bangsa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak bisi ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasinya mungkur pelilih menua Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri ngau Limbang. Operasinya dipejalai ke sertai di Sarawak ngau kerjasama Upis Menteri Pengerai ngau Raban Perintah Lokal. Tiga buah rumah dituntung penusah angus ba rumah libau Kampung Sepangah, Limbang pagi kemari. Palan Operation Opis Bumba ngau penyah penusah Sarawak nerima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udahnya tim Ari Opis Bumba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera Bumba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 minit pagi, pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah angusnya nonton tiga buah rumah numpuk ke diri-kediri. Ianya sebuah rumah struktur entam ngau dua buah rumah seringkat serta setengah entam. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikenal nembuk ke jalan menuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Darul dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersembahyang. Empat genterong tumpuk pendiau ditarat boleh penguntung jalan alternatif di baru. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi. Lalu disalin Matthew Abu. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barena Lumba Menua tu, Lembuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai, nyengkaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api tinggal suah ati mensia mayuh gagit. Jaguah lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru balumba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: YFM
3: Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi
3: YFM.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri mai ngobaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada ini, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
2: Bintang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulang terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko lelaki ke menurut itu.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Haram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko lelaki ke menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru main ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita beriau. Cerita kita ikut terubah tu. Aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dedin. Jadi cerita tu menyinuk kati. Jadi bendua ke dokumai Kong Khain di menua Thailand de peningau. Ningkuah kening kaban au dengar kita au. Ningkuah kening kaban ngena tukul laban ngumai kabanenya tadi antu buyo. Nama tak kuda nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biar nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia palu ngena tukul. Dia palu singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau siko lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu, yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi, yang ngau kawan siko bernama Banjong. Ngirup sedua itu tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ko orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbaki apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dian bak tungak ke langkau ngimai-umai padi dan dian beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun nadai kayaknya jawa. Sama tuai sedua sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi nanmu nama kebuah ke orang keterubah nyak tawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulain kemunyi sedua nyonyak kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk sedua nyong bisik keriang, nyong bisik memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ke di India yang langkau umainya ada bukut siko, namai kak adek kau pedak dia tau, lengan tau urat dawai tulang besi kau siko nya tadi siko nya madah nama takut kau kode nanti ngede urat dawai tulang besi kau tau nya, isi tau semin megang tau, kau Banjong peninggal kira pia Malaya sedua itu kita kena nemu deh. Nah lama udah nyakira kira kemai sedua itu ngirup start hari pagi nyentuh ngagai lemainan mu berapa drum berapa tuang berapa gilian mu tak ada salian sedua itu lemainya sedua pen didingau recapuah manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay mansang udah kena mah doi kau nya tadi balat nak sedua nyakap pengendiri belaya tu nyudah nak munyi terbalat naga panjuang si kunyen kau sedak mansang sedek kaya medak lelaki bernama Banjong tu pendengar nyung lingkang baru halangkau nya jadi Wichan tu benar dugau-dugau sereham ke tukul jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh kok orang nanya dia kumai ku antau nya tadi gat tak ngalai na gamal nya tadi daripada aku kumai ku antau boyok kita ke nama pipop nya nya aku tak japai ku tuku tak lo ku tingku kena yang ko ya kita nama Wichan tu peninga alo betali pawan orang aja